0: Wait If I Never See You Again di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Good morning untuk Anda, semangat ya. Hari Senin nih, Senin terakhir di bulan Juni sebelum kita nanti menyapa dan menyambut bulan Juli. Dua hari lagi, lusa di hari Rabu udah bulan Juli loh. Anyway, sahabat Sonora udah pasti nerima gaji. Udah belum? Udah. Yang kasihan yang gajinya di awal bulan ya. Harus nunggu beberapa hari lagi. Tapi yang jelas nih, untuk Anda yang sudah mau berkendara atau sudah dalam perjalanannya masing-masing nih ya, kami coba update lagi untuk informasi kali ini mengenai aksi unjuk rasa atau aksi penyampaian pendapat ya. Di Jakarta ini ada apa saja? Silakan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya.
1: Untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini rencananya yang pertama pukul 9.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 13.00 di tempat yang sama dari elemen yang berbeda. Yang ketiga di seputaran pukul 12.00 di depan Gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 10.00 di depan Barhakam Mabes Polri Jalan Turunojo Jakarta Selatan. Yang kelima pukul 11.00 di depan kantor KPK RI Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Yang keenam pukul 13.00 di depan Kementerian PU RI Jalan Patimura Jakarta Selatan. Dan sampai saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Terima kasih banyak Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya untuk informasi daftar aksi unjuk rasa di hari ini. Selanjutnya akan disambung oleh rekan Lili di Jalan Raya Pasar Minggu. Gimana situasi lalu lintasnya rekan Lili?
2: Baik, terima kasih sahabat saudara. Pada pagi hari ini sudah terjadi antrian di jelang perputaran Volvo, kurang lebih 500 meter di jelang perputaran Volvo. Kemudian di arah selanjutnya antri normal-normal saja di tiap lampu pengatur lalu lintas, hanya sedikit saja antri seperti di lampu pengatur lalu lintas di Pancoran. Arus kendaraan yang melintas pada ruas Jalan Raya Pasar Minggu pada pagi hari ini bergerak ramai lancar dan arah sebaliknya bergerak lebih lancar. Sama-sama saat ini kami berada di ruas Jalan Supomo dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah kawasan Tebet atau Lapangan Ros. Arus kendaraan bergerak ramai lancar dan arah sebaliknya juga bergerak.

Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono nih. Ya lagi, kalau ada yang sambil nonton di TikTok, lihat radio The Sonora FM 92. Kita juga sama lagi diskusi soal ini juga nih, topik pagi ini tentang Latsarmil atau latihan dasar militernya buat calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Yang sekarang lagi ramai gara-gara ada 5 orang yang sayangnya dan menyedihkannya harus menjadi korban jiwa. Dan tidak hanya itu saja ternyata, tapi ada 32 ibu hamil yang tercatat mengikuti latihan dasar militer ini. Jadi dari jumlah 32 itu, satu peserta bahkan harus dipulangkan karena melahirkan saat pendidikannya masih berlangsung. Kalau kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ketut, sejak proses seleksi sebenarnya tidak ada ketentuan yang melarang ibu hamil didaftar sebagai calon manajer Kopdes Merah Putih maupun Kampung Nelayan. Karena itulah ketika lolos nih dari fase pendaftaran sampai ke akhirnya ikut tahap pendidikan dasar militer, gak ada aturan juga buat dilarang. Tapi setelah tercatat ada 32 ibu hamil, bahkan satu di antaranya melahirkan di sana, sekarang semuanya sudah dipulangkan ke rumah masing-masing setelah melihat perkembangan situasi kesehatan di Satuan Pendidikan dan Alasan Kemanusiaan. Gimana nih kalau menurut Anda, sahabat Nora, perlu dilanjut apa enggak setelah melihat ada korban yang berjatuhan latihan militer ini? Kita coba lihat lagi, tadi ada Bung Steve di WhatsApp ya. Tidak perlu katanya, mending stop aja. Karena koperasi pengurus itu ditunjuk rapat anggota, bukan negara. Demikian juga gaji, bukan dari APBN. Ada juga di sini Pak Haryono, selamat pagi. Setiap ada kegiatan apapun, baik latihan, diksar, atau kepemimpinan, kalau ada korban, otomatis harus di stop, dihentikan sampai ada hasil pemeriksaan yang lebih lanjut. Jangan buat aturan ganda, tegas nih. Kalau pendapatnya dari Pak Haryono dari Citayam. Kalau yang mau kasih pendapatnya diskusi boleh, masih ditunggu di 0812 1229200.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Redaksi Kompas Bicara.
2: Alright, sekarang kita masuk ke segmen Redaksi Kompas Bicara. Kita akan berbincang tentang apa saja yang ada di harian Kompas yang sudah terbit untuk hari Senin 29 Juni 2026 bersama Mas Tommy selaku wakil redaktur pelaksana harian Kompas. Selamat pagi Mas Tommy.
3: Selamat pagi Mas Tommy. Apa kabar?
2: Sehat-sehat selalu Mas Tommy. Mas Tommy juga sehat ya?
3: Sehat selalu.
2: Nah, ini saya sedang memegang harian Kompas Mas Tommy, mata saya langsung terbelalak ketika melihat halaman utamanya, visual besar sekali ini. Bisa dijelaskan halaman utama sebenarnya menjelaskan tentang apa nih harian Kompas hari ini?
3: Hari ini merupakan edisi khusus dalam ulang tahun Kompas. Okay. Yang ke-61 kemarin perayaan dilakukan di kantor di Menara Kompas, lalu hari ini terbit edisi khususnya. Judulnya Menjaga Pendar Keliling di Tengah Badai. Intinya berbagai tulisan mengenai kondisi di Indonesia sekarang dan dunia, dan apa-apa saja yang bisa dilakukan. Selain itu, yang penting juga adalah bahwa ada dua orang yang terpilih sebagai cendekiawan berdedikasi Kompas 2026. Mereka adalah Pak Atik Basri dan Alisa Wahid ya. Kemarin mereka, kecuali Pak Atik Basri ya, karena sedang berada di London. Mbak Alisa datang kantor dan memberikan sedikit speech-nya mengenai setelah dia terpilih gitu ya. Lalu edisi ini juga mengutip itu, bisa dibaca pada bagian depan. Pada intinya adalah edisi ulang tahun ini berusaha untuk menampilkan secara komprehensif gitu ya. Apa saja yang menjadi tantangan bagi Indonesia, mulai dari luar negeri. Ini bisa dibaca pada halaman 2, yaitu ketika negara kuat saling mengunci. Kita tahu ada perang di Timur Tengah, kemudian ada perang di Ukraina, gitu ya. Kemudian juga bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi kita, gitu ya. Karena ekonomi yang sulit akibat perang itu, kita juga kemudian sulit untuk memiliki ruang yang cukup besar untuk memperbaiki ekonomi kita. Lalu tantangannya antara lain lapangan kerja yang kurang berkualitas seperti itu. Dan tentunya isu MBG juga ada. Mas Tommy, ini di halaman dalam, yaitu halaman 7. Jadi kita juga membahas MBG, soal bagaimana pelaksanaan MBG di ini dari 100 daerah ya. Yang umumnya dinilai kurang efisien.
2: Jadi 20 halaman harian Kompas hari ini memang khusus untuk membahas seperti mungkin rangkuman bisa dibilang Mas Tommy ya.
3: Iya, semacam rangkuman apa saja yang menjadi tantangan Indonesia dan apa yang bisa dikerjakan bersama.
2: Ketika sahabat Sonora, kemudian smart listeners dan sahabat Kompas membaca harian Kompas ini, apa yang bisa didapat nih buat para pembaca Mas Tommy?
3: Intinya adalah bahwa kita mendapat insight pertama dari dua orang yang mendapat cendekiawan untuk berdedikasi, yaitu Pak Atik Basri dan Mbak Alisa Wahid. Bagaimana dedikasi mereka, Pak Atik Basri melalui sejumlah tulisan opininya di harian Kompas ya, antara Cilian Paradoks tentang soal kelas menengah yang susut gitu ya. Nah itu menjadi peringatan bagi kita, karena kita tahu juga data-data menunjukkan warga Indonesia banyak ini yang sekarang makan tabungan, lalu kelas menengahnya berkurang dan berbahaya karena negara membutuhkan kelas menengah untuk mendorong perekonomian. Lalu juga soal Mbak Alisa Wahid, bagaimana dia mengupayakan agar Indonesia tetap selalu beragam dan melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ayahnya. Jadi di tengah kesulitan tetap ada harapan, Mas Tommy.
2: Ini menarik sekali. Edisi khususnya hanya hari ini saja ya berarti ya, Mas Tommy ya?
3: Iya.
2: Hanya hari ini berarti bisa langsung Anda baca, sahabat Sonora, smart listeners dan sahabat Kompas, bisa didapatkan di mana saja Mas Tommy? Untuk kalian Kompas?
3: Ya, itu bahkan bisa di platform-platform belanja.
2: Baik. Terima kasih banyak Mas Tommy untuk perbincangannya pagi ini. Semoga sehat selalu dan aktivitas lancar.
3: Sehat selalu ya.
2: Yap, untuk sahabat Sonora, kemudian juga smart listeners dan juga sahabat Kompas, Anda bisa dapatkan nih edisi khusus. Ini menarik sekali jujur. Ketika melihat halaman pertamanya saja, saya sudah langsung pengen langsung nih baca 20 halamannya, karena di sini di halaman pertama udah langsung dikasih visual yang menarik sekali. Visualnya warna-warni, ini edisi khusus spesial ya untuk memperingati hari ulang tahun harian Kompas. Anda bisa langsung dapatkan di berbagai platform perbelanjaan, termasuk kalau mau lewat digital juga boleh langganan di kompas.id.
1: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol Jakarta Tangerang, arah Tangerang lancar, arah sebaliknya, kunciran kilometer 14 padat sampai Karang Tengah, kemudian Kedoya kilometer 4 arah Tomang juga padat. Tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Tebet padat, arah sebaliknya Kapuk juga padat, kemudian dari Tomang sampai Slipi terpantau padat. Tol Jagorawi, arah Ciawi lancar, arah sebaliknya Cipayung kilometer 9 padat sampai Taman Mini, kemudian padat juga dari Cililitan sampai Cawang. Lanjut lagi ke tol Jakarta Cikampek, arah Jakarta lancar, arah sebaliknya Bekasi Timur kilometer 16 padat sampai rest area kilometer 19, kemudian padat kembali dari kilometer 27 Cibitung karena ada perbaikan jalan sampai dengan bulan Juli mendatang. Informasi ini kami dapatkan dari rekan Lala di ruang Jasa Marga Torot Comment Center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kami lanjutkan untuk informasi lalu lintas kali ini dari rekan Lili kembali. Rekan Lili akan melaporkan bagaimana situasi lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan. Silakan Lili.
2: Sahabat Sonora, masih kami pantau arus kendaraan dari arah Patung Tani. Tadi kami melintas pada Rituan Rais, bergerak sangat ramai. Kemudian arah sebaliknya bergerak lebih lancar. Di Medan Merdeka Selatan, kedua arahnya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih rekan Lili, ada juga rekan Riko Marbun di TB Simatupang. Bagaimana lalu lintasnya pagi ini, Simatupang?
3: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Sonora, pantau lalu lintas di ruas jalan TB Simatupang. Dari Tanjung Barat mengarah ke perempatan Fatmawati atau ke kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pagi sudah mulai tampak padat. Dari depan Plaza Oleos mendekati ke arah perempatan Ragunan, lalu lintas padat di lokasi. Sebaliknya juga terlihat ramai dan tersendat di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Kondisi di ruas tol Jor, dari arah Tanjung Barat menuju ke arah Fatmawati juga sudah mulai tampak padat merayap pagi ini. Kecepatan kami perkirakan 20 hingga 30 km per jam. Sementara di arah sebaliknya terbilang ramai, masih bergerak cukup lancar. Cuaca cerah di seputar ruas jalan TB Simatupang. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Riko, akan kami sampaikan juga, teruskan lebih tepatnya dari TMC Polda Metro Jaya. Lalu lintas di lampu merah lapangan Tembak Senayan ramai lancar, termasuk juga di Jalan Dr. Satrio Jakarta Selatan juga pagi ini masih ramai lancar. Bagaimana kalau di tempat yang Anda lalui, sahabat Sonora? Silakan bantu sampaikan kepada kami ke WhatsApp 0812-122-9200.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Santara FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Little Fandros dengan Ain't No Stopping Us Now. Nampaknya juga belum ada yang bisa mengetikkan nih laju dari Latsarmil atau latihan dasar militer buat calon manajer koperasi desa. Meski sudah berjatuhan sebanyak 5 orang ya, calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer, tapi saat ini masih berlanjut walaupun sudah ada desakan untuk dilakukan evaluasi total, sahabat Sonora. Di mana anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh memandang kasus ini jangan dianggap remeh. Karena Soleh mendesak nih supaya Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil tersebut serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut juga. Dan Soleh mendesak adanya perbaikan total terhadap sistem pembinaan dan pelatihan bagi calon manajer koperasi desa. Termasuk juga Komnas HAM nih, sahabat Sonora ya, yang merekomendasikan supaya pemerintah menyetop saja latihan militer buat calon manajer program koperasi desa Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih. Just to be clear, kami akan coba kasih datanya dulu kepada Anda, sahabat Sonora ya. Jadi Kementerian Pertahanan ini mengatakan ada 30.000 calon manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih serta 5.476 calon manajer Kampung Nelayan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar militer komponen cadangan. Ke 30.000 plus 5.400-an ini hasil datangnya adalah dari mereka-mereka yang awalnya mendaftar untuk menjadi calon manajer, sahabat Sonora. Calon-calon manajer yang terdaftar ini kemudian setelah ada semacam penyaringan ikutlah yang namanya pelatihan dasar militer ini, menerima berbagai materi selama pelatihan yang kalau menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, materi yang disampaikan itu adalah nilai-nilai tentang kedisiplinan sampai nilai kepemimpinan, terus juga materi tentang integritas dan kerjasama tim juga. Dan yang jadi perhatian adalah mereka akan mengikuti pelatihan Komcat ini selama 45 hari atau 1,5 bulan di 67 satuan TNI yang tersebar di seluruh Indonesia dari tanggal 17 Juni lalu sampai 16 Juli. Nah, setelah nantinya 45 hari dilatih secara militer, calon-calon manajer ini akan mengikuti yang namanya pelatihan manajerial dan kompetensi bidang di tanggal 17 Juli sampai 31 Juli untuk mematangkan dan mempersiapkan kemampuan pengelolaan koperasi. Berlangsung 45 hari, tapi sampai 10 hari pertama sudah jatuh 5 korban jiwa, sahabat Sonora. Kalau menurut Anda, sebaiknya di stop saja seperti kata tadi anggota DPR bilang dan juga perwakilan dari Komnas HAM, atau dilanjut tapi dengan beberapa catatan? Dari tadi saya mendapati banyak ya, hampir semuanya yang bilang stop saja, tapi ini ada satu nih yang ada dua malah yang jawab lanjut. Yang pertama tadi, nah ada Mas Bodong ya yang bilang lanjutkan saja karena alasannya kalau mau gaji gede ya harus susah dulu. Ibu Oriza juga nih yang jawab lanjut ya. Kalau kata Ibu Oriza, lanjut tapi dengan catatan evaluasi total. Karena kalau pelatihan jangan militer yang tegas keras. Pelatihannya sesuai pekerjaan saja dan jabatan. Karena harus bijak untuk ngambil keputusan. Coba saya mau cari lagi yang kontra ya. Ada Mbak Becky. Kalau kata Mbak Becky, untuk pelatihan Kopdes harusnya dilakukan dengan porsi yang lebih ringan saja, karena tidak semua orang sering berolahraga, apalagi ini dilakukan secara militer. Walaupun bahasanya dari Kementerian Pertahanan sudah disesuaikan dengan warga sipil ya menu-menunya, tapi yang namanya visi seseorang mungkin tidak bisa diseragamkan. Coba yang mau kasih bahan diskusi juga pagi ini, kasih pendapatnya, kira-kira lebih baik dilanjut apa udah stop aja deh setelah ada 5 korban yang berjatuhan. Saya masih tunggu pendapat Anda di 0812 1229200 di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono.

Masih ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai jam 10 nanti, sahabat Sonora. Kami sampaikan dulu ada bis yang mengalami gangguan mesin. Ini lokasinya di depan halte Transjakarta Cawang Cikoko, lebih tepatnya sebelum gedung Smesco di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Semanggi. Ini sudah dapat jalan kembali, lalu lintas normal kembali. Jalan Raya Pasar Minggu juga dilaporkan dari Kalibata ke Pancoran terpantau padat, dan arah sebaliknya padat menjelang lampu pengatur lalu lintas Kalibata.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 325 kg narkotika jenis sabu yang diduga berasal dari jaringan internasional Thailand Indonesia melalui perairan Aceh serta menangkap dua tersangka yang diduga terlibat dalam distribusi narkotika tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Polisi Eko Hadi Santoso mengatakan, pengungkapan dilakukan oleh tim gabungan Subdit 4 Ditipit Narkoba, tim 1 Satgas NIC, Bea Cukai Kantor Wilayah Aceh dan Bea Cukai Lok Sumawe berdasarkan hasil penyelidikan sejak awal Mei lalu. Berita selanjutnya, jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela mencapai 1.430 orang. Presiden sementara Venezuela, Rodriguez, mengatakan sebanyak 24 negara telah mengirimkan bantuan dan 2.741 petugas penyelamat untuk membantu operasi pencarian. Melalui akun Telegram resminya, Rodriguez mengaku petugas penyelamat internasional telah terintegrasi dengan tim untuk bersama-sama menanggapi keadaan darurat.
2: Demikian Sonora Update.
3: Setelah ini kami sambung dengan informasi lalu lintas. Yang pertama adalah dari pendengar kami, ada Pak Agun. Good morning Pak Agun, silakan info lalu lintasnya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Sony Wicaksono dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 1 km dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Kuningan padat. Selepas Kuningan sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu sebaliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
3: Terima kasih banyak Pak Gun, sehat-sehat terus. Ada juga rekan Rico kali ini di Velbak. Bagaimana situasi lalu lintasnya?
5: Ya baik, kami teruskan lalu lintas di ruas jalan Metro Pondok Indah dari Lebak Bulus menuju ke arah kawasan Pondok Indah. Lalu lintas akan mulai padat nanti mendekati bundaran Metro. Tidak ada penyebab khusus, sahabat Sonora, hanya kepadatan volume lalu lintas saja. Sebaliknya relatif ramai lancar. Sementara di jalan Sultan Iskandar Muda melanjutkan dari Pondok Indah ke arah Velbak Kebayoran Lama, nanti akan mulai padat mendekati underpass Gandaria City atau mengarah Gancit. Lalu lintas tampak padat, antrian kendaraan akan belok menuju ke arah underpass Kebayoran Lama, Velbak. Sementara untuk kondisi sebaliknya relatif ramai lancar dan cuaca cerah di seputar Jalan Sultan Iskandar Muda persis mendekati ke arah Velbak Kebayoran Lama. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Terima kasih banyak rekan Riko atas informasi lalu lintasnya. Untuk Anda juga yang masih berkendara pagi ini di Jakarta dan sekitarnya, silakan kalau ingin berbagi, bagaimana situasi lalu lintas yang Anda lalui pagi ini? Padat, lancar, atau ada gangguan? Silakan kabarkan kepada kami ke WhatsApp di 0812-122-9200. Di sini masih ada Sonny Wicaksono di Sonora Pagi sampai jam 10.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

I Want It That Way dari Backstreet Boys di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono sampai jam 10. Gimana nih, sudah sampai kantornya masing-masing kah? Atau masih terjebak dengan kemacetan, kepadatan lalu lintas di ibu kota? Coba kita pengen absen-absen lagi yuk. Sekarang saya juga lagi live di TikToknya Sonora nih. TikToknya adalah @radio.sonora.fm92. Jadi kalau ada yang mau ngeliatin saya juga nih, sekarang saya lagi ada di studio Sonora, ngomongnya sambil berdiri nih ya, behind the scene-nya. Silakan bisa langsung di follow-follow dulu atau di tap-tap like juga ya. Ini tadi ada Carino, bahkan nonton dari Spanyol. Wah, inilah untungnya kalau nge-live di TikTok, kita bisa nyapa juga tidak hanya yang di Jakarta ya, tapi juga di belahan-belahan lainnya di dunia. Ada juga Mbak Ardila Natasha, orang Cibinong ya. Kemudian juga tadi ada Bang Bobindut, selamat pagi, apa kabar? Ada juga Kak Astileo, tadi juga ada Mas Tantan Sumirat dari Pelabuhan Ratu, ada juga di sini siapa lagi? Bang Tangan Kanan dari Medan, ada juga di sini siapa lagi yang Bersenandung Rindu ya, tadi stay juga. Ada juga siapa lagi di sini, Bang Adetoy, ada juga Bang Dinky Ardilano, ada juga Teng Bun dari Jatake Tangerang. Masih jangan lupa ngopi ya, salam dari Kelapa Gading. Kita lagi bahas pagi ini tentang yang namanya latihan dasar militer, sahabat Nora. Kenapa ini jadi buah bibir, latihan dasar militer buat calon manajer, kepala calon manajer koperasi desa? Karena tercatat ada 5 orang peserta yang tewas dalam menjalani masa latihan ini, sahabat Sonora. Tapi walaupun begitu, Kementerian Koperasi sudah memastikan bahwa program latihan dasar militer bagi calon pengelola koperasi desa ini tetap berjalan, walaupun sejumlah peserta dinyatakan tewas saat mengikuti pendidikan di satuan TNI. Kalau kata Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya

Selain Kementerian Koperasi Destriana Sari, evaluasi bakalan dilakukan secara paralel tanpa menghentikan pelaksanaan program. Kalau kata Anda nih, melihat dari korban yang terus berjatuhan, apakah latihan militer buat calon manajer ini perlu dilanjut atau diberhentikan saja nih? Coba saya tengok lagi di WhatsApp ya. Ada Mas Kurniawan yang bilang kalau tentang latihan militer itu untuk manajer kopdes tidak perlulah dan tidak nyambung juga. Mending calon manajer kopdesnya magang di retail-retail yang memang sudah terkenal, bisa belajar pengelolaan. Atau kalau mau lebih serius ya, trending manajemen toko dari Disperindak itu lebih masuk ke akal. Kalau yang di TikTok nih bilang, tadi ada Asti Leo, kalau kita udah terbiasa latihan dasar militer karena kita adalah ASN Kemhan. Ada Pak Enrico Hutagaul juga, berita mengejutkan kalau ada 5 orang yang tewas, harus dievaluasi tentu saja dan menanyakan apa sih urgensinya kalau latihan militer diterapkan ke semua aspek perintahankah atau tidak. Kalau pendapat Anda gimana nih, coba masih ditunggu sampai jam 9 ya di 0812 122 9200.

0: dan Melly Goeslaw tentang seseorang. Kita lagi bahas juga di Sonora pagi ini tentang Latsarmil atau latihan dasar militer yang menuai kritik dari banyak pihak karena ada 5 peserta yang dinyatakan tewas dalam masa latihan tersebut, sahabat Sonora. Dari tadi kita hanya membahas mengenai tujuannya apa, kemudian juga materinya seperti apa, tapi kita belum dengar nih bagaimana pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan, sahabat Sonora, karena sudah menyatakan sendiri pernyataan resmi setelah ada 5 calon manajer Kopdes ya yang dinyatakan tewas. Ini pernyataan dari Majen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Seperti apa pernyataannya? Mari kita dengar sama-sama.
1: Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. Penekanannya bukan pada kemampuan tempur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor resiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih mengembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh layanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat, gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama dan siap melaksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
0: Itu dia sahabat surah pernyataan lengkap yang kami ambil atau kami kutip ya dari konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan pasca meninggalnya 5 calon manajer koperasi desa yang tewas dalam masa latihan militer yang sedang dilakukan. Kita akan kembali lagi di Sonora Pagi sama Sony Wicaksono.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita mulai untuk informasi lalu lintas dari Tol Jor S bersama rekan Arif. Silakan rekan Arif.
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera ke arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
1: Terima kasih banyak untuk rekan Arif dari Tol Jor S. Kita sekarang sambung ke informasi lainnya di tol dalam kota dari Cawang sampai Pancoran padat. Arah sebaliknya menjelang gerbang tol Kapuk juga padat. Kemudian Jelambar ke Tomang padat, menjelang Slipi juga masih padat. Bergerak ke tol Jagorawi, Taman Mini sampai Cililitan padat, menjelang Cawang juga padat. Berpindah sekarang ke tol Jakarta Cikampek, masih ada kontraflow dari Bekasi Timur sampai Tambun kilometer 21. Kemudian kilometer 22 juga padat sampai kilometer 27 karena ada perbaikan jalan di bahu jalan dan lajur 1. Kemudian maksud kami kontraflow ini dari kilometer 23.600 sampai kilometer 28.500 ya. Untuk arah sebaliknya Halim ke Cawang terpantau padat. Lalu lintas di tol Jakarta Tangerang, Kunciran sampai Karang Tengah padat imbas dari penanganan kecelakaan di kilometer 11.800, kemudian Kembangan sampai Kedoya padat, menjelang Tomang juga padat. Dan informasi ini kami dapatkan dari rekan Linda di ruang Jasa Marga Torot Comment Center.

Yot, Glenn Fredly sama Suruh yang mengcover lagunya Kugadaikan Cintaku. Itu lagunya gomblo ya aslinya ya. Yang jelas masih ditemenin di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Di pagi ini lagi bahas soal latihan militer dasar nih yang merenggut 5 pesertanya sahabat Sonora. Karena macam-macam ya, ada yang salah satu pesertanya tewas akibat cardiac arrest atau serangan jantung. Ini adalah Yonanda. Kemudian di tanggal 18 Juni ada Anissa Muyasaroh yang wafat karena heat stroke di Balikpapan. Kemudian Novia Ramadhani ini tewas akibat komplikasi tuberkulosis. Dan dua terbaru ini di tanggal 26 atau 3 hari yang lalu, Nola Diasari di Kalimantan Barat setelah mengeluhkan sesak napas dan demam. Sama satu lagi adalah Muhammad Rifki Renaldi yang keluhannya juga sama dan diketahui punya riwayat hipertensi dan obesitas juga. Pendapatannya gimana nih setelah ada 5 korban jiwa? Bahkan sempat ada 32 ibu hamil yang sempat mengikuti latihan militer ini, satu di antaranya melahirkan di sana. Walaupun sekarang semuanya yang ibu hamil ini sudah dipulangkan ya, melihat kondisinya. Tapi kalau melihat itu semua, apakah menurut Anda latihan militer ini perlu dilanjutkan lagi kah? Atau di stop saja seperti banyak pihak ya yang mengkritik? Ada Mama Dini. Kalau kata Mama Dini, lebih baik dihentikan saja latihan militernya sebelum ada korban lagi, karena kita tidak melihat apa yang terjadi di lapangan saat latihan. Mungkin ada kekerasan atau tidak, ada peserta yang belum pernah ikut latihan juga, karena kalau lagi daftar harus benar-benar dicek dulu kesehatannya gimana. Ada Mbak Pinka. Kalau menurut Mbak Pinka, stop saja deh, mendingan mereka kan buka koperasi di daerah konflik yang harus pelatihan ala militer. Lebih baik mereka langsung aja upgrade skillnya tentang teknik marketing, tentang melayani customer secara baik biar bisa bersaing dengan toko modern juga. Ada yang dari Karawang, Mas Rahmat, mau berpendapat nih soal penerapan latihan secara militer ya. Tujuannya tentu baik, cuma untuk latihan fisiknya tidak sesuai dengan yang dilatih. Sekarang sudah ada korban, usulan saya rubah untuk latihan militernya agar lebih sesuai dengan fisik peserta. Untuk sekelas tetap lanjut tapi beri bobot yang sesuai, sama waktu istirahat pun lebih diperhatikan lagi. Thank you so much ya untuk pendapat-pendapat yang sejauh ini sudah masuk ke 0812-122-9200. Nanti akan saya baca lagi ya, yang belum saya baca juga yang sudah berpendapat. Yang jelas masih jam 10 bersama Sony Wicaksono. Lagu selanjutnya kita akan chill bareng sama lagunya The Manhattan Transfer. Oh, another jazz we get. This is grooving.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sedang menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Korban telah meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamidah menuturkan pihaknya bersama KBRI Tripoli telah berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut. Diketahui berinisial AJ yang saat ini berada di Benghazi, Libya Timur. Hal tersebut untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Berita selanjutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan 4 wilayah yang memiliki jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia pada 2025. DKI Jakarta termasuk 10 wilayah pemain judol terbanyak yang menyumbang 4 wilayah dengan yang terbesar di Jakarta Barat. Berdasarkan data PPATK Kabupaten Bogor Jawa Barat menjadi wilayah dengan pemain judol terbanyak di Indonesia. Kabupaten Bogor tercatat memiliki 103 ribu lebih pemain dengan total nilai deposito mencapai 414,4 miliar rupiah. Kemudian di peringkat 2 ada Jakarta Barat dengan 89 ribu lebih pemain judol dengan total nilai depositonya mencapai 600,6 miliar rupiah.
0: Demikian Sonora Update.
1: Setelah ini kami akan simak laporan lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan Jose dari Jalan I Gusti Ngurah Rai di Jakarta Timur. Bagaimana lalu lintasnya, Jose?
2: Terima kasih sahabat Sonora, pantauan arus lintas di Jalan I Gusti Ngurah Rai dari arah Rumah Susun Klender yang menuju ke simpang stasiun Buaran terpantau padat bergerak merayap. Ini karena antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lintas di simpang stasiun Buaran. Selepas itu dari Buaran yang menuju Klender hingga ke arah Cipinang terpantau ramai bergerak cukup lancar. Di Jalan Bekasi Timur Raya dari arah Cipinang yang menuju ke arah Jatinegara terpantau ramai sekali namun bergerak cukup lancar. Namun sekitar 200 meter menjelang lampu pengatur lalu lintas di flyover, di bawah flyover stasiun Jatinegara terpantau padat bergerak merayap. Selepas itu yang menuju ke Pasar Rawan Bening terpantau kembali ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, informasi ini kami sampaikan kembali ke studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
3: Sonora FM News, Traffic, and News.

Sono selalu sebentar sampai jam 10. Dan sekarang sudah memasuki pukul 9 waktu Indonesia Barat lewat 9 menit. Di mana satu aksi unjuk rasa akan digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan atau Selatan Monas lebih tepatnya di Jakarta Pusat

0: bersama Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya.
1: Untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini rencananya yang pertama pukul 9.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 13.00 di tempat yang sama dari elemen yang berbeda. Yang ketiga di seputaran pukul 12.00 di depan Gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 10.00 di depan Barhakam Mabes Polri Jalan Turunojo Jakarta Selatan. Yang kelima pukul 11.00 di depan kantor KPK RI Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Yang keenam pukul 13.00 di depan Kementerian PU RI Jalan Patimura Jakarta Selatan. Dan sampai saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Itu dia sahabat surah dari Aibda Yogi TMC Polda Metro Jaya mengenai beberapa aksi penyampaian pendapat yang akan berlangsung di hari ini. Dan untuk masyarakat diimbau menghindari kawasan sekitar aksi unjuk rasa untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat

0: mengisi suaranya. Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi, daftar sekarang juga ya. Mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelasvoiceoversonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Michael Bolton, How Can We Be Lovers? Lagu How Can We Be Lovers milik Michael Bolton dirilis tahun 1960 sebagai bagian dari album Time, Love and Tenderness. Album ini mencapai kesuksesan besar, mencapai posisi 1 di Billboard 200 dan mendapatkan sertifikasi multi-platinum. Lagu tersebut juga menjadi salah satu hits dalam album tersebut dan sering diputar di radio. Kita dengarkan Michael Bolton, How Can We Be Lovers?

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Smash Mouth yang baru saja terputar ya dengan judulnya Then the Morning Comes. Semoga pagi ini sudah terisi semua perutnya dengan sarapan yang enak-enak sehingga bisa jadi bahan bakar untuk semangat ya di tengah cuaca yang sudah mulai panas terik nih ya kalau di Jakarta sahabat Sonora. Tapi di benua Eropa, gelombang panas atau heat wave ini sedang melanda beberapa negara Eropa seminggu terakhir dan turut menyengat Swiss juga sahabat Sonora, negara yang dikenal selama puluhan tahun karena udara sejuk dan pegunungannya. Mengutip Reuters, gelombang panas kali ini bukanlah peristiwa biasa di Swiss karena sebagai gambaran sahabat Sonora, rumah, kemudian apartemen, toko, bahkan restoran dan hotel di Swiss itu jarang yang menggunakan AC karena dulunya panas di Swiss ini tidak benar-benar panas, masih di bawah 30 derajat Celcius. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir ini, terutama seminggu terakhir, suhu di beberapa kota di Swiss ini bahkan mencapai 34 sampai 38 derajat Celcius. Bahkan kota Basel mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Juni di negara Swiss. Bahkan otoritas meteorologi Swiss, Meteo Swiss, ini sampai harus menaikkan peringatan gelombang panas ke level tinggi di sejumlah wilayahnya. Akhirnya para ilmuwan pun menyebut heat wave yang melanda benua Eropa kali ini dipicu oleh pola atmosfer yang istilahnya adalah Omega Block yang memerangkap udara panas selama berhari-hari. Perubahan iklim ini juga dinilai membuat kejadian panas ekstrim seperti ini menjadi lebih sering terjadi.

Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Pagi sama Bos Sonora. Di Indonesia sendiri sudah masuk ke musim kemarau ya. Yang mana kalau kita di Indonesia sudah terbiasa dengan adanya musim kemarau, which is panas cuacanya ya. Tapi ini tidak biasa yang terjadi atau melanda di benua Eropa, sahabat Sonora. Karena saat ini sedang terjadi gelombang panas yang menerjang sejumlah wilayah di benua Eropa sejak minggu lalu, yang bertepatan dengan masuknya titik balik matahari atau solstis, dan menandai juga dimulainya musim panas di belahan bumi bagian utara. Dalam beberapa hari terakhir saja, suhu di sejumlah kota besar di Eropa bahkan menembus angka 40 derajat Celcius, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di beberapa kota di Timur Tengah yang memang identik dengan cuaca panas. Sebut saja negara seperti Perancis, kemudian Inggris, Spanyol, dan Italia mulai menerapkan langkah-langkah darurat menyusul adanya 76 korban jiwa yang didominasi akibat tenggelam saat berusaha mendinginkan diri hingga meninggal dalam kecelakaan yang berkaitan dengan aktivitas berenang. Melihat adanya korban jiwa, pemerintah setempat memutuskan untuk menutup sejumlah sekolah, kemudian meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan hingga menghentikan operasi beberapa reaktor nuklir.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka

Sonora pagi masih bersama Sony Wicaksono. Sejak tadi kita start topik tuh dari jam 5 pagi ya Sonora. Dari jam 6 pagi walaupun saya mengudaranya dari pukul 5. Kita tadi dari jam 6 pagi lagi membahas topiknya mengenai latihan militer ya untuk calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang menuai kritik dari banyak pihak akibat meninggalnya 5 orang calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sudah didesak oleh Komnas HAM, kemudian juga oleh anggota Komisi 1 DPR oleh Soleh untuk diberhentikan terlebih dahulu sembari dievaluasi. Meski begitu, Kemenhan menyatakan masih akan melanjutkan sembari paralel akan melakukan evaluasi. Pendapat yang masuk dari Anda juga cukup banyak ya. Terima kasih banyak. Tadi sudah ada beberapa seperti Mas Nurofik ya yang berkata kalau Mas Nurofik sih tetap lanjut saja dengan evaluasi lebih detail karena yang namanya kedisiplinan seorang pemimpin itu sangat diperlukan. Kemudian tadi juga ada Pak Bunyamin yang kalau kata Pak Bunyamin sih harus di stop saja karena tidak ada hubungannya antara latihan militer dengan calon manajer koperasi desa. Kemudian ada juga Pak Tunggul ini ya. Tadi kalau Pak Tunggul absen saja. Kemudian ada juga Mas Dwi Santoso. Tujuannya mungkin sudah baik kalau kata Mas Dwi, tapi kurikulumnya mungkin tidak atau belum sesuai. Ibu Nita, kalau menurut Ibu Nita saya rasa para peserta latihan militer itu tidak diminta surat berbadan sehat. Kalau ada pun surat dokter, tidak mungkin yang sedang hamil boleh ikut, sampai bahkan ada yang melahirkan saja. Jadi stop dulu kalau kata Ibu Nita. Pak Thomas, kalau menurut Pak Thomas wamil sih bagus, tapi harusnya diterapkan sejak mahasiswa, janganlah dadakan. Kalau kata Mas Doni nih, karena sudah 5 orang yang meninggal, maka harus di stop. Sudah tidak benar, semua harus dievaluasi. Terima kasih untuk Anda ya yang sudah mengirimkan juga atau sudah ikut vote di Instagram story. Tadi saya cek mayoritas 64% juga pengennya di stop aja nih latihan militer ini. But anyway, yang terbaik doanya juga semoga bisa walaupun tetap dijalankan, semoga tidak ada lagi kabar-kabar seperti kemarin. Sahabat Sonora bisa berlangsung lancar tanpa ada hambatan ya. Semoga pagi ini juga tanpa ada hambatan. Hari Senin, aktivitas yang Anda rencanakan, semoga lancar semuanya ya. Semangat terus. Dan kalau gitu, sekalian pamit. Saya Sony Wicaksono, selain ini akan ada Sonora Hits dari jam 10 sampai jam 12 siang. Goodbye.

0: Pesta Bola 2026. Dari 48 negara partisipan Pesta Bola Dunia 2026, ada salah satunya yang paling sering bikin bingung bagaimana penyebutan namanya. Sebagian orang menyebutnya Republik Ceko, sebagian lagi lebih familiar dengan Republik Ceska. Sementara di siaran resmi FIFA, namanya justru Cekia. Lalu, mana yang benar? Melihat dari sejarahnya, setelah Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh pada 1918, lahirlah sebuah negara baru bernama Cekoslovakia yang berasal dari dua etnis terbesar yakni Ceko dan Slovakia. Di dunia sepak bola sendiri, Cekoslovakia punya sejarah yang cukup mentereng. Dua kali runner-up Pesta Bola Dunia, menjuarai Piala Eropa 1976, serta meraih emas Olimpiade 1980. Namun pada 1993, perubahan politik besar di Eropa Timur membuat Cekoslovakia melebur menjadi Slovakia dan Czech Republic. Di Indonesia, nama Czech Republic diterjemahkan menjadi Republik Ceko. Tetapi seiring waktu, muncul pula istilah Republik Ceska yang juga cukup populer. Lalu pada 2016, pemerintah negara tersebut memperkenalkan nama pendek resmi untuk penggunaan internasional, yaitu Cekia, agar mempermudah penyebutan nama dalam berbagai bidang. Karena itulah, jika Anda menonton kejuaraan sepak bola dunia 2026, nama yang muncul di layar pertandingan bukan lagi Czech Republic, melainkan Cekia. Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat. FM. News, traffic, and

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, selamat siang sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju depan Balai Kota Jakarta. Puluhan warga Kampung Bayam Jakarta Barat tengah menyampaikan aspirasi di depan Balai Kota Jakarta. Mereka meminta agar Pemprov DKI Jakarta memperhatikan nasib mereka sebagai petani. Laporan selengkapnya, Lili sudah siap menyampaikan. Silakan, Li.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini puluhan warga dari Kampung Bayam Cengkareng, Jakarta Barat tengah menyampaikan aspirasi mereka di kantor gubernur atau di Balai Kota Jakarta yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka meminta bahwa nasib mereka diperhatikan, di mana pada saat kampanye kemarin gubernur dan wakil gubernur menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat Kampung Bayam ketika mereka berkampanye di Kampung Bayam. Dan saat ini orator tengah menyampaikan aspirasi mereka di lokasi ini dan meminta gubernur memperhatikan nasib mereka. Sahabat Sonora, di mobil komando yang mereka bawa saat ini, satu mobil digunakan untuk orasi dan satu mobil lagi dipergunakan untuk membawa hasil bumi yang mereka rangkai menjadi seperti pohon yang ditaruh di bak terbuka berwarna putih ini. Dalam aksi mereka ini memang berjalan cukup tertib dan petugas kepolisian maupun juga pengamanan dalam dari kantor Balai Kota juga berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dan aksi yang mereka lakukan pada pagi menjelang siang ini tidak mengganggu arus kendaraan di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, karena saat ini arus kendaraan di Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Ridwan Rais atau Patung Tani yang akan menuju ke arah kawasan Patung Kuda, arus kendaraan bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat pagi menjelang siang sahabat Sonora. Wah, pas banget tadi 11.11. Biasanya make a wish tuh. Tapi, ya ada yang spesial nih. Saya kembali lagi menemani Anda di Sonora Hits dengan tamu yang ini dia, Tara. Bukan Tara, emang namanya Tara.
2: Bukan mengejutkan, tapi memang nama saya seperti itu.
1: Yes, Tara Budiman.
2: Yes.
1: Kita akan ngobrol bareng tentang sebuah film yang ini kalau saya baca-baca nih saya bingung nih. Ini genrenya apa ya? Ini ada katanya dia menghantui gitu.
2: Betul.
1: Kan? Ada dihantui azab kubur. Tapi kemudian ini pemilik bengkel berjuang melawan pengusaha yang serakah. Ini drama nih, drama.
2: Betul,
1: nih berjuang nih.
2: Terus, jadi komedinya juga ada.
1: Oh gitu.
2: Jadi ini film sebenarnya film apa? Palu gak ada, semua yang dimau ada pasti.
1: Terus gambarnya ada superhero gitu kan, bingung ya?
2: Asik ya, ya kan? Kita memang ingin membuat surprise. Jadi ketika orang datang ke itu tuh ekspektasinya tuh gue akan menonton ini film adalah film yang akan menggelitik lambungku.
1: Oh.
2: Tapi pas lagi nyampe ternyata ini tentang persahabatan, mencari kisah cinta, perjuangan.
1: Terus ada air mata juga.
2: Ada air mata sedikit.
1: Aduh.
2: Pokoknya kalian akan melihat Rispo menjadi seorang pemain drama. Ah, itu dia. Rispo si absurd.
1: Aduh. Rispo tapi gak kesini nih ya?
2: Rispo dia lagi harus menyelesaikan beberapa film. Karena dia emang pusat perfilman Indonesia.
1: Wow.
2: Betul.
1: Jadi pusatnya di dia?
2: Dia sekarang.
1: Kita yang muterin dia.
2: Iya.
1: Ya. Oke. Ini kalau ngobrol sama Tara, ngos-ngosan gitu.
2: Kenapa sih?
1: Ngobrol sama finisher maraton soalnya.
2: Aduh,
1: Respect. Tadi sampai sini lari?
2: Tadi enggak sih, kalau lari lumayan masih ini banget ya. Cerah sekali ya pagi.
1: Cerah sekali
2: pagi. Takutnya saya sampai sini udah basah semuanya. Enggak. Nggak lari, larinya cukup kemarin hari Minggu aja pagi. Baru besok pagi kita lari lagi.
1: Mantap banget, jadi gitu. Emang harus di-maintain ya larinya.
2: Harus di-maintain.
1: Kalau enggak nanti bisa turun tuh pace-nya.
2: Itu dia, anak lari juga ya.
1: Enggak berani.
2: Belum
1: takut
2: kali
1: itunya. Takut harus maintain terus gitu.
2: Oh, sebenarnya nggak perlu maintain terus sih. Gimana caranya aja kalau emang kita pengen bergerak kan. Intinya adalah kenapa sih pengen berlari ya. Awalnya pengen sehat. Kedua akhirnya masuk ke komunitas, masuk ke sebuah klub. Jadi ada sebuah goals yang mau kita cari.
1: Jadi ambis tuh.
2: Ya, okay. Ibarat kata kalau dunia padel kayak padel lah tuh.
1: Waduh. Ini kita bikin setengah jam ketok magic, setengah jam lagi ngobrol soal lari, boleh enggak?
2: Nah, tips and trick. Kita ketok magic dulu aja.
1: Soalnya lari banyak pelari-pelari di Sonora nih.
2: Oh gitu. Kelihatan jujur.
1: Nah, ini ngomongin judulnya ketok magic.
2: Ketok magic.
1: Itu kan identik sama mobil penyok,
2: iya.
1: Ya kan?
2: Enggak nih kalau di generasi milenial seperti kita nih Rara nih.
1: Iya.
2: Ketok magic
1: tahu
2: tuh.
1: Tahu sih gue milenial.
2: Jujur.
1: Kelihatan. Ya,
2: walaupun
1: udah
2: memang
1: apa-apa.
2: Jiwa kita Gen Z ya.
1: Iya udah nggak apa-apa.
2: Kelihatannya itu pasti kalau ngomong masalah ketok magic udah pasti ini berbau-bau apa namanya mobil penyok.
1: Lagu lagi zaman dulu ada.
2: Ada
1: cinta ketok magic.
2: Ya.
1: Ya udahlah. Oke.
2: Ada terus, juga ini janjian menggunakan ilmu hitam nih bengkelnya.
1: Okay.
2: Kalau dulu kan lu pasti penasaran dong. Mm-mm. Ketok magic karena kan kalau kita masuk ke mobil dimasukin ketok magic gitu abis ditabrak sama bokap tuh kayak. Kayaknya nggak boleh dilihat gitu. Kenapa nggak boleh?
1: Bener.
2: Tinggalin aja pak mobil ntar bapak balik lagi udah selesai gitu.
1: Mulus lagi.
2: Ya kan
1: gitu.
2: Di otak gue kan kayak pasti pakai izin. Ya.
1: Nah.
2: Ya kan atau nggak mungkin pasti pakai ilmu apa nih mereka nih? Namanya ketok magic. Yang ada kan bukan ketok cuman tisu doang adanya. Ya. Maksud gue ada hal-hal kayak gitu
1: ngerti.
2: Tuh gue pengen.
1: Terus?
2: Ada buat lari.
1: Oh iya oke. Biar kebas. Oke.
2: Gimana?
1: Dibahas lagi. Oke, lanjut.
2: Gimana sebenarnya kalau ketok magic itu tuh ketika gue dapat sinopsisnya gue langsung kayak gini, wah ini jangan-jangan film horror nih.
1: Nah, okay.
2: Ternyata pas lagi kita lihat ternyata enggak, ternyata ya the real magic yang dimaksud oleh si penulis dan sutradara ini adalah ya rangkaian seperti Avenger tadi itu. Di mana akan ada rahmat di situ.
1: Oh, mana rahmat?
2: Nanti. Rahmat enggak bisa kita panggil. Kalau ada

0: Rispo berada Rahmat.
1: Oh iya, oke. Jadi filosofinya seperti itu. Mm-mm. Nah, ini kan premisnya menarik ya. Bengkel mau digusur sama bos Agus Kuncoro, bos Thoyyib.
0: Iya.
1: Nggak pulang-pulang tuh dia.
0: Nggak pulang-pulang, makanya dia asik-asik gusur aja. Makanya bininya udah nggak ada, dia nyari bini lagi tuh.
1: Nah, tuh dia tuh. Terus tiba-tiba nemu Palu Sakti, peninggalan leluhur. Nah, ini ceritanya gimana dari premis itu terus berkembang gitu?
0: Jadi sebenarnya adalah satu orang, kita sebut saja nih karakternya Rispo. Si Ben-Ben ini nih, dia tuh hidup dalam serba kekurangan lah. Okay. Dia pengen merubah sebuah hidupnya dia. Gimana caranya? Ternyata dia kakeknya itu tuh punya sebuah bengkel yang tahun 90, tahun 80, 90-an itu tuh pernah berjaya. Bengkel ini nih, ya bengkel Ketok Magic itu, dimana setiap mobil, mulai dari mobil masyarakat dan pejabat-pejabat sampai artis-artis semuanya, kalau ke dia tuh udah pasti beres. Dan beresnya tuh bukan hitungan minggu, bahkan hitungan hari, bahkan hitungan jam itu tuh selesai gitu. Nah, gimana sih caranya? Nanti aja nonton begitu di cara ngeberesin mobilnya seperti apa, nanti kalian nonton. Tapi si Ben ini nih ingin mengumpulkan teman-temannya, which is ada Made dan ada juga Mas Dodit Mul nih yang berperan sebagai Saget.
1: Nah, gitu. Pas banget tadi mau nanya. Terus Tara jadi apa nih, Made? Made
0: aku jadi
1: siapa?
0: Made itu
1: Made, terus sahabat, kamu ngomongnya
0: sahabat
1: begitu.
0: Nah, anak Bali, karena Made anak Bali enggak mungkin orang Batak ya, anak Bali ini loh saya. Jadi Made itu sahabat dari kecilnya Ben, satu sekolah dulu. Di mana di sekolah tuh kita selalu bermain bertiga sama Ben, enggak sengaja ketemu di jalan dan Ben akhirnya nanya, "Kerja apa kamu?" "Ah, aku kerja gini aja, serabutan aja loh. Jadi fotografer, jadi apa, yang penting aku bisa nikah di bulan depan." Itu dah.
1: Oh, udah langsung
0: mau. "Kamu ikut sama aku?" "Ikut." Gitu aku langsung.
1: Oh, iya. Itu jadi orang Bali gimana? Emang udah biasa ngobrol begini, udah sering ke Bali, tahulah. Atau ada waktu mempelajari?
0: Kalau mempelajari sebenarnya alhamdulillah aku lahirnya di Bali, gede juga di Bali sampai SMP.
1: Ini nggak bercanda?
0: Iya nggak bercanda. Oh, kan ini Denpasar, aku lahirnya di Denpasar loh, kasih ibu aku.
1: Oh gitu.
0: Iya, aku dikasih ibu dulu, tinggal Denpasar Pulau Batantas aku.
1: Oh gitu. Ya. Jadi Pak, jadi ngerti.
0: Nah, Bali jadi ngerti.
1: Belinya.
0: Sedikit-sedikit ngerti logat-logat Bali ya. Gitu. Apalagi logat anak Kodia.
1: Oh gitu.
0: Anak Kodia, beda. Anak-anak tengah kota dan pasar Kodia tuh, anak-anak gaul Kodia
1: nyebutnya.
0: Dari situ ya udah tinggal nambahin, kesulitannya hanya gimana caranya nyari kata-kata lucu, karena kan kita bermain sama Saget Dodit Mul yang apa-apa tuh selalu ger-ger gitu ya. Kalau si Ben itu tuh dia sebisa mungkin lo nggak boleh lucu, lo harus drama di sini.
1: Oh justru gitu.
0: Iya, tantangannya dia. Dari Rispo tuh adalah gimana lo nggak boleh lucu, lo nggak boleh lucu ya. Rispo, lu di sini tuh drama gitu. Lu harus boleh ngelucu, itu keadaan aja sih, pokok keadaan, karena lu lagi bertiga bercandaan, ya udah that's it. Cuman sisanya enggak boleh jadi orang Rispo pada umumnya gitu, karena enggak ada tantangannya.
1: Lumayan risky loh, orang datang ekspektasinya adalah betul, Rispo bakal ngelucu.
0: Iya, tapi di sini pun awalnya tuh gua kayak bisa enggak ya? Ternyata pas kita jalanin, Rispo itu tuh punya beribu rasa ternyata di dalam jiwanya. Jadi kalau gue lihat terkadang kalau di sosial media kan dia anaknya tuh kayak absurd ya. Segala tetangganya dikontenin si Hipsi gitu ya kan, apa yang ngomel-ngomel. Aslinya tuh sebenarnya itu keisengannya dia aja. Cuman aslinya orangnya deep, jujur deep.
1: Oh gitu. Serius gitu.
0: Serius dia. Kalau ketika lagi ngomong serius tuh ada waras-warasnya lah.
1: Gitu. Berarti enggak susah dong meraninya.
0: Ya, kalau dibilang meraninya susah atau enggak harus tanya ke Risponya gitu. Cuman
1: dia enggak cerita.
0: Kalau tektokannya sih tektokannya sih kita sih dapat ya. Apalagi ada beberapa scene yang memang scene drama banget kita bertiga. Itu tuh di build-nya tuh dari mulai apa namanya, kita proses reading. Itu tuh buat gue tuh dapat banget sih. Kayak kagum gitu sama Rispo. Wah, gila, ternyata teman kita ini bisa bermain drama. Mas Dodit.
1: Terus pas ya udahlah. Tara dihubungin jadi orang Bali langsung oke banget tuh. Atau ada mikir-mikirnya
0: awalnya,
1: justru?
0: Sebenarnya awalnya bukan jadi orang Bali. Awalnya sebenarnya kita bertiga itu tuh jadi orang Betawi sebenarnya. Namanya juga bukan Made awalnya gue. Awalnya tuh kalau gak salah Eki atau siapa gitu.
2: Eki.
0: Iya, Eki kan. Akhirnya udah masuk ke situ, dilihat sama si apa namanya sutradara, pas sutradara kita dia dia nanya ke gua, "Ntar lu bisa logat apa? Lu mau logat apa?" Beli bisa enggak? Ya kan. Situ-situ sini goyang ya kan.
1: Sumbawa misalnya coba dia ngomong.
0: Maaf ya, belum nyampe ke situ dulu.
1: Tiba-tiba mau logat apa dia nantang.
0: Ya kan, gua tinggal nanya, "Bisa logat Lombok?" Bisa kan, mirip Bali.
1: Oke, oke.
0: Sumbawa belum nyampe situ, Pak. Karena saya motoran juga enggak nyampe situ tuh. Kalau Bali udah nyampe motorannya. Jadi kalau pas lagi ditanya, "Lu bisa logat Bali?" Bisa. Ya udah, kita pakai itu aja deh. Ya udah.
1: Oke. Ini ngomong-ngomong Made ya. Ini kan Made tuh katanya visioner anaknya, penuh ide liar, mimpi pengen jadi CEO bengkel.
0: Iya.
1: Orang tinggi enggak sih jadi CEO
0: bener.
1: Bengkel.
0: Orangnya tuh ambisiusnya parah.
1: Ambisius. Oke. Okay.
0: Perfeksionis.
1: Nah, emang absurd apa sih ide-ide Made di film itu?
0: Jadi Made tuh selalu enggak cuma hanya melihat dari band doang. Made tuh pengen terlihat dari kedua temannya ini gitu. Dia pengen ketika ada bengkelnya tuh sistemnya seperti apa, cara pengerjaan tuh seperti apa, kan kita harus belajar, Po. Yang namanya ketok magic, emang kamu tahu gimana caranya ketok magic? Si bandnya bilang, "Udah lu tinggalin aja kalau masalah ketok magic. Lu urus semua mobil-mobil yang datang." Nah, mobil itu tuh akhirnya sistemnya tuh baik gue yang ngurus, mulai dari awalnya ngantri sampai ada jalur VIP tuh ada tuh. Gitu-gitu pokoknya sebisa mungkin ekosistem si bengkel ini nih bisa dimajukan oleh Made, dan Made bisa
1: Made
0: menjadi CEO dari bengkel.
1: Mantap.
0: Keluarga
1: man.
0: Tan ini. Kenapa jadi dracin ya?
1: CEO gitu. Yang menyamar ya. Tadi sebenarnya pengen nanya soal Chika juga ya. Harusnya Chika Wayoda ada di sini.
0: Harusnya
1: karena
0: ada.
1: Dia jadi Aci gitu kan.
0: Betul.
1: Karena pasti kalau ada Chika ada
0: ditebelin ya kan?
1: Tuh komedinya tuh dapat gitu kan.
0: Bukan lagi.
1: Jadi ini kalau dipersenin seberapa drama, berapa persen komedinya, berapa persen, dan yang lain unsur lainnya mungkin berapa persen gitu.
0: Kayaknya semuanya rata ya. Jadi misalnya kalau dramanya mungkin 25%. Komedinya juga 25%. Actionnya juga kita ada 25%.
1: Itu ngapain? Made ngapain action?
0: Kalau action jujur saya tidak bermain di situ ya. Ya. Saya bukan Kang ya. Atau belum bisa seperti itulah. Atau kayak
1: atau
0: Mas Iko gitu
1: wise, ya.
0: Bisa saya. Saya cuma melihat oh gitu. Coba lakuin capek ya. Terlalu sulit gitu. Cuman kalau untuk si actionnya itu tuh nanti akan ada di tim antagonisnya. Sama okay. Ada beberapa di band. Band tuh ada, makanya ada special effects juga. That's why kenapa ini kok terlihatnya kayak superhero? Ya karena kita punya beberapa special effect yang menurut kalian nanti kayak, "Wih, kok bisa gitu itunya?" Palu ini bisa begitu. Gitu.
1: Oh, ada magicnya ini berarti beneran.
0: Ketok magic,
1: ya kan? Nah, ini ngomong-ngomong ketok magic, berapa lama sih prosesnya kemarin dari mulai reading sampai dengan selesai syuting?
0: Kalau syutingnya tuh produksinya tuh 19 hari. Kalau reading tuh kayak kita ada hampir sebulan karena okay. Ada beberapa yang kepotong dengan schedule lain gitu.
1: Jadi atau karena Betawi diganti ke Bali jadi nambah
0: itu
1: lagi.
0: Itu mungkin. Cuman enggak sih kalau persiapan emang karena persiapannya juga pengen mateng terus pengen ngelengkapin lagi dari ceritanya. Setiap pemain juga punya ide-ide yang menarik, akhirnya butuh waktu sebulan untuk kita masuk ke hari-hari produksi gitu untuk lebih mengematengin lagi. Makanya jadilah ini ketok magic. Asik.
1: Apa yang jadi highlight Tara pas lagi syuting film ketok magic?
0: Gua sih meng-highlight itu adalah persahabatan sih, karena gini, kalau dari karakternya Made sendiri, apalagi yang kita rasakan kan ketika kita jatuh, ketika kita lagi mau berproses untuk lebih baik lagi, kita tuh butuh bantuan seseorang. Terkadang tuh sekitar kita itu tidak pernah melihat itu. Hanya memperlihatkan, "Ya udah lu bisa berjuang sendiri kok." Bisa, orang tuh berjuang sendiri bisa. Cuman alangkah lebih baiknya ketika dia disupport sama support system yang lebih baik lagi untuk dia lebih bangkit lagi, apalagi orang yang mungkin lagi terpuruk, orang lagi ngerasa sendiri, orang yang lagi mungkin mental lagi breakdance, dia kan butuh untuk dirangkul. Itu kan.
1: Oke, breakdance.
0: Iya.
1: Nah, ini mostly di Jakarta syutingnya.
0: Mostly Jakarta kita.
1: Oke. Ini kan komika banyak ya, ada Dodit, ada Rispo, Arif Didu gitu.
0: Didu.
1: Gimana bangun chemistry-nya? Terus Tara ngerasa harus lucu nih gitu. Atau ada ngerasa, "Aduh, gimana ya kan gue bukan komika gitu."
0: Sebenarnya gini, kalau di luar set itu, ya di luar set dan di set itu tuh terkadang kayak, "Oke, gue akan gue akan aware nih dengan lemparan-lemparan mereka. Mm-hmm. Sebenarnya sama seperti yang pernah gue lakuin di kayak misalnya ngelenong di TV gitu. Mm-hmm. Cara kita ngelenong di TV itu adalah ketika lu masuk dikasih apa namanya bahan satu, ya lu harus kembangin, bisa nebelin bahan, mm-hmm. bisa ngembangin bahan itu. Sama ketika lagi syuting tuh kayak ngelihat Mas Dodi mau main apa nih, bercandaan apa nih. Karena sebisa mungkin kita bikin vibe dari syuting itu tuh tidak membosankan. Mm-hmm. Sebisa mungkin itu kita bikin menyenangkan, apalagi sama anak-anak komika tuh ada aja pasti, eh kita bikin konten ini atau enggak, eh kita lagi ngebahas ini nih gitu. Gua enggak setuju sama pembahasannya Arif Didu misalnya. Tentang lesela tentang A gitu. Nah, gua tuh harus berseberangan juga, lu mau ikut tim siapa dulu nih. Nah, dari situ tuh kita buat diskusi. Seru-seru tau.
1: Wow.
0: Seru. Jadi sama anak komika itu tuh sebenarnya menurut gua lumayan dapat input yang fresh, dapat ya insight yang juga menurut gue menarik gitu. Mm-hmm. Sebagai seorang personal, apalagi kita kan aktor kan butuh banyak banget satu kosakata, banyak banget rasa. Jadi sama mereka tuh kayak ada aja, mulai dari kita ngobrolin yang bercandaan sampai benar-benar deep talk aja gitu.
1: Wow,
0: itu ada tuh.
1: Oke.
0: Okay. Ada tuh ternyata. Tuh.
1: Masih ketemuan nggak?
0: Kalau ketemuan jarang, karena balik lagi beberapa Presibu. Orang tuh. Kayak Mas Dodit kan di Surabaya kan. Mm-hmm. Kalau nggak Surabaya, dia di Mojokerto, di rumah hutannya itu. Kalau si Rispo udah Tangerang aja tuh dia tuh. Kalau nggak Tangerang dia syuting sekarang aja, makanya dia lagi syuting nih.
1: Okay.
0: Yang Arif, Mas Arif Didu juga. Terus paling yang sering ketemuan itu, yang masih lagi sering ketemuan sama Yogi, justru sama sutradaranya.
1: Oke, sama Mas Agus.
0: Mas Agus tuh kalau lagi mau main padel tuh baru tuh.
1: Wow.
0: Sama dengan ketika kita bikin kata-kata bijak ya Mas Agus.
1: Oh iya iya iya. Oke, sekarang coba jawab cepat ya.
0: Yeah.
1: Yang paling lucu?
0: Arif Didu.
1: Arif Didu paling lucu. Yang paling megang HP mulu?
0: Ersyah. Iya, cewek tuh udah kayak gitu.
1: Boleh nyebut diri sendiri loh ya.
0: Iya, iya boleh, boleh.
1: Yang paling ngantukan?
0: Arif Didu. Iya, Arif Didu ngantuk. Beli kalau udah habis makan siang, kena kena nasi kan.
1: Oh, udah
0: gula lo. Kayaknya lu, Mang, gula lu. Gua maksud sih gua gula habis tidur. Iya.
1: Oke. Okay. Yang paling melo.
0: Dodit Mul.
1: Oh, justru.
0: Ih, ngeri. Sama Arif Didu tuh dua orang itu tuh jujur.
1: Ini Rispo mana enggak dijawab-jawab nih?
0: Ada Rispo. Iya, lurus aja gitu kalau aslinya.
1: Oh, gitu.
0: Absurd sih, dia lebih absurd sih.
1: Oke. Okay. Yang paling serius.
0: Yang paling serius itu Mas Agus Kuncoro sama Arif Didu.
1: Arif Didu lu udah 3 kali disebut. Iya. Ya. Oke, okay. Yang paling banyak makan?
0: Rispo. Ya, yeah, itu jujur tuh.
1: Oh, iya.
0: Itu dia kalau udah kelaparan, udah bingung take-nya mau gimana tuh. Kita makan dulu dah yuk. Makan
1: udah enggak bisa mikir ya. Tuh ya kalau udah
0: makan
1: lapar ya.
0: Dulu, udah.
1: Oke. Okay.
0: Udah los.
1: Yang paling banyak ngulang take?
0: Rispo tuh. Iya, karena
1: dia
0: tidak bisa bertahan untuk menjadi drama. Jadi kayak dia manggil tiba-tiba Agus, terus gue cuma gini dong, po itu kan senior kita po, lo ada lancang-lancangnya ya po, gue aja manggilnya masih Mas Agus, gitu. Mas Mafia Mas gitu, gitu. Dia kayak Agus, kan namanya bukan Agus po, nama aslinya. Jadi karakter ini bukan Agus.
1: Ngulang lagi.
0: Lupa gue tuh lupa gue tuh
1: gitu gitu, gitu. Yang paling telatan mulu
0: ada lagi, semuanya on time nggak ada,
1: termasuk gue sendiri.
0: Betul. Karena soalnya dijemput kan.
1: Oh, asik. Nah, ini kapan sih tayangnya Ketok Magic?
0: Tanggal 13 Agustus 2026. Jangan lupa saksikan film Ketok Magic. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya ada di Instagram @filmketokmagic. Bener bro, asik banget deh.
1: Oh, ada Instagramnya.
0: Ada Instagram.
1: Miminnya ini suka jawab-jawab gak? Kalau kita ada tanya.
0: Aktif. Ini lagi
1: jam 2 pagi jawab ya.
0: Wih, terlalu mbak. Mbak terlalu. Jam 2 pagi mau ngapain? Kak Rara.
1: Oke. Okay. Apa yang mau disampaikan ke sahabat Sonora yang pengen nonton juga nih Ketok Magic?
0: Sahabat Sonora. Jadi gini ya. Jadi kalau
1: Gak usah gitu. Kan kita santai.
0: Iya. Jadi buat sahabat Sonora, kenapa harus nonton film Ketok Magic?
1: Pakai ini, alamade.
0: Jadi buat sahabat Sonora ya, kenapa harus nonton film Ketok Magic? karena film ini gak berat-berat sekali loh. Ini tuh film yang ringan, yang pokoknya simple, bisa diterima sama semua kalangan. Jadi ajak itu, ya kamu punya bapak, punya ibu, punya kakak, punya keluarga, mantan, gebetan, semuanya aja kamu bawa, ya kamu ajak ikut ke bioskop, ikut. Boleh. Nah, tanggal 13 Agustus 2026 jangan sampai kelewatan ya.
1: Ini lucu nih, Made. Made lagi ngomongnya. Tara, target audiensnya tuh antara Gen Alpha, Gen Z juga iya. Mm-mm. Tapi secondary-nya yang Gen Millennial juga iya. Karena mungkin yang Gen Millennial nih butuh hiburan.
0: Betul.
1: Kayak pulang kerja gitu kan, capek banget nih sama kerjaan.
0: Apalagi awal bulan, ini kan pertengahan bulan kan jatuh-jatuhnya kan. Habis aduh duit cuma lewat doang lagi. Nah,
1: 13 Agustus benar tuh.
0: 13 Agustus
1: lagi kering-keringnya tuh.
0: Itu dia tuh. Kalau ngerasa kering tenang aja, kita ada buy one get one juga nantinya. Mau tahu gimana cara dapetinnya? Langsung aja ke Instagram kita @filmketokmagic.
1: Asik. Thank you so much Tara udah mampir Rara. Ngobrol-ngobrol sama Sahabat Sonora, dan jangan lupa Sahabat Sonora tanggal 13 Agustus merapat ke bioskop-bioskop terdekat. Thank you Tara.
0: Thank you,
1: sukses filmnya. Sampai jumpa Sahabat Sonora.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny,

0: 1%.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memperkuat riset nasional termasuk melalui penambahan anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan arahan itu disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem riset yang mampu menjawab berbagai tantangan nasional. Prasetyo menambahkan pemerintah telah menyusun peta jalan riset nasional yang menjadi acuan agar seluruh kegiatan riset berjalan dalam satu desain besar serta riset yang dilakukan saling terintegrasi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjuk Strava dan 6 perusahaan lainnya sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau pajak digital. Ketujuh perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi digital mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan, dan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence atau AI.
2: Demikian Sonora Update.

Halo, selamat siang Indonesia. Sombong amat. Yang dari mana? Selamat siang sahabat Sonora. Apa kabar Anda siang terik ini di tanggal 29 Juni 2026. Wow, pertengahan tahun bulan Juni sudah mau mencapai akhirnya loh. Gimana? So far so good? Aman ya? Mudah-mudahan aman terkendali semuanya. Masih ada setengah perjalanan lagi ke depan untuk mengejar segala yang tertinggal, untuk mengejar target-target sahabat Sonora. Tapi jangan lupa, jam 12 rolasan dulu, ngaso dulu, istirahat dulu, sambil dengerin lagu-lagu yang asik di AMKM siang. Tara Kalesara di sini yang menemani Anda seperti biasa, as usual, as always, you know the drill. Tinggal request saja melalui WA ataupun juga melalui nanti di TikTok. Anda bisa mengirimkan permintaan lagunya dan nanti kita akan putarkan. Mudah-mudahan hari ini hari keberuntungan Anda ya.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, warga kampung Bayam, Jakarta Utara menagih janji gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan memenuhi beberapa hak bagi warga kampung Bayam dalam aksi yang mereka lakukan di depan balai kota. Seperti apa informasi selengkapnya, rekan Lili akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Puluhan warga Kampung Bayam Jakarta Utara hari ini meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno memenuhi janji mereka saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta lalu. Mamat Furkon, Ketua Paguyuban Kelompok Tani Kampung Badan Madani, meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta memenuhi janji mereka, yaitu mengenai hak hunian, hak ekonomi, dan juga hak kesehatan, serta hak pendidikan kepada warga Kampung Bayam yang lahannya saat ini menjadi Jakarta International Stadium. Ia meminta pemerintah Provinsi Jakarta juga harus membenahi administrasi mereka sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terabaikan.
3: Yang pertama adalah tentu jelas hak hunian. Hak huniannya jangan sampai ke masa kelam kembali ketika kita nggak memiliki kejelasan dan ketetapan, yang ada nanti saya dipenjara lagi kayak dulu. Satu. Lalu kedua, hak yang menjadi hak dasar itu adalah ekonomi. Ya kan? Ekonomi kami. Karena dalam seleksi pemahaman, membangun petani itu sama-sama menjadi lokasi wilayah edukasi pertanian kota. Sehingga menjadi agrowisata edukasi pertanian kota. Lalu yang ketiga, yang menjadi hak dasar kami, yaitu tentang kesehatan. Sampai sekarang tuh nggak ada. Lalu pendidikan, sampai sekarang tuh bagaimana? Nah ini permasalahan administrasi yang harus dirapikan sehingga akses kemudahannya itu ya karena amburadulnya alur birokrasinya. Bagaimana kalau alur birokrasinya itu nggak rapi? Bagaimana kami mengikuti peraturan pemerintah yang ditetapkan? Karena mereka alur birokrasinya berantakan. Nah inilah yang kami minta kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena kami ingin hidup nyaman dan aman.
2: Ya, sahabat Sonora, aksi penyampaian pendapat yang mereka lakukan hari ini depan Balai Kota Jakarta berlangsung dengan tertib dan lancar. Mereka pun membawa hasil bumi yang mereka rakit seperti gunungan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Rara Kalesara masih menemani Anda di AMKM. Kita baru mulai ya, dan baru akan saya bacakan nih WA pertama yang paling awal masuk 12.00. Tepat, ada Anthony Ian Jonathan. Hai, di Bekasi Timur. Pengen banget dengerin Shower dari Becky G dong. Salamnya untuk Elizabeth Elson serta seluruh penyiar dan pendengar Radio Sonora. Siap, sudah ada di playlist nih. Menyusul kemudian ada Pak Terry Kurniawan ya. Pengen banget dengerin lagunya Alan Walker, On The Way, di Latu Menten, Grogol, Jakarta Barat. Gimana cuaca di sana? Pak Terry, panas juga gak kayak di Palmerah nih? Kemudian juga Bu Nur nih ya, menjadi request ketiga yang meminta lagu di siang hari ini. 12.00 juga nih, tim 12.00. Anggun apa aja judulnya terserah. Untuk Bu Sumila, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Silvia, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Yulia Pastel, Bu Tin, Bu Rianti, Bu Sri Petojo, Noval, Jeremia, Pak Widodo Sibarani, dan Pak Philip. Selamat istirahat siang, salam sehat untuk Rara. Selamat siaran, cuaca di Pekalongan cerah.

ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo

Reminds Me dari Anggun. Sudah saya putarkan untuk Ibu Nur di Pekalongan ya. Di siang yang terik ini, 29 Juni 2026, pukul 12:21, Rara Kalisaran masih menemani Anda di AMKM Siang. Kita mau ke permintaan lagu berikutnya ya. Ada Rian nih di Pisangan, Jakarta Timur. Pengen dengerin lagu Hanson, I Will Come To You. Ini lagu-lagu zaman saya ABG nih. Siap, lagunya udah dimasukin playlist. Bu Lili, apa kabar? Di Tanjung Duren, Jakarta Barat, menyapa untuk Olive dan Rara, Happy Monday. Semoga tetap semangat dan sehat bahagia. Selamat santap siang. Lagunya untuk Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Sylvia, Oriza, Foni. Kemudian untuk semuanya deh, selamat makan siang. Semoga semua sehat dan bahagia selalu. Ariana Grande, Hate That I Made You Love. Siap, satu lagu nanti dari TikTok ya. Sebentar lagi saya TikTok live. Jangan lupa di follow Radio.Sonora FM 92.

0: Informasi jalan tol.
1: Kita baca informasi jalan tol dulu, sahabat Sonora. Di tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, Pluit padat, pertemuan dari arah Priok, sebaliknya gerbang tol Kapuk Sediatmo padat, Tomang Slipi padat. Tol Jakarta Tangerang Meruya yang menuju Karang Tengah Barat padat, KM12 mengarah Kunciran padat imbas KM16 800. Nih ada perbaikan jalan ya di lajur 2 dan berlangsung masih sampai 1 Juli 2026. Sebaliknya Bitung KM26 padat imbas di KM24 ada perbaikan jalan Kebonjeruk yang menuju Tomang padat. Tol Jakarta Cikampek Tambun KM19 mengarah Cibitung padat imbas di KM27 ada perbaikan jalan. Sebaliknya Tambun KM20 padat imbas perbaikan jalan juga. Untuk tol Jor Ulu Jami Veteran padat, Pondok Indah yang menuju Ampera juga padat nih. Kemudian tol MLJ Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Meruya KM9 terpantau padat.

0: Bayu sampai jam 2 siang nanti. Rara Kalesaran dan Sony Wicaksono di live TikTok. Hari Kamis temenin dong.
1: Kamis.
0: Live TikTok bareng.
1: Siapa libur?
0: Kok libur mulu sih?
1: Emangnya situ, cut.
0: Ini kok krip gak nemu? Oke. Sebentar, saya sedang menggeser sesuatu. Alright. Kita akan membacakan permintaan lagu dari sahabat Sonora. Ini ada dari Pak Bonifacius Gozali. Ini ngomong-ngomong Bonifacius, kemarin saya habis dari mampir ke Filipina juga, ke Manila. Dan saya menginap di Bonifacius Global City. Kalau nggak salah namanya ya, Bonifacio Global City, BGC. Itu bagus banget daerahnya di Filipina. Halo Pak Bonifacius, mau menyapa untuk kru Sonora dan semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat bersantap siang, jangan lupa bersyukur masih bisa beli makanan. Lagunya Every Time, A1. Siap! Kemudian juga ada lagi dari Kak Mikhail, mau dengerin lagu Creep, Radiohead. Sudah saya siapkan juga, terus bersama kami.

0: Liputan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini gelar sidang perdana pra-peradilan Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, menilai sejumlah upaya paksa yang diduga dilakukan penyidik Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Seperti apa selengkapnya, silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, di mana tim kuasa hukum Roy Suryo menggugat keabsahan penangkapan, penahanan, penggeledahan hingga status pencekalan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji mengatakan bahwa sidang pra-peradilan hari ini diajukan karena pihaknya menilai jumlah upaya paksa yang diduga dilakukan penyidik Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sehingga sidang perperadilan hari ini nantinya akan menguji apakah tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Abdul juga mengaku bahwa tidak terdapat urgensi hukum yang mendasari tindakan penangkapan terhadap Roy Suryo. Abdul menambahkan dalam pasal 97 dan pasal 100 KUHAP yang baru mengatur bahwa penangkapan terhadap tersangka dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Namun, apabila seseorang berhalangan hadir karena sakit atau memiliki alasan yang sah lainnya, kondisi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mangkir dari panggilan penyidik. Di sisi lain, Roy Suryo menurut Abdul selalu memenuhi proses hukum yang berjalan dan tidak pernah mangkir dari pemanggilan penyidik, sehingga menurut Abdul menjadi pertanyaan apa urgensi hukum penyidik Polda Metro Jaya melakukan penangkapan pada 19 Juni yang lalu, terlebih dilakukan pada pagi hari tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Abdul Ghafur Sangaji.
3: Terhadap langkah upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 158 KUHAP yang baru. Ada 4 hal yang kami mohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan keabsahan dari upaya paksa, yaitu yang pertama adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026. Dan satu lagi adalah kami ingin ada kepastian hukum terkait status pencekalan terhadap Mas Roy yang selama ini diperlakukan oleh Polda Metro Jaya melalui imigrasi. Nah, 4 hal inilah yang kemudian kami ingin mohonkan supaya kita buka-bukaan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pra-peradilan Roy Suryo terregistrasi dengan nomor 99/PID.PRA/2026/ON.JKT/SEL tertanggal 22 Juni 2026. Di mana dalam hal tersebut pihak tergugat adalah pemerintah RI, Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, Tim Penyidik dan Jaksa Agung, Jampidum, Pada Kejagung, serta Kejati DKI Jakarta. Dalam pendaftaran gugatan tersebut tertulis gugatan yang diajukan mengenai sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Selain itu terkait dengan penggeledahan yang sempat dilakukan oleh penyidik Subdit Keamanan Negara. Demikian, Tito Sondi melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

terpurukku di sini dari Club Project menemani Anda di siang hari ini 29 Juni 2026 AMKM siang masih seru banget di TikTok kita live ya. Radio.sonora FM 92, silakan bergabung. Jangan lupa juga yang sudah mampir untuk follow biar besok-besok kita bisa ketemu lagi ya. Saya mau membacakan permintaan lagu, ada dari Kak Deni Rahmat di Bandung, pengen dengerin Westlife I Have a Dream. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Saya harap Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, sama-sama Kak Deni Rahmat. Kemudian juga ada dari Kak Nathan di Angke Jaya, Jakarta Barat. Girl, you know it's true. Dari Milly Vanelli, buat teman pendengar setia Sonora, semangat, sehat selalu, dan kru Sonora yang bertugas semuanya, selamat siang.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Pigai menanggapi informasi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes selama mengikuti program tersebut. Menurutnya, pembentukan karakter peserta tidak harus dilakukan melalui latihan fisik yang berlebihan. Dana Moneter Internasional atau IMF menilai gencatan senjata di Timur Tengah dan langkah menuju pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi perkembangan positif bagi perekonomian global. Meski demikian, IMF mengingatkan proses normalisasi belum akan berlangsung cepat dan sejumlah risiko masih membayangi terutama bagi negara-negara pengimpor energi. Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia.
0: Demikian Sonora Update.

Selamat siang Kak Jacob, pengen dengar lagunya Snow Patrol dengan Run sudah saya putarkan. Dan kita ke permintaan lagu berikutnya dari WA ya, yang sudah masuk di 0812-122-9200. Halo, selamat siang untuk Pak Daniel ya. Tadi mana WA-nya kok hilang, Pak Daniel. Ini dia, pengen dengerin lagunya All That She Wants dari Ace of Base dari Angke Jaya, Jakarta Barat untuk pendengar setia Sonora. Semangat saya selalu untuk kru Sonora yang bertugas juga. Kemudian ada lagi dari Burianti Misrah, AMKM Siang. Halo, ini dari Burianti di Gunung Putri. Mau salam buat Bu Oriza Sativa, Bu Sri Petojo, Fanda, Pony, Sylvia, dan semuanya selamat makan siang ya. Lagunya Leto yang Ruang Rindu. Oke, untuk yang lain sabar-sabar ya, mudah-mudahan bisa keputar lagunya.

Sahabat Sonora, kata siapa hari Senin selalu horor, kan? Bisa ajak Besti dan keluarga ke Jakarta Fair Kemayoran. Apalagi hari Senin harga tiket masuknya paling murah. Jadi bisa refreshing dan juga healing after office. Mulai dari kulineran, belanja, konseran bareng sama office squad tanpa worry di Jakarta Fair Kemayoran. Karena Jakarta Fair masih akan terus berlangsung sampai dengan 12 Juli nanti. Nah, buat yang lagi cari furniture, langsung aja ke Hall B3. Anda bisa mendapatkan penawaran terbaik seperti Belmont, diskon 50% plus 10%. Elite mulai 2,9 jutaan plus ada free bed seat. Hingga kasur premium di Slumberland ya, startnya 2 jutaan. Tempur juga diskon nih, up to 40% plus 20%. Dan juga Eversoft diskon 80%. Gak cuma itu, isi rumah makin estetik dengan fasa sofa cuma 4 jutaan. Ada juga Importa Wonderland yang dikasih diskon 50% plus cicilan 0%. Dan Anda juga bisa meraih kesempatan menangin grand prize motor listrik Alfa N3 dan HP dari Florence. Dan juga borong produk terbaik dari King Coil, Procella, Lady Americana, Turu, Jamas Karpet, hingga Bender Karpet. Jadi tunggu apa lagi? Langsung meluncur ke Hall B3 sekarang juga sebelum kehabisan ya. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ada konser dengan line-up spesial setiap harinya. Seperti Coconut Trees, Gangsta Rasta, dan juga Obin The Vlops. Yang hari ini bakal bikin kamu terpukau sama performance mereka di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Hari ini juga ada pertunjukan Barongsai Tonggak di depan Hall D2, dan besok masih ada Endang Sukamti, Rebellion Rose, dan Pee Wee Gaskins yang ngajak kamu untuk singolong bareng, serta akan ada parade Semarak Karnaval Jakarta Fair. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat buka dari jam 3 sore sampai 10 malam. Kemudian untuk Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan, beli tiket kamu di Jakarta.

jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Pantengin terus informasinya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair. Sonora FM News.

Mulai agak mendung sedikit sih ya di Palmerah Selatan. Gimana dengan Anda di tempat Anda saat ini? Apakah juga mulai mendung setelah tadi itu panas banget? Terima kasih yang sudah pada setia juga untuk menonton di TikTok kita ya. Jangan lupa tap-tap layar. Siap, terima kasih Mbak Tini sudah tembus 11K. Gaskan lagi tap-tapnya. Asik. Selamat siang juga Kak Jerry ya. Kak Fandu, Condet panas. Halo Kak User 4178. Kemudian Kak Wartawan Kampung, Kak Om Tri aja, Funeral Activities. Thank you banget yang udah pada follow juga Kak Linda Arum. Kemudian AR Print dan lain-lain. Halo, selamat siang. Untuk yang juga mungkin belum saya bacakan permintaan lagunya di WA, mohon maaf ya, ini banyak sekali ternyata ya. Pak Philip dulu deh saya bacakan. Pengen denger lagunya Golden Huntrix. Okay. Kemudian ada Bu Rini Naya, pengen dengerin lagunya Anggi Marito, tak segampang itu. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Saya putarin Anggi Marito dulu ya, habis itu baru Golden. Untuk yang di TikTok, siap-siap lagi ya.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi jalan tol pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat kami sampaikan untuk Anda, sahabat Sonora. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, fluid. Padat nih ya, pertemuan dari arah Priok, sebaliknya gerbang tol Kapuk, Sediatmo, padat, Tomang ke Slipi juga padat. Tol Jakarta Tangerang Meruya, Karang Tengah Barat padat, KM12 mengarah Kunciran padat, imbas KM16-800 ada perbaikan jalan di lajur 2 sampai 1 Juli nanti. Sebaliknya Bitung KM26 padat, imbas di KM24 ada perbaikan jalan, Kebon Jeruk yang menuju Tomang juga padat. Tol Jakarta Cikampek Tambun KM19 mengarah Cibitung padat, imbas di KM27 ada perbaikan jalan. Sebaliknya Tambun KM20 padat, imbas perbaikan jalan juga. Tol Jor, Ulu Jami Veteran padat, Pondok Indah ke Ampera padat. Kemudian tol MLJ, Ciledug yang menuju ke Ulu Jami padat, sebaliknya Meruya KM9 juga terpantau padat.

0: saat bersama untuk Mas Andre Getuk. Ini Getuk ini dari Magelang bukan? Kalau iya tos dulu. Sebenarnya saya dari Magelang atau dari Korea sih?
1: Waduh, sombong ya Anda ya. Ke Korea seminggu ya sombong.
0: Kita mau ke Bu Sri. Siapa komentar nih. Bu Sri Petojo pengen dengerin lagunya Save Your Tears For Another Day. Saya puterin yang bareng sama Ariana Grande ya. Oh, saya ikut berduka cita juga atas meninggalnya menantu dari Ibu Oriza.
1: Oh iya.
0: Semoga diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran.
1: Amin.
0: Turut berduka cita ya Ibu Oriza, saya baru tahu banget nih. Barusan banget dari Bu Sri Suliasti Sri. Turut berduka cita, semoga semuanya diberikan kekuatan dan ketabahan.
1: Amin.
0: Ya keluarga yang ditinggalkan. Kita lanjut ke permintaan lagu berikutnya. Ada Ibu Tati Sukiyati, kayaknya nonton juga nih di TikTok ya. Lagunya Lady Gaga Bebas, judulnya apa aja. Oke, saya puterin yang Close to You. Habis ini ada satu slot juga untuk yang dengerin dari TikTok.

That I do anything for love dari Meet Love ya, Anda dengarkan di Sonora MKM siang. Ini banyak yang menyapa-menyapa saja, tidak meminta lagu. Pak Giarto Depok nih absen aja, Rara Depok cerah, selamat tugas di siang ini. Terima kasih Mbak Asti juga, sudah Wawa sudah juga absen terus ya, tidak pernah absen loh dari live TikTok kita, thank you so much. Kemudian juga ada lagi 075 belakangnya. Sebentar saya cari namanya. Halo Kak Rudy di Mangga Besar. Untuk Rara jangan lupa makan siang, mau lagunya The Rain dong, dengar bisiku dari semua dan semua. Nanti kita salam teramat hangat untuk pendengar sahabat Sonora dan kru Sonora yang saya hormati di cuaca yang siang panas ini. Wah, lagunya langsung ngademin tuh ya, dengar bisiku ya. Salam untuk sahabat-sahabat saya nih, ada teman-teman The Rain di sana. Lagu dengar bisiku ini dulu launching di tempat saya dulu kerja, di radio yang sebelumnya, dan kita juga masih bersahabat baik sampai dengan sekarang. Bu Oriza menyapa nih, mau absen aja karena masih suasana duka, masih ada tamu yang ngelayat ke rumah, cuaca Rawa Lumbu cerah sekali. Ibu, saya baru dengar banget hari ini, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Ibu Oriza untuk keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kekuatan juga ketabahan. Kemudian ada Kak Ferni, pengen denger lagu I Miss You But I Hate You dari Slang. Kak Ferni di Cibubur nih, untuk kru Sonora juga pendengar semuanya.

sepertinya terbanyak yang saya gak sempat putarkan ya. Mohon maaf sekali Bu Eli di Tambun Bekasi. Sehat, semangat, banyak rezeki juga. Ini panas terik katanya di Tambun. Kemudian Bu Nur. Iya, habis habis begitu deh Bu Nur. Dari Kak Asmi di Karanganyar juga mohon maaf gak bisa keputar lagunya. Salamnya untuk Bita, Amoy, miss you so much. Untuk kalian semua di Jakarta, Pak Widodo Sibarani, terima kasih informasinya di Pontianak ya. Ini ada kecelakaan ya kalau gak salah di sana ya. Oh macet, ada yang mogok. Pak Sebastian Hartono, Pak Romario, Pak Yongki, mohon maaf sekali nih, Pak Emir Syarifudin, kemudian juga Pak Mama Dini, Kak Franco di Serpong, Kak Hani, iya mohon maaf sekali Kak Hani. Mudah-mudahan next time ya, saya tuh paling gak enak banget nih kalau ada lagu-lagu yang belum keputar ya. Kak Ira, Bu Ira, dan yang lain-lain. Mohon maaf, tapi nanti mudah-mudahan di MKM Malam lagunya keputar ya. Kita akan lagu terakhir, Utara Hikaru dengan First Love. Untuk teman-teman saya yang ada di TikTok Live kita siang hari ini. See ya, ketemu lagi jam 4 sore nanti.

0: 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada guru besar dan dosen untuk membentuk satgas atau kelompok kerja. Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari seluruh perguruan tinggi Indonesia. Mendikti-Saintek Brian Yuliarto menyampaikan melalui satgas tersebut Prabowo berharap para insan perguruan tinggi bisa mempercepat target-target kebijakan strategis yang ada di setiap kementerian. Polisi mengamankan pria berinisial JRL, sopir truk yang menabrak mobil dan 5 motor di lampu merah Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti termasuk truk dan kendaraan lainnya juga turut diamankan. Kanit Lakalantas Polsek Rawalumbu Ibtu Aseptiana menjelaskan, saat ini pihak kepolisian masih berfokus pada penanganan korban kecelakaan. Peristiwa terjadi pada Senin pagi tadi, saat ini proses evakuasi sudah selesai. Polisi mengungkap truk tersebut menerobos lampu merah. Data sementara ada 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka akibat kecelakaan tersebut. Diduga truk tersebut mengalami remblong.
1: Demikian Sonora Update.
3: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, BMKG memperkirakan untuk bulan Juli Indonesia memasuki musim kemarau. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Radio Sonora Lili sudah siap menyampaikan. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi Indonesia akan memasuki musim kemarau mulai bulan Juli hingga September 2026. Dalam situs resmi BMKG disebutkan pada bulan Juli, 12,26% dari luas daratan Indonesia akan mengalami musim kemarau.
4: Puncak musim kemarau 2026 umumnya diprediksi pada bulan Juli 2026, yakni sebesar 12,26%. Bulan Agustus 2026 yakni sebesar 48,84% dan bulan September 2026 yakni sebesar 25,41% dari luas daratan Indonesia.
3: BMKG juga memberikan peringatan potensi kekeringan yang akan melanda wilayah Indonesia di bagian selatan garis khatulistiwa akibat fenomena El Nino. Wilayah bagian selatan dan dari garis khatulistiwa yang berpotensi mengalami kekeringan yaitu mulai dari NTT, NTB, Bali, kemudian Jawa, terutama bagian pesisir, dan itu di Sumatera bagian selatan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia.

0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia. Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.
2: Perlombaan Kura-kura dan Kelinci, fabel karya Aesop. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah seekor kelinci yang sangat bangga dengan kecepatannya. Kelinci selalu berlari lebih cepat dari siapapun dan tidak ragu untuk pamer ke setiap hewan. Di suatu pagi, kelinci melihat kura-kura yang sedang berjalan dengan sangat lambat. Tanpa pikir panjang, kelinci mendekatinya dengan langkah yang mengejek.
3: Lihat dirimu itu, kura-kura. Kau berjalan lambat sekali. Untuk sampai ke depan sana saja, kayaknya kamu bakal sampai tahun depan deh.
4: Kecepatan bukan segalanya. Yang penting itu konsisten. Aku mungkin lambat, tapi aku tidak pernah berhenti.
3: Konsisten? Hah, itu cuma alasan buat hewan yang gak bisa berlari. Gimana kalau kita bertanding aja? Siapa yang sampai lebih dulu ke puncak bukit, dialah yang paling hebat.
4: Oke, baiklah. Tantangan diterima. Mari kita mulai sekarang ya.
2: Perlombaan pun dimulai. Begitu aba-aba diberikan, kelinci berlari sangat cepat seperti atlet olimpiade. Kelinci berlari dengan gembira, menoleh ke belakang dan melihat kura-kura masih tertinggal jauh di garis start.
3: Ini benar-benar membosankan. Kura-kura ternyata sama sekali tidak bertenaga. Lebih baik aku istirahat dulu deh. Sampai matahari terbenam juga dia belum sampai ke sini.
2: Kelinci pun bersender di bawah pohon yang teduh. Angin sepoi-sepoi dan suasana hutan yang tenang membuatnya jadi mengantuk dan menutup mata. Sementara kura-kura terus berjalan. Walau jalannya lambat, tapi dia tidak pernah berhenti. Ia melewati semak-semak, menyeberangi jalan, dan terus mendekati pohon tempat kelinci tertidur. Beberapa jam berlalu, matahari mulai terbenam. Kelinci pun terbangun dari tidurnya yang nyenyak.
3: Wah, tidur yang luar biasa. Saatnya melanjutkan langkah menuju kemenangan.
2: Namun, waktu kelinci menoleh ke depan, dia sangat kaget. Dia melihat sesosok makhluk kecil bergerak pelan dan hampir menyentuh puncak bukit.
3: Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana kura-kura bisa sampai sejauh itu?
2: Kelinci berlari sekuat tenaga sampai napasnya ngos-ngosan. Tapi usahanya sia-sia. Kura-kura sudah lebih dulu melewati garis finish.
4: Seperti yang aku katakan, kelinci, aku mungkin lambat, tapi aku tidak pernah berhenti. Kesombonganmu itulah yang membuat gagal. Sementara kegigihan membawaku sampai ke tujuan.
3: Aku benar-benar salah menilai. Cepat merasa puas ternyata membuatku gagal.
1: Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kami baru saja melintas di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan dari Ridwan Rais menuju ke arah Patung Kuda. Arus kendaraan bergerak ramai lancar dan arah sebaliknya lebih lancar lagi. Aksi penyampaian pendapat dari warga Kampung Bayam ketika kami melintas tadi masih berlangsung di depan Balai Kota Jakarta. Dan peserta aksi yang jumlahnya sekitar 20 hingga 30 orang tersebut yang tadinya ada di badan jalan saat ini sudah berada di trotoar sehingga tidak mengganggu arus kendaraan yang melintas. Kemudian di ruas jalan Tamrin, Muhammad Husni Tamrin hingga ke arah bundaran Hotel Indonesia, arus kendaraan bergerak sangat ramai dan menjelang bundaran Hotel Indonesia antri sudah sampai dari depan Sinarmas Plaza. Di sana sudah terjadi antrian hingga ke arah bundaran Hotel Indonesia. Untuk arah sebaliknya juga bergerak ramai lancar dan antri normal di tiap lampu pengatur lalu lintasnya. Di ruas jalan Imam Bonjol, saat ini kami pantau hingga ke arah Propati, keduanya relatif lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Lagu Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
2: Hey, terima kasih sahabat Sonora, kami baru saja melintasi pada ruas jalan HR Rasuna Said. Arus kendaraan yang akan menuju ke arah perempatan Kuningan, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Dan tadi belum terjadi antrian di menjelang underpass. Untuk arah sebaliknya juga bergerak ramai lancar yang akan menuju ke arah jalan Imam Bonjol. Kemudian di ruas jalan Mampang Perapatan, tidak berbeda jauh, bergerak ramai lancar di kedua arah. Dan antri normal menjerang tiap-tiap pengatur lalu lintas, terutama di perempatan Plaza Basmart atau perempatan Duren 3. Dari arah perempatan Basmart ini kami melihat di Buncit Raya yang akan menuju ke arah Pejaten, arus kendaraan bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian informasi lalu lintas Sonora.
3: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Istana pastikan latihan dasar kemiliteran calon manajer Kopdes Merah Putih tetap berlanjut dengan sejumlah perbaikan dari sisi pendidikan hingga pelatihan. Laporan selengkapnya reporter Sonora Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya baik, sahabat saudara, Istana memastikan program latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer kooperasi Desa Merah Putih tetap berlanjut meski menuai sorotan setelah adanya 5 peserta yang meninggal dunia. Pemerintah menegaskan pelatihan tidak dihentikan karena kebutuhan tenaga manajer kooperasi yang harus segera bertugas. Namun evaluasi menyeluruh dan perbaikan dalam proses pendidikan serta pelatihan akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Wakil Menteri Staris Negara Juri Ardiantono mengatakan bahwa pemerintah telah mendengar berbagai masukan dari masyarakat dan sejumlah pihak terkait pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, Kementerian Pertahanan sebelumnya juga telah menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang terjadi serta menyiapkan langkah-langkah perbaikan. Juri menegaskan bahwa pelatihan tetap berjalan, tetapi seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pelatihan para calon manajer kooperasi Desa Merah Putih. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro.
4: Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer kooperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Kooperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
3: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya pelaksanaan latihan dasar kemiliteran calon manajer kooperasi Desa Merah Putih menjadi perhatian publik setelah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai 5 orang. Peristiwa tersebut memicu berbagai kritik dan masukan dari masyarakat, mulai dari evaluasi metode pelatihan, aspek keselamatan peserta, hingga pengawasan selama kegiatan berlangsung. Pemerintah mengaku akan melakukan perbaikan di berbagai aspek pelatihan sembari memastikan program penyiapan sumber daya manusia untuk kooperasi Daerah Merah Putih tetap berlanjut. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Sona Indonesia di Sonora FM.

adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Selamat sore sahabat Sonora. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan adanya resiko kenaikan harga komoditas pangan akibat fenomena El Niño 2026 yang diprediksi mencapai level kuat. Penurunan curah hujan yang signifikan selama musim kemarau yang dibarengi El Niño ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional melalui penurunan produktivitas di sektor pertanian. Kepala BMKG Teuku Faizal Fatani mengatakan penurunan produktivitas pangan dipicu oleh berbagai gangguan pada siklus tanam, mulai dari mundurnya waktu tanam hingga risiko gagal panen. Sebanyak 80,6% responden survei Litbang Kompas menilai kinerja Polri semakin baik. Hasil survei menunjukkan, responden melihat ada pembenahan yang dilakukan Polri, terutama terhadap anggota yang melanggar. Mayoritas publik mengapresiasi sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian yang dijatuhkan oleh pimpinan kepolisian. Penilaian kinerja Polri yang membaik ini juga membentuk kepuasan terhadap kinerja Polri. Tingkat kepuasan meningkat dari 65,1% menjadi 67,6%.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Sonora hari ini menemani Anda dengan informasi terupdate, lagu-lagu yang menghibur di sore hari, dan juga informasi lalu lintas tentu saja. Rara Kalesaran yang kembali menemani Anda. Stick around sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

Benci tapi rindu, gimana tuh sahabat Sonora? Tapi sering terjadi ya, sebel-sebel gitu. Tapi kok kangen juga. Tapi jangan gitu lah sama Sonora ya. Kangen-kangen aja terus, jangan ada sebel-sebelnya. Tata Kalisaran di sini menemani Anda. Hai untuk yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita bareng-bareng di Sonora hari ini, di sore yang cerah sekali. Menurut saya sore ini lebih cerah daripada siang tadi. Siang tadi sempat ada mendung-mendungnya, namun di sore ini kembali cerah, bersinar, bahkan terik ya mataharinya. Ingat peristiwa heat wave yang terjadi sahabat Sonora di Eropa. Kalau Anda juga mengikuti beritanya begitu ya, di beberapa wilayah mengalami suhu yang jauh di atas normal. Bahkan kalau Anda melihat begitu di beberapa tayangan, sampai meleleh loh traffic light-nya, saking panasnya. Ada yang bilang, katanya sih kalau gelombang panas ini ya mungkin orang-orang Eropa enggak, biasa aja, pasti kita orang Indonesia bisa kok menghadapinya. Enggak juga sahabat Sonora, karena ini panas yang suhu berbeda dengan yang kita rasakan di Jakarta ya. Dan memang gelombang panas ekstrim ini menyelimuti hampir seluruh Eropa begitu, menembus 35 derajat Celcius dan bahkan juga diiringi dengan meningkatnya angka kematian dan terganggu pasokan energi sahabat Sonora. Perancis dan Spanyol ini adalah dua negara yang mencatat dampak paling serius. Di saat yang sama, jutaan penduduk di berbagai negara Eropa masih menghadapi cuaca panas yang diperkirakan belum sepenuhnya mereda. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis sendiri melaporkan lebih dari 1.000 kematian tambahan sejak Juni, 24 Juni kemarin, saat heat wave melanda sebagian besar wilayah negara tersebut. Dan badan tersebut juga menyebut bahwa sebanyak 85% korban berusia 65 tahun ke atas dan banyak yang meninggal di rumah, terutama di kawasan Île-de-France yang mencakup Paris ya. Dan otoritas kesehatan juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap kelompok

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: Tara Kalisara masih menemani Anda di Sonora hari ini. Nah, terkait dengan gelombang panas ekstrim, sahabat Sonora, yang masih melanda sejumlah negara di Eropa, di Swiss, suhu udara dalam beberapa hari terakhir bahkan mencapai hampir 40 derajat Celsius. Dan kondisi ini memengaruhi aktivitas warga yang memilih mengurangi kegiatan di luar ruangan dan mencari berbagai cara untuk menghindari dehidrasi. Nah, seperti apa nih kira-kira situasi terkini di Bern, Swiss? Kita akan mendengarkan laporan dari wartawati Harian Kompas, Evi Rahmawati, yang saat ini berada di lokasi.
1: Hai sahabat Sonora, saya Evi Rahmawati, wartawati Harian Kompas. Saat ini saya sedang berada di kota Bern, Swiss. Selama sepekan terakhir, kami delegasi dari jurnalis dari Kompas Gramedia Group, saya sendiri dari Harian Kompas, meliput di beberapa kota di Swiss. Sepanjang sepekan ini suhu udara tergolong panas, bahkan ada yang sampai mencapai 39 derajat Celsius. Untuk saat ini kondisi cuaca yang saya rasakan relatif, karena masih pagi ya, relatif masih cukup sejuk ya, kalau disebutnya masih di bawah 30 derajat Celsius. Tapi kemarin cuaca juga cukup panas, di atas 35 derajat Celsius, sehingga ini mempengaruhi aktivitas di masyarakat. Cuaca ekstrim ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat di kota Bern dan beberapa kota lain di Swiss. Dan terasa sekali mereka kebanyakan kemudian memilih untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan. Atau kalaupun ada di ruang publik, biasanya disediakan tempat-tempat semacam water sprinkle atau yang penyemprot air. Kemudian beberapa tempat yang berisi instalasi air minum yang siap di ruang publik biasanya dipakai juga masyarakat, selain untuk mengisi botol air minum juga membasuh muka untuk mengurangi panas maupun kekurangan cairan dalam tubuh. Kemudian ini sebagai bentuk adaptasi mereka. Bahkan kemarin sore ketika kami mengunjungi Sungai Are, sungai yang melintasi kota Bern, termasuk kota tua yang termasuk tempat yang dilindungi oleh salah satu situs UNESCO, ini banyak warga dari kota Bern dan wisatawan, mungkin ratusan bahkan ribuan ya, yang berdatangan, berbondong-bondong datang, mereka berenang ataupun melintas di perahu air atau sekedar untuk berendam dan membasahi tubuh untuk menghindari dehidrasi ya, karena cuacanya kemarin cukup panas. Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini KBRI Bern telah mengeluarkan imbauan khusus terkait kesehatan, aktivitas luar ruangan maupun perjalanan bagi warga negara Indonesia yang berada di Swiss. Selain diimbau agar mengurangi aktivitas fisik, masyarakat juga minta untuk menyiasatinya dengan berbagai bentuk ya, mulai dari menggunakan pakaian ringan, menjaga asupan cairan, dan beberapa hal lainnya yang intinya adalah menjaga asupan cairan agar tidak terkena dehidrasi atau kekurangan cairan. Terutama untuk yang perlu menjadi perhatian adalah anak-anak, warga lanjut usia, maupun masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu atau komorbid. Demikian, saya wartawati Harian Kompas melaporkan, dan saat ini saya sedang berada di kota Bern, Swiss. Terima kasih.
0: Iya, itu tadi sahabat Sonora, laporan wartawati Harian Kompas Evi Rahmawati dari Bern, Swiss, mengenai dampak gelombang panas yang masih melanda kawasan Eropa. Otoritas setempat termasuk KBRI Bern mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas fisik di luar ruangan, menjaga kecukupan cairan tubuh, dan meningkatkan kewaspadaan terutama bagi anak-anak, lanjut usia, serta mereka yang memiliki penyakit penyerta. Kita akan terus mengikuti perkembangan kondisi cuaca ekstrim di berbagai negara Eropa dalam laporan berikutnya, sahabat Sonora. Terus stay tune bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kita update informasi di ruas tol ya. Pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Tol dalam kota Semanggi KM7 mengarah Senayan KM8800 padat, Simpang Fluid KM19 mengarah KM20 arah Bandara padat, Kamal KM24 mengarah KM25 padat, sebaliknya Fluid KM20 mengarah KM19 padat, Kuningan KM6 mengarah Tebet KM3 padat, Tol Janger Tomang KM00 mengarah Kebonjeruk KM3 padat, Meruya KM6 mengarah Kembangan KM8 padat, Karangtengah KM9 mengarah Kunciran KM16-695 arah Bitung padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau di tengah. Sebaliknya Bitung KM26 mengarah KM24 juga padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan ya di lajur 2. Tangerang KM18 mengarah Kunciran KM14 padat. Sahabat Sonora, Kemanggisan yang ke Tomang juga padat. Tol JW2U Ulu Jami yang ke Meruya lancar dua arah. Tol JW2S Bintaro KM3 mengarah keluar Pondok Ranji KM5 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sampai dengan lajur 2. Sebaliknya Pondok Ranji yang menuju Pondok Pinang lancar. Tol Jor E Taman Mini mengarah ke Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang yang ke Ciawi lancar dua arah. Tol Japek Cibitung KM23 mengarah KM26 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Cikarang Barat KM33 mengarah KM31 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau bahu luar. Tambun KM20 mengarah Bekasi Timur KM15 029 ya. Saat ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di bahu luar. Kemudian tol MBZ lancar dua arah. Tol Purbalenyi di sore hari ini Cikubang KM111 terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan sahabat Sonora di lajur 1. Sebaliknya Cikubang KM110 mengarah KM109 terpantau padat.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, kita akan update juga ya informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya bersama dengan Komisaris Polisi Heri Priyatno ya, petugas TMC Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Pak Heri.
2: Baik, selamat sore rekan Rara, dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Sore ini terjadi kepadatan di sekitar ruas tol, terutama gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju arah Pancoran. Diakibatkan karena volume kendaraan aktivitas pulang kantor menuju keluar Jakarta. Sementara arah sebaliknya ramai lancar, namun padat mendekati ke traffic light Slipi menuju arah Tomang. Belok ke kiri ke arah sekitar baik Karangtengah menuju Tomang maupun di rest area kilometer 13.500 terpantau padat. Hindari lajur kiri di KM 16.600 menuju KM 16.800 arah Bitung dikarenakan ada perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur kedua lajur tengah sehingga cukup padat. Pengantrian kurang lebih sekitar 500 hingga 700 meter ke belakang. Gunakan lajur paling kanan. Dan menuju ke arah Tangerang ataupun Kunciran, kilometer 17.200 hingga kilometer 14.200 juga saat ini telah diberlakukan lajur kontraflow di lajur paling kanan. Tetap berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Untuk protokol utama Jakarta, terutama Sudirman Tamrin, terpantau ramai lancar. Kepadatan mulai terjadi di sekitar Kasablanka, baik yang menuju arah Kampung Melayu maupun arah Sampurna Strategik. Sementara mendekati SCBD hingga menuju ke arah Blok M, terpantau padat mengalir. Arah sebaliknya ramai lancar. Dan unjuk rasa masih berlangsung di sekitar Merdeka Selatan, kurang lebih 50-60 masa masih berorasi di sana. Dan saat ini sudah ada petugas dari Dalmas Polda Metro Jaya maupun Satlantas wilayah Jakarta Pusat langsung dipimpin oleh Kompol Arwin Sah dan berikut jajaran termasuk Bapak Kasat dan juga Ibu Wakasat melakukan pengaturan di titik tersebut. Masih padat terutama dari arah Gambir menuju ke arah Istiqlal terpantau padat mengalir. Dan cuaca cerah pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Sonora F.
3: FM News Traffic.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati kebebasan akademik di kampus. Namun kebebasan itu tidak berdasarkan nilai-nilai akademik yang harus menjadi catatan. Seperti apa ya informasi selengkapnya, Tito akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Tito.
2: Ya baik sahabat saudara, Istana menegaskan kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi ataupun kampus tetap dijamin dan dihormati. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai akademik serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan digunakan untuk kepentingan di luar ranah akademik. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami dan menghargai segala kebebasan akademik di kampus. Karena itu menurut juri, selama aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, maka kebebasan tersebut adalah sah dan tidak menjadi persoalan. Menurutnya, yang menjadi perhatian pemerintah adalah apabila kebebasan yang digunakan di lingkungan kampus tidak lagi mencerminkan kebebasan akademik dan tidak berdasar pada nilai-nilai akademis, itu adalah menjadi sebuah catatan. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro.
3: Ya, Presiden selalu menyampaikan bahwa kampus memiliki kebebasan akademik dan semua orang juga tahu, tidak perlu dibantah, dan Presiden sangat paham dan menghargai kebebasan akademik di kampus. Oleh karena itu penekanannya adalah kebebasan akademik. Jadi sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, maka kebebasan di kampus itu sah dan boleh-boleh saja. Masalahnya adalah apakah kebebasan-kebebasan yang dipergunakan oleh banyak kalangan di kampus mencerminkan kebebasan akademik atau di luar hal-hal yang sama sekali tidak berdasarkan pada nilai-nilai akademik. Nah, itu yang menjadi catatan.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memicu beragam tafsir di ruang publik, sehingga pemerintah menegaskan kembali bahwa yang dijamin adalah kebebasan akademik yang bertanggung jawab dan sejalan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian Tito Sadio melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah dan DPR sepakat bahwa fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja setelah mereka melakukan rapat koordinasi mengenai pertumbuhan ekonomi. Hanya saja Mari mengaku bahwa saat ini sedang terjadi pelemahan mata uang rupiah, dan atas kondisi ini Mari menyebut pemerintah harus mewaspadai serta menjaga isu confidence dan trust dari pasar. Ia menyampaikan kepercayaan pasar tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pendaftaran Program Magang Nasional 2026 akan kembali dibuka pada 15 Juli 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkap, lulusan disabilitas dan lulusan pendidikan profesi bisa ikut mendaftar di Program Magang Nasional 2026. Teddy menjelaskan Magang Nasional tahun 2026 dibuka untuk 150.000 peserta. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya 100.000 peserta pada 2025.
1: Demikian Sonora Update.

kau untuk jatuh cinta. Hi-Fi dari lantai 3 gedung Sonora FM. Saya Rara Kalisaran menemani Anda di Sonora hari ini, sore yang sangat cerah dengan angin yang lumayan sepoi-sepoi ya. Kayaknya ini benar-benar sore yang mendukung untuk olahraga. Hayo, jangan malas-malas. Kita nggak kena heat wave nih, panasnya masih bearable menurut Rara. Jadi waktu yang tepat ya untuk kita meluangkan waktu kita untuk olahraga di sore hari ini. Olahraga apa nih biasanya yang dinikmati kalau sore-sore? Ada yang menikmati jogging, jalan sore, badminton, tenis, padel. Kalau padel mah rata-rata indoor ya, mau di jam berapa aja juga gak masalah. Tapi ini kayaknya waktu yang tepat untuk breathing the air ya, benar-benar keluar dan melakukan aktivitas outdoor. Mumpung kita gak terlalu panas nih seperti di Eropa, sahabat Sonora, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Eropa saat ini sedang menghadapi gelombang panas, sahabat Sonora. Di Spanyol, sistem pemantauan kematian Momo ya memperkirakan gelombang panas berkontribusi terhadap 212 kematian tambahan di 21 sampai 24 Juni lalu. Sepanjang musim panas 2025 ya, di tahun lalu tercatat 3.832 kematian terkait panas, dan ini meningkat 87,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, gelombang panas tidak hanya melanda juga di Spanyol, di Perancis, tapi juga diproyeksi melanda Jerman, sahabat Sonora. Dan proyeksi populasi menunjukkan sekitar 191 juta orang di Eropa diperkirakan mengalami suhu minimal 35 derajat Celcius dari minggu kemarin. Sekitar 381 juta orang diperkirakan menghadapi suhu di atas 30 derajat Celcius. Dan wilayah yang terdampak ada Jerman tadi, kemudian Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Italia, Austria, hingga Perancis. Dan jumlah warga terdampak di kawasan perkotaan diperkirakan lebih besar akibat efek pulau panas perkotaan. Nah, gelombang panas ini tentu juga turut mengganggu sektor energi ya. Perusahaan energi Swiss, Axpo, ini bahkan menghentikan sementara operasional 2 reaktor PLTN Bezenau karena suhu sungai Are yang digunakan sebagai pendingin terus meningkat di sana. Di Perancis, EDF juga menutup beberapa reaktor nuklir untuk mencegah pembuangan air pendingin bersuhu tinggi ke sungai. Sejumlah negara juga mengambil langkah antisipatif. Belanda untuk pertama kalinya nih mengeluarkan peringatan merah karena suhu diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius di sejumlah wilayah.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Gimana hari Seninnya so far, sahabat Sonora? Horor nggak? Siapa bilang hari Senin selalu horor? Mendingan ajak deh Besti atau keluarga ke Jakarta Fair Kemayoran. Apalagi hari Senin, harga tiket masuknya paling murah loh. Jadi bisa refreshing, bisa healing after office, mulai dari kulineran, belanja, dan konseran bareng. Bareng sama office squad, bareng sama Besti, sama keluarga, tanpa worry di Jakarta Fair Kemayoran. Masih berlangsung terus Jakarta Fair sampai 12 Juli nanti. Dan buat yang lagi cari furniture, langsung deh ke Hall B3. Anda bisa mendapatkan penawaran terbaik dari Belmont, ini diskonnya 50 plus 10%. Elite mulai dari 2,9 jutaan plus ada free bedsheet juga. Terus kasur premium dari Slumberland start 2 jutaan. Tempur diskon up to 40 plus 20%. Dan Eversoft diskon hingga 80%. Enggak cuma itu, isi rumah makin estetik dengan fasa sofa. Cuma 4 jutaan aja. Ada juga Importa Wonderland yang kasih diskon 50% plus cicilan 0%. Ada juga bisa meraih kesempatan menangin grand prize motor listrik Alpha N3 dan HP dari Florence, juga borong produk terbaik dari King Coil, Procella, Lady Americana, Turu, Jamas Carpet, hingga Bander Carpet. Tunggu apa lagi? Langsung meluncur ke Hall B3 sekarang juga sebelum kehabisan ya. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ada konser dengan line-up spesial setiap harinya. Nah, ada Steven and Coconut Trees, Gangsta Rasta, Obin The Flops, hari ini bakal bikin kamu terpukau lah ya sama performance mereka di panggung. Di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Hari ini juga ada pertunjukan Barongsai Tonggak depan Hall D2. Dan untuk besok masih ada Endang Sukamti, Rebellion Rose, Piwi Gaskins yang ngajak kamu singlong bareng. Juga ada Parade Semarak Karnaval Jakarta Fair. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat buka jam 3 sore sampai 10 malam. Untuk Sabtu, Minggu buka di 10 pagi sampai 10 malam. Jadi sekarang sudah buka, cus langsung ke sana pulang kerja ya. Buruan beli tiket di jakartafair.co.id. Daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram, @jakartafair.id, dan Facebook, cek Jakarta Fair.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita akan update kembali informasi di ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari tol Jor S ya, HK tol Jor S. Sudah ada rekan Arif akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju Pasar Rebo sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung ke arah Pasar Rebo terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelat aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Rara.
1: Terima kasih rekan Arif. Selamat bertugas kembali. Dan kita lanjutkan informasi di ruas tol yang lain. Tol dalam kota, Slipi KM 12 mengarah Tomang KM 13 padat. Simpang Pluit KM 19 mengarah KM 20 padat. Kapuk KM 23 yang ke Kamal KM 25 juga padat. Sebaliknya Semanggi KM 7 mengarah Tebet KM 3 padat. Tol Janger, Karang Tengah KM 10 mengarah Kunciran KM 17 padat. Ada perbaikan jalan ya di lajur 2. Sebaliknya Bitung KM 26 mengarah KM 24 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan juga di lajur 2 Karawaci KM 22 mengarah Tangerang KM 19 padat, Tangerang KM 18 mengarah Kunciran KM 14 padat. Tol Jor W2U Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S Bintaro KM 3 mengarah keluar Pondok Ranji KM 5 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebaliknya Pondok Ranji menuju ke Pondok Pinang lancar. Tol Jor E Taman Mini menuju ke Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang mengarah Cililitan KM 2 padat. Cipayung KM 10 mengarah KM 11 padat. Cibubur KM 13 ke Cipayung KM 10 juga padat. Tol Japek Tambun yang ke Cibitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, sebaliknya Cibatu mengarah Cikarang Barat padat, ada perbaikan jalan juga. Tambun yang ke Bekasi Timur padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol MBZ dari Cikunir yang ke Karawang lancar, namun sebaliknya Cikarang Pusat KM 39 ke KM 37 ada kepadatan. Tol Purbalenyi dari Cikubang KM 111 ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, silakan diantisipasi. Sebaliknya Cikubang KM 110 mengarah KM 109 juga terpantau padat. Dan juga tadi kami menerima ya informasi lalu lintas dari sahabat Sonora. Ada Pak Hartoyo, tadi ada tabrakan di Tol Janger di Tangerang KM 8600 melibatkan 3 mobil di posisi lajur 4 paling kanan. Untuk Anda juga yang ingin berbagi informasi lalu lintas, silakan sampaikan ke 0812 122 9200.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalesaran masih menemani Anda sampai sebentar lagi pukul 18 aja. Gimana sore Anda? So far so good ya, hari Senin ini berjalan dengan baik. Sudah di penghujung bulan Juni. Bulan Juni yang merupakan pertengahan tahun. Kita masih akan menghadapi setengah tahun berikutnya ke depan. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan melakukan yang terbaik yang kita bisa, mengejar apa yang kita targetkan di tahun ini dan memperbaiki apa yang salah di setengah tahun yang pertama ya. Kayaknya gampang sih Rang ngomongnya. Iya, prakteknya suka kadang-kadang gak sesuai yang diharapkan ya. Tapi tenang, bad day pasti berlalu ya. Gak cuma badai aja, tapi bad day juga pasti berlalu. Gak ada yang namanya bad life, bad luck. Yang ada cuma bad day aja. Besok udah ganti lagi kok harinya ya. Untuk Anda yang sore ini ada di perjalanan, boleh disapa seperti apa cuaca di sekitar Anda. 0812-122-9200. Boleh menyampaikan juga seperti apa informasi lalu lintas dari sekitar Anda ya. Jangan lupa juga untuk nanti Anda yang mau bergabung dengan Health Corner pukul 18 ya, siap-siap dengan pertanyaan seputar kesehatan.

0: Nah, salah atau benar tentang kesehatan nanti ada di... Ada nggak? Masih ada nggak tuh? Segmennya masih ada nggak sih? Fakta atau mitos? Itu masih ada nggak sih?
1: Masih.
0: Nah, salah atau benar nanti bersama Dr. Santi akan dibahas, sahabat Sonora. Dan untuk ada yang pengen nanya-nanya soal kesehatan, boleh bergabung di Health Corner setelah ini pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Terus nanti tagih aja ya lagu-lagu yang tadi saya sempat di AMKM siang ke AMKM malam bersama Hans Christian. Rara mesti pamit dulu dari apa ini acaranya? Sonora hari ini ya, edisi 29 Juni 2026, mesti buru-buru pulang karena besok pagi jam 5 saya sudah di sini kembali untuk menemani Anda di Sonora Pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat menikmati sore yang cerah di Jakarta ini. See you.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya sahabat Sonora, sejumlah pertandingan menarik tersaji dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa 30 Juni 2026. Tim Asia, Jepang akan menghadapi Brasil, kemudian raksasa Eropa, Belanda, melawan Maroko. Jepang akan menghadapi Brasil dalam rangkaian babak 32 besar Piala Dunia 2026. Duel Brasil versus Jepang dimainkan di Stadion Houston, Amerika Serikat pada pukul 0 waktu Indonesia Barat atau 01 WITA. Brasil melangkah ke babak 32 besar setelah finalis sebagai juara grup C dengan raihan 7 poin, sedangkan Jepang lolos sebagai runner-up dari grup F dengan koleksi 5 poin. Berita berikutnya sahabat Sonora, di mana tim Kanada berhasil memulangkan Afrika Selatan secara dramatis dengan skor 1-0. Dini hari tadi, laga kedua tim digelar di Sophie Stadium Inglewood. Kedua tim tampil menyerang satu sama lain. Namun hingga turun minum, tak menghasilkan gol. Kanada menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Bafana menjadi tim gugur pertama yang gugur di babak 32 besar.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM News, Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini di Health Corner bersama dengan Dr. Santi. Selamat malam Dr. Santi, apa kabar?
2: Selamat malam Hans, kabarnya luar biasa.
1: Luar biasa, udah lebih semangat dong ya, kan kemarin udah liburan seminggu ya. Malam hari ini kita akan membahas kembali sebuah topik yang cukup menarik sahabat Sonora, yaitu mengapa penyakit autoimun ini sering terlambat diketahui. Ya. Nah, ini banyak orang yang belakangan tiba-tiba ketahuannya begitu masuk rumah sakit ternyata kena autoimun.
2: Iya.
1: Tanpa gejala-gejalanya ya kerasa biasa-biasa aja, katanya tiba-tiba begitu masuk rumah sakit, diperiksa dokter, didiagnosa dengan autoimun. Nah, ini sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan autoimun dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi ketika sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh justru malah menyerang tubuh sendiri? Ini karena apa biasanya?
2: Nah, untuk mengerti autoimun, kita tuh harus ngerti dulu imun itu apa.
1: Oke, imun itu adalah?
2: Imun itu adalah sebuah kata yang menggambarkan, kalau ditambahin sistem imun adalah kata yang menggambarkan bahwa tubuh kita itu punya semacam alat-alat
1: benteng gitu ya,
2: pertahanan diri. Okay. Gitu. Karena kan kita ada di tempat yang gak pernah steril kan.
1: Betul, betul.
2: Makan juga kita gak pernah tahu gitu ya, kan.
1: Apalagi pakai tangan gitu ya.
2: Udara, semua tuh berbagai hal yang bisa membahayakan kita. Itu ada di sekitar kita dan kita masukkan melalui udara pernafasan, melalui makanan, minuman gitu, melalui benda yang bersentuhan dengan tubuh kita. Nah, kita harus punya sistem yang berlapis-lapis untuk melindungi diri kita. Nah, sistem imunlah yang membuat diri kita aman dari gempuran berbagai hal dari luar gitu.
1: Oke.
2: Nah, sistem imun itu harusnya itu bisa membedakan mana yang saya, mana yang bukan saya.
1: Oke.
2: Tapi bukan sayanya ada yang dibutuhkan, ada yang bukan saya tapi berbahaya.
1: Oke.
2: Kalau bukan saya yang dibutuhkan, oksigen gitu kan. Terus mungkin kalau makanan mungkin karbohidrat, ya, protein, vitamin gitu. Itu bukan kita, tapi kita butuh, gitu kan. Atau bukan kita, tapi tidak berbahaya, gitu.
1: Okay.
2: Nah, autoimun itu adalah keadaan di mana sistem imun ngaco.
1: Oke, okay. Salah mengenali.
2: Jadi yang harusnya badan kita dikenali sebagai musuh.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dalam pertandingan sepak bola, gol bunuh diri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi yang diserang golnya sendiri, gawangnya sendiri. Jadi gol bunuh diri gitu. Okay. Nah, badan kita sama. Kalau penyakit autoimun, yang diserang itu badan kita sendiri. Okay. Entah organnya, entah selnya. Dia mengira bahwa misalnya sendi. Dia berpikir bahwa lapisan sendi ini sesuatu yang berbahaya, gitu, musuh yang harus dihancurkan. Jadi dia akan menyerang si lapisan sendi. Atau kulit misalnya, dia akan menyerang kulit, dia akan menyerang mata, gitu. Itu sistem imun yang ngaco, itulah disebut sistem imun.
1: Oke, sebelum nanti
2: sistem apa, penyakit autoimun.
1: Nah, sebelum nanti kita kenalan autoimun ini ada apa aja dok? Karena katanya dengar-dengar ada banyak autoimun ini.
2: 100.
1: Ada 100 lebih. Oke. Kayaknya 2 hari kita bahas autoimun ya. Tapi sebelum nanti kita kenalan ke jenis-jenisnya apa aja, penasaran dok, artinya autoimun ini kenapa bisa terjadi? Si sistem imun ini yang seharusnya bisa mendeteksi mana yang diri saya, mana yang bukan, berbahaya atau enggak. Kenapa bisa tiba-tiba ada malfunction?
2: Kok ngaco gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Kita sebutnya
2: apa, baterainya habis gitu ya. Colokannya korslet.
1: Kurang makan kayaknya.
2: Jadi biasanya faktor yang paling utama itu gen.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang ada gangguan di genetiknya.
1: Artinya bisa diturunkan?
2: Bisa.
1: Oh, bisa.
2: Bisa, okay. Tetapi bukan berarti kalau misalnya orang tuanya punya penyakit autoimun, anaknya pasti kena autoimun.
1: Hanya kemungkinan besar.
2: Kemungkinan anak itu akan terkena penyakit autoimun akan lebih tinggi daripada anak yang orang tuanya tidak ada.
1: Seperti diabetes gitu ya.
2: Ya, sama ya, ya. Jadi yang pertama genetik, yang kedua lingkungan.
1: Oke.
2: Okay. Lingkungan itu berpengaruh dari segala macam hal, mulai dari yang berbahaya sampai yang tidak. Sesimpel asap rokok.
1: Oke. Okay.
2: gitu, polusi udara, polusi air, logam berat, mikroplastik dari makanan gitu, itu semua bisa mengganggu fungsi imun sehingga si fungsi imun itu jadi korslet, ngaco gitu. Terus gangguan juga akan timbul ketika gaya hidup yang kamu lakukan itu tidak baik. Misalnya kamu stres. Stres sih bagus kalau akut terus berhenti terus reda gitu. Ada fase redanya, ada fase udah beres nih kayak kita ujian gitu kan. Stres kan?
1: Betul.
2: Begitu udah selesai ngerjain ujian, keluar
1: Ya udah selesai
2: gitu.
1: Apalagi nilainya bagus gitu kan, happy ya dok ya.
2: Iya, banyak loh yang, gue nggak bisa ulangan, gue nggak bisa. Tau-tau 10 gitu betul, kan.
1: Kalau sekarang 100 dok, kalau 10 jelek kan.
2: Tergantung skalanya berapa. Betul. Ya. Gitu.
1: Okay,
2: jadi tergantung macam-macam gitu ya. Jadi bisa bisa juga yang meningkatkan resikonya itu adalah gender. Jadi perempuan 80% dari gangguan autoimun itu ada pada perempuan. Karena mungkin beberapa fungsi imun terkait dengan kromosom X dan juga ada hormon-hormon kayak estrogen gitu juga bisa mempengaruhi terjadinya penyakit autoimun. Terus umur. Pada umumnya sebagian besar penyakit autoimun itu ada pada usia produktif 15 tahun sampai 44 tahun. Walaupun ada beberapa gangguan yang semakin berumur semakin tinggi kemungkinannya, tapi rata-rata usia produktif. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan si sistem imun ini jadi ngaco.
1: Ini ternyata kan penyebabnya banyak sekali ya dok, dari genetik sampai ke hal-hal yang sulit kita kontrol tadi, seperti asap rokok, lalu juga
2: polusi.
1: Ini kan susah kita kontrol dok. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan supaya hal ini terminimalisir dalam diri kita? Misalnya mengkonsumsi banyak yang antioksidan atau misalnya vitamin-vitamin tertentu yang bisa menangkal si imun ini jadi malfunction di tubuh kita.
2: Sebenarnya kalau menjalankan gaya hidup sehat, makan yang sehat, yang banyak mengandung antioksidan, banyak mengandung antiinflamasi, itu baik. Tetapi kalau untuk suplemen atau vitamin yang peningkat daya tahan tubuh, peningkat imun, hati-hati. Kalau untuk orang normal mungkin efeknya nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau dia sudah kena autoimun, justru penggunaan suplemen ini malah akan membahayakan orang tersebut. Karena kan kalau dia imunnya udah segini, udah menyerang organ tubuh. Kita tingkatkan imunnya, maka reaksi menyerang organ lebih tubuhnya kencang, makin agresif kan, karena imunnya makin bereaksi.
1: Jadi hati-hati. Ini menarik dok, tapi juga salah satunya menarik sebelum kita break ya, ada beberapa kasus teman-teman Hans nih yang dia gaya hidupnya sudah baik. Dari orang tua juga tidak ada genetik autoimun yang diturunkan, tapi dia tiba-tiba terkena autoimun. Ini biasanya kemungkinan
2: kayaknya
1: lain.
2: Kayaknya tahu nih orangnya.
1: Kenapa nih dok?
2: Ya biasanya kan multifaktorial ya. Sebenarnya penyebab pasti kenapa autoimun itu terjadi sampai sekarang masih belum tahu. Itulah sebabnya pencegahan yang pasti sampai sekarang belum tahu.
1: Gitu. Makanya kenapa harus konsultasi terus ke dokter ya?
2: Iya, gitu. Jadi bisa aja mungkin dari orang tuanya tidak ada gen, tapi bisa aja mungkin dari neneknya atau nenek buyutnya gitu, atau kakek buyutnya. Jadi diturunkan skip generasi gitu. Jadi mungkin di ayahnya enggak, kenanya di dia. Atau mungkin lingkungannya. Kadang-kadang kita hidup di negara yang perlindungan terhadap penduduknya mungkin harus ditingkatkan, di mana polusi udara tidak bisa kita hindarkan dan sampai sekarang belum terkendali, polusi air, polusi suara, bahkan sesederhana berisik kita tinggal di gang yang depannya rame banget, itu bisa memicu terjadinya autoimun.
1: Orang ini karyawan Sonora nih rentan ya. Kantornya berisik soalnya tiap hari ya.
2: Iya, jadi banyak faktornya gitu, dari lingkungan luar atau memang ya itu tadi gennya yang terskip, atau mungkin gaya hidup dia kelihatannya sih dia makannya bagus, tapi mungkin stresnya tinggi.
1: Nah ini juga yang jadi pertanyaan banyak orang adalah apakah autoimun ini bisa sembuh? Ini juga pertanyaan yang banyak pengen diketahui sahabat Sonora, tapi kita harus break dulu sejenak dok. Nanti kita akan jawab seperti apa. Tentunya untuk Anda juga sahabat Sona ingin bertanya secara langsung juga boleh langsung ke nomor WhatsApp di 0812-122-9200 ataupun juga Anda bisa langsung komentar di YouTube Sonar FM 92 Jakarta. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Health Corner.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat malam, masih di Health Corner bersama dengan Dr. Santi. Kita masih membahas soal autoimun. Kita kenalan tadi banyak soal kenapa autoimun ini bisa terjadi, autoimun ini apa, sampai tadi kita belajar untuk membedakan mana yang sistem imun, lalu kenapa bisa ada yang namanya autoimun, Sobat Sonora. Nah, kita juga penting untuk mengetahui kenapa autoimun ini seringkali tidak terdeteksi di awal, dan tiba-tiba pas terdiagnosa, udah dalam kondisi yang cukup parah biasanya bagi para pasien. Ini kenapa, Dok, sebenarnya?
2: Karena autoimun itu progresinya lamban kalau awal-awal.
1: Oke.
2: Jadi sistem dia itu merusaknya perlahan tapi pasti.
1: Dan ini sulit terdeteksi?
2: Iya, karena gejalanya pun nggak cuma lamban, gejalanya pun samar.
1: Oh, oke.
2: Selain samar juga bisa menyerupai gejala-gejala penyakit yang lain. Yeah, jadi kayak misalnya kecapean. Dia orang yang autoimun sering merasa lelah tanpa penyebab.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, orang pikir kan, oh mungkin lagi stres nih, lagi beban kerjaan lagi banyak,
1: betul,
2: gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, terus rambut rontok, misalnya, oh salah sampo, gitu kan.
1: Betul.
2: Terus berat badan turun tanpa penyebab. Nah, yang agak harus diwaspadai adalah demam ringan, demamnya nggak tinggi, anget doang, tapi sering kumat-kumatan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gitu. Yeah. Terus rasanya kadang-kadang beberapa orang tuh ngelihat matahari, ada di bawah matahari, kulitnya bercak-bercak merah gitu.
1: Okay,
2: kan.
1: Iya.
2: Terus kayaknya otak nih berkabut gitu, mau mikir kok kayak.
1: Itu ngantuk kayaknya, Dok.
2: Nah, makanya bisa aja orang berpikir, oh kayaknya kemarin kurang tidur nih, makanya otak gue gak berfungsi dengan baik gitu. Terus nyeri otot, nyeri sendi, bisa aja kan, oh abis olahraga kemarin.
1: Iya,
2: gitu,
1: betul.
2: Kan. Jadi kadang juga ada keluhan perut gitu. Jadi keluhannya itu begitu samar, begitu

0: begitu luas dan menyerupai keluhan-keluhan penyakit yang lain, dan dia mengalami, kalau autoimun itu ada fase kumat, ada fase terkendali gitu.
1: Okay,
0: loh. Yeah. Nah, kalau gitu fase kumat, kita pikir, oh, ini mungkin masuk angin gitu kan. Oh, mungkin ini habis kecapean atau ngantuk gitu, kurang tidur. Nah, padahal itu lagi fase akut gitu, yang gejalanya lagi kumat.
1: Yeah.
0: Tapi enggak lama kan dia kan reda lagi.
1: Betul.
0: Nah, ketika fase reda, orang yang terkena autoimun berpikir bahwa udah sembuh. Yeah. Jadi enggak segera ke dokter karena gejalanya memang turun naik gitu. Itu yang menyebabkan susah.
1: Oke, okay, ini sulit terdeteksi di awal sebenarnya,
0: yeah.
1: Dan biasanya nih misalkan Hans terkena autoimun ini, biasanya dia butuh waktu berapa lama sampai akhirnya dokter tuh bisa mengetahui kalau okay, ini adalah autoimun, misalnya bukan kecapean, bukan karena virus demamnya, tapi karena autoimun. Biasanya butuh waktu berapa lama?
0: Ini agak susah jawabnya karena tergantung presentasi penyakit itu pada orang tersebut. Karena ada orang yang langsung jelas, misalnya nih, kalau pada lupus, gejala yang paling khas itu adalah di area pipi sampai hidung, itu kayak ada kemerahan kayak orang lagi pakai
1: blush on.
0: Yeah. Tapi bentuknya kayak butterfly, kayak kupu-kupu gitu. Yeah. Kan banyak ya perempuan-perempuan yang sekarang pakai blush on-nya itu nyebrang sampai ke batang hidung gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau dia tanpa blush on muncul rash itu disertai dengan berat badannya kok turun, tanpa upaya menurunkan berat badan, sering demam, terus sering capek, enggak ada keluhan, rambutnya rontok gitu. Nah, makin banyak yang dialami, makin khas gejalanya. Terus autoimun kan banyak ya, bisa menyerang organ kulit, bisa ginjal, bisa mata, bisa hati, bisa jantung, bisa sendi. Yeah. Semakin jelas presentasinya, semakin cepat dokter nangkepnya.
1: Okay.
0: Tapi kalau dia gejalanya nggak jelas, misalnya rashnya nggak ada, cuman berat badan doang kok ya. Nah, itu dokter tuh kayak detektif. Jadi harus
1: tebak-tebakan.
0: Misalnya berat badan turun, penyebabnya nih, oh mungkin dia hipertiroid, cek ada nggak hipertiroidnya. Oh mungkin dia diabetes, ada nggak diabetesnya.
1: Okay.
0: Oh mungkin dia ada kanker, keganasan, ada nggak. Jadi harus disingkirkan satu persatu, satu persatu. Caranya mulai dari nanyanya dulu. Makanya dokter yang bawel itu biasanya di dalam kepalanya itu dia menyingkirkan banyak. Oh ini bukan, oh ini bukan, oh ini bukan, ini bukan. Berarti mengerucut gitu. Nah, semakin cepat mengerucutnya, semakin cepat ketahuannya.
1: Oke, artinya autoimun ini sebenarnya bukan satu hal yang bisa ditegakkan diagnosisnya dalam satu kali konsultasi.
0: Oh,
1: ya? Perlu observasi dulu ya?
0: Pasti bolak-balik, pasti.
1: Oh, oke, ini. Nah, tapi dok, ini juga kita mau kenalan sama autoimunnya. Sebenarnya ada berapa banyak? Udah kelihatan di bajunya kan udah ada namanya ya?
0: Kan kita mau kenalan.
1: Oh iya benar. Kita mau kenalnya sama autoimun dok.
0: Oh, iya.
1: Ada apa aja sebenarnya autoimun ini, dan sebenarnya seperti apa sih ciri khas dari masing-masing autoimun ini dok?
0: Autoimun itu ada yang sistemik, menyerang seluruh tubuh, ada yang sistemnya per organ.
1: Okay.
0: Nah, kalau misalnya per organ, misalnya dia nyerangnya ke kulit, gitu kan. Pernah dengar vitiligo?
1: Pernah.
0: Nah, itu termasuk autoimun yang menyerang ke kulit.
1: Okay,
0: dia
1: tapi
0: menyerang ke sel melanosit, sel yang memberi warna kepada kulit.
1: Okay.
0: Nah, atau dia menyerang ke kulit jadinya psoriasis. Psoriasis itu yang kulitnya kayak bertumbuh lebih cepat gitu. Terus jadi kayak berkerak dalam tanda kutip, kayak kering, kayak flaky gitu. Nah, itu merupakan autoimun yang spesifik ke kulit. Tapi ada juga yang misalnya ke sendi.
1: Oke, dok sebentar sebelum kita ke sendi. Ini mumpung tadi lagi bahas soal yang kulit nih. Tadi yang pertama vitiligo. Nah, vitiligo ini kan sebenarnya mirip-mirip sama seperti kalau kita habis terkena luka bakar dok.
0: Iya.
1: Nah, ini gimana kita membedakan mana yang ini memang
0: luka bakar
1: gitu. Mana yang memang ini ternyata ada kecenderungan untuk jadi autoimun.
0: Nah, itulah PR-nya dokter-dokter untuk mengerucutkan ini apa gitu. Contoh nih, kalau misalnya bekas luka pada beberapa orang bisa menimbulkan bercak putih yang kelihatannya seperti vitiligo. Nah, dokternya bertanya, apakah di area ini dulu terjadi luka atau tidak.
1: Oke.
0: Gitu kan. Kalau terjadi luka, oh mungkin vitiligo bertambah luas atau tidak gitu kan. Terus ditanya lagi, ada gak keluhan-keluhan yang lainnya? Karena yang menyebabkan bercak putih itu banyak. Jamur juga bikin bercak putih, panuan. Panuan bercak putih gitu kan. Nah, jadi tugas dokter lah untuk memilah-milah, memilih ini kira-kira cocoknya kemana gitu. Kalau misalnya, oh dia gak ada bekas luka, berarti yang hipopigmentasi karena bekas luka langsung dicoret, gitu kan. Terus misalnya, ini mah dulunya gak ada, baru nih ada nih. Nah, terus ditanya, adanya sejak kapan? Misalnya, ada gatel gak? Ada sih gatel dikit, terutama berkeringat. Nah, mungkin jangan-jangan jamur gitu. Jadi harus di dengan beberapa pertanyaan, penyakit yang A, misalnya yang menyebabkan keluhan presentasi yang mirip dengan autoimun, kalau dia ada semua, ya mungkin ini gitu. Kalau ini nggak ada, geser penyakit yang kedua. Kita lihat nih penyakit kedua nih apa nih, misalnya apalagi ya selain jamur yang vitiligo, misalnya memang ada gangguan dia bekas apa gitu, ada faktor yang ke arah sana gitu. Kalau nggak ada, skip lagi. Yeah, nah kalau semua udah nggak ketemu, maka kita akan maju ke pemeriksaan darah, ke pemeriksaan lab yang lainnya, mungkin perlu radiologi, perlu CT scan, perlu MRI untuk menyingkirkan berbagai diagnosa yang ada gitu.
1: Tapi ini bisa hilang nggak dok? Misalnya kalau kayak kita jamuran, dikasih salep, diobatin,
0: kan anti jamur hilang.
1: Ada hilang ya. Nah kalau yang terjadinya pada kulit seperti vitiligo itu diobatin bisa hilang nggak sebenarnya? Kalau autoimun kasusnya?
0: Hampir semua, bisa dikatakan semua penyakit autoimun sampai sekarang belum ada obatnya yang benar-benar menyembuhkan. Kayak kita batuk, pilek, radang tenggorokan, kasih antibiotik misalnya, radang tenggorokannya karena bakteri, dikasih antibiotik, udah sembuh sempurna gitu. Tapi kalau pada autoimun itu yang kita upayakan maksimal adalah tercapainya keadaan di mana tidak ada gejala, sehingga kualitas hidupnya itu sama seperti orang normal.
1: Gitu. Artinya ini tidak akan rancu ya, misalnya muncul ada putih nih misalnya di kulit, dikasih obat jamur, hilang, itu tuh gak mungkin ya,
0: berarti
1: dok ya?
0: Berarti bukan.
1: Kalau
0: dikasih obat jamur hilang, berarti itu jamur. Kalau autoimun, misalnya itu vitiligo, dikasih obat apapun, mau dikasih oles apapun, gak akan hilang.
1: Baik. Kita ke sendi dok. Tadi yang sendi, ini seperti apa?
0: Kalau sendi, biasanya munculnya itu pagi-pagi rasanya kaku. Sendinya. Terus, kalau udah setengah jam dia beraktivitas, kakunya hilang. Dan yang khas pada nyeri sendi yang disebabkan oleh autoimun, tidak selalu ya, tapi yang kalau ini ada kayaknya autoimun, simetris. Jadi kalau yang kaku di lutut kiri, maka yang kanan di lutut kanan juga sama kaku. Tapi kalau misalnya karena keseleo misalnya gitu ya, karena kalau keseleo jarang yang simetris kiri kanan gitu kan, paling sebelah doang gitu kan, atau patah tulang misalnya retak
1: atau
0: gitu kan, sebelah
1: berat ya.
0: Kan biasanya cuma sebelah gitu kan, jarang yang simetris. Kalau ini simetris gitu, dan biasanya nggak sendiri, disertai dengan gejala yang lainnya, cepet capek, tanpa alasan jelas, rambut rontok, berat badan turun, terus sering ada gejala perut, gitu. Macam-macam gejala itu biasanya menyertai gejala si yang presentasi organnya. Jadi misalnya kalau nyeri sendi, nyeri sendi plus yang lain-lainnya gitu.
1: Ini makin menarik untuk bisa dibahas dok, tapi kita harus kembali break dulu sejenak.
0: Istirahat.
1: Karena kita akan update dulu sahabat Sonora dengan beragam informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Yang masih ingin bertanya masih boleh langsung ke WhatsApp di 0812-122-9200 ataupun juga boleh langsung berkomentar di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Health Corner.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Penjompongan kilometer 10 hingga Tomang kilometer 13, Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20, Kapuk kilometer 23 hingga 25 padat. Sementara sebaliknya Semanggi kilometer 7 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat.

Kita bergeser, sahabat Sonora, pantauan terkini di ruas tol Jakarta Tangerang, Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3, Kembangan kilometer 7 hingga Karangtengah kilometer 10 terpantau padat. Begitu juga dengan Karangtengah kilometer 10 hingga Kunciran kilometer 17 padat dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Bitung kilometer 26 hingga 24 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 19 padat, Tangerang kilometer 18 hingga Kunciran kilometer 14 juga terpantau padat. Dari ruas tol Jorwe 2U Lujami Ciledug Joglo Meruya terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Jorwe 2S Bintaro kilometer 3 hingga keluar Pondok Ranji kilometer 5 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1-2 kiri tengah. Sebaliknya Pondok Ranji Ulu Jami Veteran hingga Pondok Pinang terpantau lancar. Ruas tol Jor ETMI Cikunir Cakung Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Untuk ruas tol Jagorawi Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 padat, Cipayung kilometer 10 hingga 11 padat. Sebaliknya Cimanggis kilometer 18 hingga 11 terpantau padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan di lajur 1. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek Tambun hingga Cibitung padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kilometer 26995. Juga untuk arah sebaliknya Cibatu hingga Cikarang Barat padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 Tambun hingga Bekasi Timur juga masih terpantau padat. Pantauan terkini dari ruas tol Layang MBZ dari Cikunir Tambun Cikarang hingga Karawang terpantau lancar. Sebaliknya Cikarang Pusat kilometer 39 hingga 37 terpantau padat. Informasi terakhir dari ruas tol Perbalunyi Cikubang kilometer 111 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Cikubang kilometer 110 hingga 109 terpantau padat. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonar FM News Traffic and Music, selamat malam, masih bersama dengan saya Hans Christian dan juga Dr. Santi. Tentunya di Health Corner kita lagi membahas seputar autoimun yang dari tadi pertanyaannya kelihatannya belum selesai-selesai untuk kita bahas, Dok San.
2: Banyak ya.
1: Betul, jenis autoimun tadi ada dua, ada sistemik dan juga ada yang organ. Oke, tadi organ kita udah banyak bahas, Dok. Ada kulit, ada sendi juga. Nah, kalau sistemik ini seperti apa, Dok?
2: Yang paling umum dijumpai itu lupus.
1: Oke, okay. Apa lupus,
2: lupus itu bisa menyerang kemana-mana.
1: Oke.
2: Okay. Bisa menyerang ke jantung, bisa ke pokoknya ke ginjal, pokoknya seluruh organ tubuh kita bisa diserang dia. Gitu.
1: Oke, okay. Lupus ini apa, Dok, sebenarnya?
2: Penyakit autoimun.
1: Namanya lupus, bukan nama salah satu sel atau organ itu enggak ya?
2: Bukan, nama penyakitnya itu lupus. Lengkapnya SLE, systemic lupus erythematosus. Tapi jadi itu yang gejalanya khasnya ada kupu-kupunya di pipinya.
1: Oh, oke, okay. Nah, itu lupus
2: itu
1: ya.
2: Itu lupus.
1: Oke, okay. Ini dari dua jenis autoimun, ada sistemik dan juga organ. Mana yang saat ini banyak terjadi di Indonesia, Dok? Apakah yang jenis organ kah atau sistemik?
2: Sebenarnya tergantung daerah mungkin ya. Oh. Tapi kalau sekarang ini yang lagi naik daun itu diabetes.
1: Sebenarnya
2: diabetes tipe 1 itu termasuk autoimun.
1: Oh gitu, Dok?
2: Iya. Oh, diabetes itu kan ada beberapa tipe. Yang umum kita kenal itu tipe 2. Tipe 2 itu yang dianggap sebagai gaya hidup. Oh, terlalu banyak makan manis, terlalu banyak karbo, gak banyak gerak. Kalau tipe 1 itu autoimun. Jadi sel-sel di pankreasnya yang bertugas untuk membentuk insulin dirusak oleh tubuhnya sendiri karena dianggap sebagai sel-sel yang berbahaya. Padahal sebenarnya kan gak berbahaya karena malah berguna. Dia membentuk insulin, membuat insulin gitu. Nah, karena dirusak maka insulinnya tidak ada. Beda dengan kalau yang tipe 2. Tipe 2 insulinnya ada tapi impoten. Entah insulinnya yang tidak berfungsi dengan baik atau sel-sel di dalam tubuh kita, misalnya sel otot yang tidak merespon dengan baik si insulin tersebut. Tapi belakangan diabetes tipe 2 ada penelitian yang sampai sekarang belum selesai ya, yang menyatakan bahwa ini kemungkinan diabetes tipe 2 pun adalah penyakit autoimun.
1: Oke, sampai situ dulu, Dok. Kita untuk menyamakan persepsi, ini diabetes ini ada berapa tingkatan? Ada sampai berapa? Satu sampai berapa nih?
2: Tingkatan itu artinya keparahannya atau jenisnya?
1: Jenisnya, tadi kan ada diabetes.
2: Biasanya
1: yang
2: kita sebutnya
1: satu,
2: sih tipe diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes kehamilan. Okay. Tapi sekarang ini jenisnya macam-macam ya. Okay. Tapi yang umum kita, yang paling banyak diderita itu diabetes tipe 2 dan diabetes tipe 1.
1: Oke, okay. Makin parah tuh, satu makin parah atau makin mending, Dok?
2: Sama aja. Maksudnya tipe 1 ada yang parah, ada yang sedang, ada yang ringan. Tipe 2, jadi bukan kayak
1: bukan
2: naik kelas gitu,
1: naik
2: dari
1: kelas
2: 1
1: ya?
2: Nanti naik kelas 2 gitu kalau parah, nanti naik kelas 3 bukan. Itu penggolongannya, namanya aja. Namanya
1: tingkat
2: gitu.
1: Keparahannya dikembalikan lagi ke orang masing-masing.
2: Ke penyakit. Jadi sama aja kayak gang kebahagiaan 1, kebahagiaan 2, kebahagiaan 3 gitu. Oh, okay. Tapi bukan berarti kebahagiaan 3 lebih besar atau lebih kecil, enggak. Namanya aja.
1: Namanya aja. Ini diabetes yang saat ini juga lagi cukup banyak diderita di Indonesia.
2: Diabetes tipe 1.
1: Dari soal makanya kenapa gula pun kita harus semakin bijaksana menggunakannya ya saat ini, Dok ya.
2: Sekarang kan udah mulai ada stiker-stiker itu ya di
1: betul,
2: berbagai.
1: Betul, yang ABCD ya.
2: Iya.
1: Kalau jajan-jajan harus banyak lihat.
2: Coba
1: itu
2: dijelaskan.
1: Yang paling bagus itu adalah yang A, yang tanpa penambahan.
2: Iya.
1: Nanti kita kali-kali bahas itu deh, Dok ya.
2: Iya ya. Karena Menkes kita juga sering tuh bikin apa konten
1: betul
2: tentang hal tersebut.
1: Soal Nutrilabel ini ya. Karena ternyata yang dinilai bukan cuman gula aja, Dok, dari Nutrilabel ini. Asin juga dinilai, kolesterol juga dinilai.
2: Ada
1: gitu
2: lemaknya.
1: Ya. Ada lemaknya atau enggak, ini menarik, Dok, untuk nanti kita bisa bahas.
2: Kapan-kapan. Ya.
1: Kita balik lagi ke soal autoimun, Dok. Ini yang juga cukup menarik. Ada kalau tadi ternyata jenis dari autoimun ini 100 lebih ya, Dok ya?
2: Iya.
1: 100-an lebih. Nah, kita kalau misalnya mau melakukan deteksi dini secara pribadi, ini apakah dimungkinkan, Dok?
2: Kalau biasanya ke dokter dulu ditanya Itu ya, jadi detektif dulu dokternya, tanya jawab, tanya jawab. Terus dicek, kalau misalnya di bawah pemeriksaan dokter ternyata misalnya, oh dia sering berat badannya kok turun gitu ya, kok turunnya banyak, terus dicek tiroidnya ternyata tiroidnya hiper gitu, hipertiroid, ya udah itu berarti jawabannya mungkin ya. Tapi kalau cuman sekedar mau check up, biasanya dokter tanya jawab, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, kalau nggak ditemukan apa-apa, biasanya lanjut ke medical check up yang lab darah dulu. Nah dari lab darah biasanya kita cek darah lengkap, jadi seluruh komponen darah dicek plus laju endap darah sama CRP. Nah, laju endap darah dan CRP inilah yang menunjukkan apakah di dalam tubuh orang tersebut terjadi proses peradangan yang kronis atau tidak gitu. Nah, kalau nilainya itu tidak normal, kemudian maju lagi satu tahap lagi ke pemeriksaan yang lebih spesifik lagi. Mungkin dicek petanda untuk autoimunnya, ada ANA, ada RA gitu. Jadi dicek darah, di dalam darah ada gak nih petunjuk gangguan autoimunnya. Kalau seandainya ada, dicek lagi per organnya. Misalnya dia keluhannya di sendi, nah mungkin membutuhkan foto ronsen, membutuhkan MRI untuk memastikan bentuk di sendinya itu seperti apa, apakah cocok dengan autoimunnya, sekaligus menentukan apakah ini sudah terjadi komplikasi atau belum gitu. Jadi step-stepnya gitu, dari pertama konsultasi dulu, tanya jawab, pemeriksaan fisik oleh dokter, dilanjutkan ke pemeriksaan darah dan pemeriksaan lainnya apabila dari pemeriksaan darah ada kecurigaan.
1: Oke, ini artinya memang salah satu penyakit yang kita tidak bisa melakukan deteksi mandiri ya, harus memang berkonsultasi dengan dokter untuk akhirnya bisa diobservasi lebih jauh.
2: Mungkin dengan mengamati gejala-gejala yang kita rasakan. Karena kayak rasa lelah gitu ya. Kalau kita curiga, ini kayaknya gak stres, gak ada beban fisik, gak ada beban mental gitu, kok rasanya lelah gitu. Nah itu harus curiga gitu. Jadi gejala-gejala yang tadi disebutkan itu, yang serba gak jelas itu, kalau tidak ada perubahan dalam waktu mungkin sekitar 6 minggu, kok gak membaik gitu ya, mungkin sudah waktunya kita agak, jangan-jangan autoimun gitu kan. Atau mungkin misalnya kok sering banget ya, misalnya demam, gak ada apa-apa, anget, gak ada misalnya kalau anget plus batuk gitu kan, gitu. Atau misalnya anget plus diare misalnya, berarti kan oh ada infeksi virus atau infeksi bakteri yang menyebabkan demam. Tapi kalau semuanya baik-baik, cuma demam doang gitu, jangan-jangan gitu. Jadi mungkin kita harus lebih aware dengan badan kita sendiri, lebih memperhatikan badan kita, karena sebenarnya badan kita tuh teriak sih. Kita aja yang membutakan, bukan membutakan, menulikan telinga nggak mau dengerin teriakan badan gitu. Jadi lebih mendengarkan tubuh sendiri.
1: Mendengarkan tubuh sendiri ya. Tadi ngomongin soal batuk, kelihatannya operator kita yang habis ini harus cek ya, dokter. Iya.
2: Makanya tapi, denger dia batuk langsung, oh iya batuk gitu.
1: Oke, tapi ini juga ada satu pertanyaan yang menarik, Dok San, dari Ibu Cindy yang menanyakan di malam hari ini. Selamat malam Dokter Santi dan juga Hans. Saya mau bertanya, apakah autoimun ini adalah sebuah penyakit yang bisa dideteksi ketika kita melakukan general check up? Nah ini menarik, Dok, untuk bisa dijawab. Tapi jangan dijawab sekarang, karena kita harus kembali break dulu sejenak. Untuk Anda sabar senolnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Health Corner.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonar FM News Traffic and Music masih di Health Corner. Nggak kerasa udah segmen terakhir bersama dengan Dr. Sati. Cepat ya, Dok ya?
2: Iya, nggak berasa ngobrol okay. Sih.
1: Betul, malam hari ini sampai jam 20 katanya ya.
2: Boleh. Nih, tadi udah cengar-cengir.
1: Dia udah mau cepat-cepat pulang soalnya. Ini ada pertanyaan yang menarik tadi dari Ibu Cindy. Memang kalau misalnya pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya, Dok, untuk bisa mengkampanyekan general check-up sedari dini untuk bisa mengetahui berbagai penyakit yang ada dalam diri kita. Apakah sebenarnya autoimun ini juga bisa dideteksi dari general check-up?
2: Sebetulnya ada pemeriksaan darah, biasanya kita lakukan di pemeriksaan darah lengkap yang namanya laju endap darah. Nah, tapi itu kasar sekali pemeriksaannya. Jadi kalau dia tinggi, kemungkinan penyebabnya tuh macam-macam. Salah satunya terjadi peradangan kronis. Nah, peradangan kronis salah satunya tanda-tanda dari autoimun gitu. Okay. Walaupun misalnya LED tinggi, belum tentu dia kena autoimun. Orang TBC juga LED-nya tinggi gitu. Orang yang menua LED-nya tinggi tapi sedikit gitu. Jadi kalau seandainya dalam pemeriksaan lab-nya mungkin kelihatan LED-nya tinggi, coba kunjungi dokter untuk konsultasi lebih lanjut gitu. Atau mungkin dibutuhkan pemeriksaan yang lebih jauh yang mungkin harus dijalankan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pas dokternya lihat, oh ini gak ada apa-apa, diperiksa fisiknya, oh ini gak ada apa-apa, ini mah cuma kurang minum doang misalnya gitu. Jadi harus lebih, kan lebih baik kita pergi konsultasi daripada kita gak pergi ternyata ada apa-apa.
1: Betul,
2: kan
1: betul,
2: mendingan kita pergi, tenang jadinya kan, gak ada apa-apa, gak kepikiran gitu.
1: Oke, ini jadi sebenarnya kalau dari general check up yang dilakukan sebenarnya bisa saja terdeteksi, tapi
2: samar sekali karena samar itu kasar sekali.
1: Oke.
2: Terus bisa juga kalau misalnya general, kan beberapa general check up itu ada yang ronsen, ada yang periksa fungsi ginjal, fungsi hati. Nah, kalau ada keluhan di situ, misalnya fungsi hatinya mungkin meningkat gitu kan. Jangan-jangan dia terjadi hepatitis. Nah, dokternya mulai mengerucut. Nah, hepatitisnya ini hepatitis yang apa? Apakah hepatitis virus misalnya, atau hepatitis autoimun yang disebabkan oleh dia sembarangan minum obat misalnya. Nanti dilakukan lagi pemeriksaan untuk menyingkirkan kalau misalnya dia virus, dicek hepatitis A-nya bagaimana, B, C, D gitu. Jadi dicek virus-virus yang bisa menyebabkan hepatitis. Kalau nggak ada, skip lagi berarti gitu. Okay. Jadi satu persatu disingkirkan.
1: Jadi memang tidak bisa dari general check up, tapi memang perlu diperlukan
2: ada petunjuk aja
1: lanjutan ya untuk dilakukan.
2: Petunjuk kasar ya bisa. Okay.
1: Baik, semoga menjawab untuk Ibu Cindy dari pertanyaannya. Ada berikutnya juga sahabat Sonora Ana di Tangerang. Ini katanya mau tanya penyebab autoimun ini bisa karena memendam masalah stres atau kecemasan tidak. Apakah asam urat dengan autoimun rheumatoid arthritis itu beda atau sama? Dan cara mencegah dan menyembuhkan asam urat dan autoimun rheumatoid yang mirip asam urat itu seperti apa, Dok? Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Bu Ana di Tangerang. Nih, jawab satu aja. Panjang. Apakah gangguan emosi gitu ya, entah benci, dendam, marah, sedih gitu, stres, bisa menyebabkan, bisa memicu. Menyebabkan gak tahu, karena penyebabnya itu kan sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti. Tapi bahwa status emosi kita, keadaan emosi kita itu berpengaruh terhadap hormon-hormon yang bergejolak di dalam tubuh kita. Terus berpengaruh juga terhadap perilaku kita. Misalnya kalau orang yang marah gitu, kan jarang orang yang marah tapi menjalankan hidup sehat dengan baik gitu kan. Biasanya kalau marah makannya sembarangan, tidurnya susah gitu kan. Nah, itu semua akan membuat mungkin gen yang awalnya kalau dia gaya hidupnya baik, gennya itu tidak muncul menjadi autoimun. Nah, dengan ada gaya hidup yang buruk, dengan kadar stres yang tinggi, hormon stres tinggi, si gen yang tadinya biasa-biasa, ada sih dia bawaan dari orang tua, dia kena autoimun misalnya, atau ada sih gangguannya gitu, tapi terus dia jadi bangkit gitu oleh si perilaku ini. Atau kalau orang yang emosinya tidak stabil, biasanya hormon stresnya tinggi, daya tahan tubuhnya agak turun sedikit. Nah, kalau daya tahan tubuh dikit, turun sedikit, maka dia mudah kena virus, mudah kena bakteri. Nah, beberapa virus, beberapa bakteri, ujung-ujungnya bisa menyebabkan si autoimun itu terjadi, gitu loh. Jadi, secara tidak langsung, banyak tuh yang bisa disebabkan oleh gangguan emosinya. Makanya, perlu mengenali emosi yang ada di dalam hati, mengakuinya bahwa oke, saya marah gitu, terus melakukan tindakan untuk melepas katup emosi tersebut supaya nggak nyumbat gitu ya. Terus pertanyaan keduanya tentang asam urat sama rheumatoid arthritis ya. Betul. RA ya. Kalau asam urat meningkat, itu biasanya yang terjadi itu adalah arthritis yang jenisnya gout gitu. Itu terjadi karena si kristal-kristal dari asam urat itu menumpuk di sendi, terus dia menggesek-gesek dan menimbulkan reaksi peradangan di situ. Nah, itu berbeda dengan RA. Kalau RA, di area sendinya itu, lapisannya itu, dirusak oleh sel-sel imun tubuh kita. Karena itu dianggap sebagai musuh yang berbahaya untuk tubuh kita. Jadi dihancurkan, dirusak, sehingga terjadi reaksi inflamasi. Jadi itu dua hal yang berbeda. Walaupun mungkin gejalanya bisa tumpang tindih, sama-sama nyeri gitu. Sama-sama nyeri yang letaknya sama-sama mungkin di sendi. Tapi kalau asam urat tidak selalu simetris, tapi kalau rheumatoid arthritis biasanya simetris gitu. Terus cara mencegahnya, kalau asam urat ya otomatis membatasi makanan-makanan yang tinggi purin, yang bisa menyebabkan penumpukan asam urat, dan menjaga asupan cairannya supaya jangan kurang, karena asam urat itu sebagian besar dibuang melalui urin, jadi dia berkemihnya harus lancar, dan sebagian kecil dibuang melalui buang air besar, jadi buang air besar juga harus lancar. Terus ditambah dengan vitamin C, supaya vitamin C itu membantu mengeluarkan asam urat yang berlebih itu. Terus membatasi minuman manis. Terus untuk rheumatoid arthritis, pencegahannya karena itu autoimun, ya masih belum tahu, tapi supaya tidak bertambah parah dan supaya tidak memicu terjadinya itu, jalankan gaya hidup yang sehat.
1: Oke, dok, kita tutup satu pertanyaan terakhir dengan pertanyaan yang menggantung di segmen 1. Jadi intinya, dok, apakah autoimun ini bisa sembuh?
2: Autoimun itu sampai sekarang belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan supaya gejala-gejalanya tidak bermunculan, gejala-gejalanya tidak kumat, terus bisa dikendalikan, ditekan supaya komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul tidak timbul, atau kalaupun terpaksa harus timbul, timbulnya ringan aja, dan belakangan aja, jangan buru-buru timbul gitu. Terus bisa membuat kualitas hidup penderita autoimun sama seperti orang yang sehat, bisa berfungsi dengan baik, bisa bekerja dengan baik, sama kualitasnya seperti orang yang sehat.
1: Jadi walaupun masih saat ini masih belum bisa disembuhkan secara total, tapi bisa dikendalikan, supaya kita tetap bisa menjalani kehidupan sama seperti orang normal, ya dok ya.
2: Baik dengan obat maupun dengan pengendalian gaya hidup.
1: Kita tutup dengan satu tips terakhir, boleh dok? Satu tips untuk teman-teman yang mungkin lagi berjuang dengan autoimunnya, apa yang perlu mereka lakukan? Silakan.
2: Jangan putus asa, jangan merasa ini akhir dari hidup, tetap semangat, karena autoimun itu sebenarnya bisa dikendalikan. Yang penting ada kerjasama, nggak cuma dari dokternya, tapi dari kitanya juga gitu. Bagaimana kita mempersepsikan hidup ini, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan berbagai gaya hidup yang kita lakukan gitu. Nah, itu saling mendukung, bisa menekan semua gejala-gejala yang ada gitu. Jadi jangan khawatir, tidurnya yang benar, makannya yang benar gitu. Terus jangan stres, olahraga gitu.
1: Yang penting semangat terus ya dok ya.
2: Semangat terus.
1: Terima kasih dokter Santi untuk waktunya malam hari ini. Gak kerasa sudah 1 jam kita berbincang. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda, sahabat Sonora. Dan Senin depan juga akan kembali hadir Health Corner bersama dengan dokter Santi. Karena harus selalu ingat nih, karena sehat itu mudah,
2: sehat itu murah.
1: Kita ketemu lagi di minggu depan, sahabat Sonora. Have a great night, bye-bye.
2: Dah.

Bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sonora Network.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Sonora FM News Traffic.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Fakta Pesta Bola 2026. Ada satu hal baru sekaligus unik yang coba diterapkan di Pesta Bola 2026. Akan ada hydration break atau jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak, yakni sekitar menit ke-22 di babak pertama dan sekitar menit 67 di babak kedua. Wasit pun diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda hidrasi. Aturan ini tercetus usai gelaran Piala Dunia Antar Klub 2025 di Amerika Serikat yang sempat menuai kritikan lantaran diwarnai kondisi cuaca panas ekstrim yang memicu kelelahan dan pusing bagi para pemain. Karena itulah, Federasi Sepak Bola Dunia menerapkan aturan jeda hidrasi di Pesta Bola 2026 untuk memastikan kebugaran pemain di lapangan. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM Nation FM Music, selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini di program AMKM. Anda meminta kami memutar, Hans akan kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya menemani dengan beragam lagu-lagu requestan dari Anda, boleh mulai bergabung di nomor 0812-1229200. Lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, boleh kirimkan via teks ataupun juga via voice note, sahabat Sonora Kedakan. Putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda yang masih beraktivitas juga. Selamat malam sahabat Sonora, boleh nih ya sambil menemani segala aktivitas Anda, biar tetap bersemangat, ataupun juga untuk Anda yang masih di jalan juga boleh berbagi informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda di nomor 0812-1229200. Kalau begitu langsung saja kita awali kebersamaan kita di MKM 29 Juni 2026. Sudah Hans siapkan. Ini dia satu lagu dari Kygo akan menyapa Anda dengan Firestone. Tetaplah di MKM bersama dengan saya Hans Christian.

Sonar FM dan Sedemikian Music masih menemani Anda malam hari ini di AMKM Malam dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam juga buat Anda-Anda yang lagi bergabung di live TikTok-nya Hans di Radio Sonora Jakarta di malam hari ini ya. Masih akan menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sahabat-sahabat Sonora, buat yang masih mau request request juga masih boleh ya di nomor 0812-122-9200. Kali ini Hans, sapa dulu ada Ibu Sri yang ada di Petojo. Selamat malam, pengen mendengarkan lagunya Daylight dari Maroon 5. Salamnya untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Untuk Bung Hans beserta kru, selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih banyak Ibu Sri pilihan lagunya. Dan juga ada informasi lalu lintas juga ini disampaikan dari sahabat Sonora di nomor belakang 6933. Selamat malam, menyampaikan dari sekitaran Jalan Daan Mogot ini katanya baru bergerak 100 meter arah Tangerang. Terima kasih informasinya. Nanti kami bantu cross-check ya ke teman-teman di pusat informasi Sonora, akan ada penyebab apa yang menyebabkan kepadatan di sekitaran Daan Mogot, sahabat Sonora. Nanti akan terus kami update informasi terkininya untuk Anda. Tapi sambil menunggu informasinya, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Maroon 5 dengan Daylight.

0: Ya sahabat Sonora, ini kembali kami konfirmasikan informasi lalu lintas tadi yang sempat disampaikan oleh sahabat Sonora di nomor belakang 6933 mengenai soal dan mogot yang padat ya. Ini baru bergerak 100 meter, ini ternyata karena putaran ya, karena U-turn yang diisi oleh banyak kendaraan-kendaraan bermuatan besar sehingga menyebabkan antrian kepadatan yang cukup panjang di sekitar jalan dan mogot. Terima kasih. Lalu juga ada rekan Sony juga sudah siap dengan informasi lalu lintas terkini dari sekitar Kemanggisan. Silakan rekan Sony, informasi Anda.
1: Selamat malam rekan Hans. Tebak-tebakan daerah di Jakarta mana yang orang-orangnya selalu tidur? Sleepy, soalnya sleepy, suka ketiduran, sleepy. Oke, serius, melaporkan dari atas JPO halte Sleepy Kemanggisan. Lalu lintas di Jalan S. Parman atau Sleepy dari Kemanggisan yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, kami sampaikan ramai lancar, dan termasuk untuk arah sebaliknya yang menuju ke Tomang saat ini juga ramai lancar. Sementara itu arus lalu lintas di tol dalam kota dari Kemanggisan sampai dengan perempatan Sleepy atau Petamburan dan arah ke Gatot Subroto juga ramai lancar, termasuk arah sebaliknya. Cuaca sendiri cerah rekan Hans, demikian melaporkan dari kota Jakarta. Kita kembalikan lagi ke studio.
0: Oke, terima kasih rekan Sony Wicak untuk informasinya di malam hari ini. Kelihatannya bukan cuma jalannya aja yang butuh tidur ya, jalan Sleepy itu. Kelihatannya rekan Sony Wicak juga butuh tidur, butuh istirahat ya. Udah dari pagi soalnya nemenin Anda sahabat Sonora. Dari subuh tadi ya, jam 5 kelihatannya gantian rekan Sony yang harus sleepy kelihatannya ya. Oke deh, untuk menemani Anda juga yang masih beraktivitas, kita masih akan dengarkan lagu-lagu lainnya. Kita sapa dulu ada Ibu Wati, selamat malam. Ini absen saja katanya, dengerin aja Mas. Dan juga nitip salam untuk semua warga AMKM Malam yang selalu setia, salam sehat selalu dan juga

0: Ya Sahabat Sonora, informasi tambahan juga nih dari Sahabat Sonora yang tadi ada di sekitaran Jalan Daan Mogot. Silakan untuk informasinya.
1: Sedikit saya ralat, itu bukan U-turn karena truk yang berputar, tetapi di tempat U-turn itu ada satu truk long wheelbase dengan warna putih itu mogok melintang seluruh jalur Cengkareng Tangerang tertutup. Jadi bisa dilihat di foto gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih, ini sudah disampaikan juga fotonya kepada kami ya. Terima kasih informasi tambahannya Sahabat Sonora. Di nomor belakang 6933 ya, kami bantu teruskan juga untuk foto dan juga informasinya ke rekan-rekan di pusat informasi Sonora, untuk bisa juga nanti disebarkan kembali ya ke sahabat-sahabat Sonora di media sosial. Terima kasih. Berikutnya juga kita ke Pinka yang ada di Petukangan Utara juga. Selamat malam Kohan, request lagunya Root by Magic. Lagunya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada. Untuk Kohan juga selamat bertugas dan juga terima kasih.

0: Selamat malam juga untuk Anda yang lagi bergabung di live TikTok di malam hari ini ya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat, semoga semuanya bahagia. Yang lagi dengerin di radio juga semoga semua aktivitasnya lancar, amin ya. Pokoknya semua doa terbaik buat sahabat-sahabat Sonora semua. Satu lagu dari Magic dengan Ruth tadi baru saja menemani Anda. Kali ini juga Hans punya satu lagu permintaan dari Naufal. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Naufal dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Rex Orange County yang berjudul The Shade. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Lena, dan kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lagunya Hans masukkan dalam playlist ya, nanti akan diputarkan. Buat yang masih mau bergabung boleh banget, langsung aja join ke Wawanya Radio Sonora di 0812-122-9200. Mau kirim via teks boleh, mau via voice note juga boleh ya. Nanti juga akan dilanjutkan setelah Red Orange Country, ada lagu pilihan dari Pak Ferdinson di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Minta diputarkan lagunya Ed Sheeran dengan Fotograf ya. Kirim salam buat semua pendengar sahabat Sonora, untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Thank you. Lagunya Hans masukkan dalam playlist, boleh ditunggu dulu ya, kurang lebih 3 menit setelah satu lagu di Sheet berikut ini. 3, 4.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sonar FM, News Traffic and Music, masih menemani Anda. Saya Hans Christian bersama dengan para sahabat-sahabat Sonora yang makin malam makin aktif, baik di WA maupun di live TikTok. Selamat malam, kita masih akan putarkan lagu berikutnya pilihan dari Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selamat bertugas untuk Hans, tetap semangat dan juga sehat bahagia. Lagu pilihannya adalah Taylor Swift dengan judul Style ya. Dikirimkan salam juga untuk Ibu Sylvia, Foni, Oriza, Pedi Sutopo, Yuliape, Nur, dan lain-lain. Selamat beristirahat, semoga semuanya sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Ibu Liliani, lagunya ditunggu, nanti akan Hans putarkan. Juga nanti akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 0228. Selamat malam. Oh, dari Kaguya yang ada di Bogor ya. Katanya mau mendengarkan lagunya Cobalah Mengerti dari Noah. Boleh nih Hans putarkan yang versi featuring dengan Momo Geisa ya. Dan juga mengucapkan terima kasih. Lagunya ditunggu, nanti akan Hans putarkan setelah satu lagu dari Taylor Swift akan terlebih dahulu hadir untuk Anda tentunya di AMK Malam.

0: Sonora FM News Traffic and Music masih bersama dan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari ini pukul 20.43 waktu Indonesia Barat. Bagaimana aktivitas Anda di malam hari ini, sahabat Sonora, di cuaca yang cukup cerah kalau dari sekitaran Palmerah, Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Selamat malam juga untuk Anda, sahabat-sahabat Sonora yang masih bergabung bersama dengan Hans. Ada Anda di nomor belakang 5233. Selamat malam, Bang. Mau titip salam dong, katanya buat anakku Katnis Valencia. Jangan tidur malam-malam, nak. Besok lagi dengerin radionya ya, nak. Terima kasih, Bang. Salam dari Pontianak. Terima kasih. Mungkin nextnya boleh disertakan dengan nama ya, supaya Hans bisa sapa di udara dengan lebih baik. Selanjutnya juga Anda di nomor belakang 9186. Selamat malam.
1: Selamat malam Radio Sonora dalam acara AMKM Malam. Selamat malam Hans Christian. Nama saya Rianti di Cempaka Putih. Saya mau request lagu. Judul lagunya Bahagia Bersamamu from Haiko. Lagu ini ucapannya untuk Sebastian Hartono yang tersayang dan anaknya Alexander Nicholas di New York City. Thank you Hans Christian dan selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Bye.
0: Amin, terima kasih Ibu Rianti sudah bergabung di malam hari ini. Semoga juga terus diberkati ya. Di malam hari ini lagunya sudah Hans siapkan. Satu lagu dari Haiko dengan Bahagia Bersamamu akan menjadi teman Anda di malam hari ini.

Masih mana-mana ada dari lantai 3 gedung Kompas Studio Green di Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, Sahabat Sonora. Masih dengan lagu-lagu pilihan dari Sahabat-Sahabat Sonora. Kali ini kita akan dengarkan satu lagu pilihan dari Sahabat Sonora Patayubi yang ada di Lamongan. Katanya pengen mendengarkan lagu Aku Milikmu dari Jason Mraz ya. Tadi sempat mikir, emang ada ya yang lagunya bahasa Indonesia? Ternyata maksudnya yang I'm Your Sahabat Sonora. Boleh Pak Tayubi, lagunya ditunggu ya. Akan Hans putarkan menemani Anda yang masih mau bergabung juga masih boleh di 0812 122 9200. Mau lagu-lagu apa yang Anda dengarkan di malam hari ini?

Satu lagu dari Jason Mraz dengan I'm Yours, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda di malam hari ini. Dan Hans juga masih menemani Anda di TikTok ya, live malam hari ini. Sambil kita kembali menyapa sahabat Sonora, ada Mikael yang katanya mau request lagunya The Killers dengan Mr. Brightside. Wih, seru banget lagunya ya. Boleh deh, Hans masukkan dalam playlist, akan menemani Anda. Tentunya tetaplah bersama dengan kami.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora FM, Indonesia FM Music, masih di MKM Malam. Sahabat Sonora, malam hari ini Hans gak sendirian di studio karena sudah ada temennya. Ada siapa nih malam hari ini?
2: Ada Deta.
1: Hai Deta.
2: Halo, selamat malam.
1: Ini tentunya masih menemani juga sahabat-sahabat Sonora yang lagi ikutan live di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Masih ditemenin deh karena ada tamu spesial. Ini fresh from the oven, langsung dipilih sama orang yang lagi nemenin Hans malam hari ini di studio. Ini minta lagunya Jenny Like Jenny. Kenapa pilih lagu ini, Deta?
2: Karena seru aja sih buat malam-malam.
1: Oke, okay, udah cuman itu aja ya. Yeah. Mau kirim-kirim salam?
2: Enggak.
1: Oke, okay deh, langsung aja sama Sonora. This is Jenny dengan Like Jenny.

0: membuka jam kedua MKM Malam dengan satu lagu dari Jenny Like Jenny. Kita sapa juga ada Becky, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Hans. Apa kabar? Sehat selalu ya. Ah, lama gak ketemu. Maaf ya kalau ya begitulah hidup. Mas Hans, saya mau lagu dong. Penyanyinya Madonna, judulnya Hang Up. Featuringnya kalau gak salah namanya Takisa ya. Judulnya Hang Up, Madonna. Terus atau enggak Ricky Martin yang bola Living La Vida Loca, judul yang lain juga enggak apa-apa. Pokoknya Ricky Martin ya. Oke deh. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Mas, saya kan pencinta bola ya. Saya dari dulu paling suka tuh Spanyol, Brazil, Prancisnya. Nanti malam tuh Brazil dengan Jepang, ayo kita taruhan. Saya berharap Brazil menang. Oke deh, kamu deh Jepangnya. Kalau saya yang menang, Brazil yang menang, kamu mau kasih aku apa? Saya sih maunya kamu kasih aku baju yang murah-murah aja, yang harga 100.000 juga saya terima. Nah, kalau yang menangnya Jepang, oke, saya juga mau kasih apa buat kamu, gitu aja sih. Saya berharap Jepang, Brazil yang menang. I hope so. Oke deh, yuk. Sampai nanti ya, selamat malam. Terima kasih Mas Hans.
0: Selamat malam, terima kasih. Nih kalau ngajak main tebak-tebakan skor bola, salah alamat ke Hans. Harusnya ngajaknya sama Sony Wicak. Karena kalau Hans gak ngerti mana yang jagoan, mana yang enggak gitu ya. Yang taunya cuman tiap hari masuk kantor diupdate dengan skor bolanya berapa-berapa, yang menang siapa. Tapi lagunya sudah Hans siapkan ya, dari Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora, disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Asti. Apa kabar Ko Hans? Kabar baik. Terima kasih sudah menyapa. Malam hari ini mau request lagunya B.O.B. featuring dengan Hayley William dengan Airplane. Boleh lagunya nanti Hans bantu cari dulu ya. Nanti kalau misalnya tersedia akan Hans putarkan. Dan juga dikirimkan untuk sahabat Sonora, buat Ko Hans dan juga kru. Hatur nuhun Ko Hans, God bless you. Terima kasih, lagunya ditunggu ya. Nanti setelah Ricky Martin, kurang lebih 4 menit dulu, baru disusul dengan B.O.B. featuring dengan Hayley Williams. Ada Airplanes.

0: Smith.
1: Yes, satu lagu dari BTS dengan Swim baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Siapa nih yang sudah kirim VN ya?
2: Selamat malam Koko Hans, aku Seon dari BSD mau dengar lagu boleh gak, lagu Swim dari BTS. Terima kasih Koko Hans.
1: Terima kasih. Katanya lagunya teruntuk para ARMY juga yang malam ini mendengarkan, dan juga seluruh kru dan pendengar setia Sonora lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Kohans, aku siaran. Hai, ternyata lagi join juga di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Terima kasih, lagunya sudah Kohans putarkan ya di malam hari ini. Ada juga pilihan lagu dari Philip yang pengen mendengarkan lagunya Fade It dari Alan Walker, khusus buat Bu Oriza. Turut berduka cita ya Bu, diberi kesabaran, dan juga terima kasih untuk Bang Hans.

Satu lagu dari Alan Walker dengan Fade It, sahabat Sonora masih menemani Anda di MK Malam ya. Dan nextnya Hans punya satu lagu dari The Course dengan Irresistible yang akan menemani Anda, pilihan dari Daniel di Kelapa Gading. Salamnya untuk semua kru dan juga Kohan, selamat bertugas dan tetap semangat ya. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Nanti disusul juga dengan satu lagunya Backstreet Boys yang judulnya I Want It That Way. Salam buat semua yang lagi pulang kerja, macet di jalan. Jangan lupa bernafas, katanya iya dong. Kalau enggak nanti enggak bisa lanjut nyetir ya. Dan juga semangat terus. Terima kasih. Tell me why. Tell me why, kenapa harus muter lagunya Backstreet Boys ya. Oke deh, dua lagu ini nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Jadi pastinya jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan Hans dan juga Deta di live TikTok Radio Sonora malam hari ini, menemani Anda hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: I Want It That Way from Backstreet Boys, sahabat Sonora. Baru saja menemani Anda di malam hari ini. Dan Hans mau sapa juga ada Ibu Sapta di BSD yang pengen mendengarkan lagunya Westlife dengan Soledad ya. Lagunya untuk semua pendengar dan juga pecinta radio Sonora di malam hari ini. Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda sahabat-sahabat Sonora. Tapi sebelum ke lagu pilihan dari Ibu Sapta, Hans punya informasi penting dulu nih. Buat Anda-Anda sahabat Sonora yang punya anak usia 8-13 tahun. Dan apalagi kalau Anda sering dengerin namanya Dora, Dongeng Sonora, yang biasanya tayang di pagi hari dan juga siang hari. Nah, pengen tahu gimana sih proses produksi di belakangnya dan pengen anak-anaknya bisa belajar voice over dongeng. Nah, ini informasi yang tepat buat Anda.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin Dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di Dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8-13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di Dongeng Sonora. Jadi, daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
2: Informasi update dan menarik, ya cuma Sonora.id.
0: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

0: fix you. Coldplay dengan Fix You, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati, Jakarta, di mana lagunya khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini. Dan untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih sudah memutarkan lagu permintaan saya, Hope Everything Is Okay With You, Stay Healthy and Happy Always. Terima kasih juga untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo dan juga Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah, Jakarta. Dan kita masih akan lanjutkan kembali satu lagu permintaan berikutnya dari Pak Sebastian Hartono. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya tinggal di Residen 1 BSD Serpong, Tangsel. Seperti biasa Ko Hans, saya mau request lagu. Judul lagunya Haruskah Ku Mati, penyanyinya dari Ada Band. Oh ya, Koko Hans, tolong info dong, saya mau menuju pulang ke rumah nih, mau lewat tol Kebon Jeruk menuju ke BSD. Mudah-mudahan sih nggak macet ya, tapi ya udah tau lah, pasrah, pasti macet juga sih di situ. Oke, Koko Hans, lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Tetap semangat ya Koko Hans. Cuacanya cerah nih, it's the summer time now, sudah sekarang lagi hari summer ya, udah summer. Dan juga lagu ini ucapannya untuk AMK, pendengar setia AMKM Malam, dan juga untuk Ibu Orisa Sativa, turut berduka cita ya, my deepest condolence. Apapun itu selalu bawa dalam doa ya, kiranya juga Tuhan selalu memberikan kekuatan, penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan juga terima kasih Ko Hans, lagunya udah diputerin. Thank you and have a good night.
0: Thank you and have a good night. Thank you Pak Sebastian Hartono. Ya memang kalau jam-jam segini agak sulit ya cari jalan-jalan yang gak padat di Jakarta tuh, sahabat Sonora. Semoga sekarang sudah sampai di tempat tujuan. Kalau belum, hati-hati dalam perjalanan. Pak Sebastian Hartono, lagunya sudah masuk dalam playlist Ada Band, Haruskah Kumat.

Satu lagu dari Avenged Sevenfold, sahabat Sonora. Dear God, pilihan dari Pak Charles yang ada di Jakarta Barat. Selamat malam. Lagunya sudah Hans putarkan ya, menemani sahabat Sonora dan juga Pak Charles di malam hari ini. Ada juga Ibu Foni, selamat malam, menyapa dari Sunter, Jakarta Utara. Mau diputarkan lagunya Nam dari Linkin Park. Dan lagunya dikirimkan untuk Mas Hans yang sedang bertugas. Titip salam juga katanya buat Bu Sylvia, buat Bu Nur di Pekalongan, Pak Idi Sutopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Liliani, Lena, Nova, Simon, dan juga grup GMP. Terima kasih. Terima kasih Ibu Foni sudah bergabung. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Dan juga sahabat Sonora, sudah waktunya Hans untuk pamitan dari Anda di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya, untuk kalian yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini, bisa kembali dicoba di MKM esok siang, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2. Dan juga MKM esok malam akan kembali hadir di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini juga Anda akan ditemani dengan playlist Rest and Relax, menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Juga dilanjutkan dengan Sonora Retna Show, tepatnya pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda akan ditutup dengan satu lagu dari Groove Bandit dengan Gelora Asmara untuk perjumpaan kita di MKM edisi 29 Juni 2026. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Have a great night, sahabat Sonora. Bye-bye.

0: say about 9:30. Drive safe.
1: Last and relax.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora. Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: rasanya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh, iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh ya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini. Informasi seputar cuaca dan lalu lintas. Topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama. Hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hai, halo, selamat pagi sahabat Sonora. Berapa lama ya saya gak menyapa selamat pagi di subuh-subuh begini. I'm back sahabat Sonora, menemani Anda di Sonora Pagi, Rara Kalesaran. Tentu saja seperti biasa akan memutarkan lagu-lagu yang menghibur Anda di pagi hari ini, menemani Anda bersiap-siap untuk beraktivitas di hari Selasa di tanggal 30 Juni 2026. Informasi-informasi menarik sudah kami siapkan, termasuk juga informasi lalu lintas. Kalau Anda juga mau berbagi, boleh, kami tunggu ya. 0812-122-9200. Nanti juga kita akan saling sapa di TikTok Live. Jangan lupa bergabung, radio.sonora.fm 92.

Morning Inspiration. Seorang ahli biologi kelautan memasukkan hiu ke dalam tangki besar pada saat percobaan penelitian. Setelahnya, ia melepaskan beberapa ikan umpan kecil ke dalamnya. Sebagaimana diharapkan, hiu tersebut tidak menunggu lama untuk menyerang ikan dan memakannya. Kemudian, sebuah fiberglass bening dimasukkan ke dalam tangki. Membagi tangki menjadi dua dengan hiu tetap berada di satu sisi. Seperangkat ikan umpan serupa dimasukkan ke sisi lain tangki seperti sebelumnya. Hiu tersebut berusaha menyerang ikan-ikan itu, tetapi gagal karena selalu mengenai fiberglass. Hiu itu berusaha selama beberapa hari hingga akhirnya menyerah. Kemudian, sang ahli biologi mengeluarkan kaca dari akuarium, tetapi hiu tersebut tidak mencoba menyerang ikan-ikan kecil tadi. Hiu selalu melihat penghalang palsu di dalam tangki dan menghentikan usahanya. Dari cerita ini kita belajar bahwa putus asa tidak akan membawa kita kemana-mana dan semakin menjauhkan kita dari rejeki. Untuk itu, teruslah berusaha.

Morning Inspiration. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pemuda ini jenuh dengan kehidupannya. Ia tidak mengerti untuk apa hidup di dunia ini. Hampa, putus asa. Ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya segera. Disisipkannya seutas tali untuk menggantung diri di sebatang pohon. Lalu tiba-tiba pohon itu menyela dengan lembut. "Tolong, jangan gantung diri di sini. Setiap pagi banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi dan menghibur siapapun di sekitar sini." Sambil marah, si pemuda pergi mencari pohon lainnya, namun selalu ditolak. Setelah ditolak berkali-kali, si pemuda jadi marah dan mau menebang semua pohon-pohon itu. Ia pulang ke rumah dan mengambil kapak untuk menebang pohon-pohon itu. Tiba-tiba seorang tetangganya mengatur pemuda itu. "Kamu mau kemana dengan kapak itu?" Wajahnya kelihatan begitu terkejut. Pemuda itu menjawab, "Saya ingin menebang pohon." "Oh, kalau begitu, bisakah kamu menebang untukku juga? Aku ingin memasak." Pemuda itu terdiam tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan wajah tetangganya yang sudah tua itu. Timbul simpati di hatinya. Akhirnya ia menjawab, "Baiklah, aku akan carikan kayu untuk kamu." Pemuda itu berlalu bersama kapaknya. Ia mau menebang pohon-pohon yang menghalangnya tadi. Melihat pemuda itu datang, pohon bicara kepadanya. "Kamu lagi? Untuk apa kamu datang bersama kapak? Aku ingin menebang kamu dan menjadikan kamu bahan bakar untuk membantu tetanggaku yang sudah tua untuk memasak makanannya." Pohon itu terkejut dan langsung menjawab, "Wah, bagus sekali. Kamu sudah berubah. Kamu memang pemuda baik dan bertanggung jawab sekarang. Silakan tebang diriku. Aku bahagia sekali bisa bermanfaat kepada yang lain." Pemuda itu kaget sambil berpikir. Sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan. Mereka menyayangi diri sendiri dan berusaha bermanfaat bagi makhluk lain. "Lalu bagaimana dengan aku? Aku manusia masih muda, kuat, dan sehat." Sahabat Sonora, ingatlah, kalau kita mengisi kehidupan dengan mengeluh dan pesimis, kita menjalani hidup dengan berat. Kebahagiaan bukan apa yang dapat kita peroleh dalam hidup, akan tetapi apa yang bisa kita berikan untuk kehidupan.

sih. Lah kenapa payung, Ra? Iya, ingat video klipnya. Pakai payung-payung saat hujan gitu ya. Masa-masa ini tuh masa-masa lagu Indonesia lagi naik-naiknya, sedang mendapat tempat yang baik sekali di hati pendengarnya, penikmatnya di Indonesia. Kemudian juga mulai muncul rumah-rumah produksi untuk membuat video klip pada waktu itu, yang mereka bersaing untuk menghadirkan video klip terbaik ya. Suka banget masa-masa itu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pagi yang sudah menyapa di 0812-1229200. Halo Mbak Wati, ikutan absen dulu. Mbak Rara kemana aja? Dua Senin kok yang siaran Mas Sony. Salam sehat dan semangat bertugas. Iya, sekarang sudah kembali lagi yang penting ya.

menjemput impian dari Club Project. Pagi hari ini saya putar khusus untuk sahabat Sonora semuanya yang sedang bersiap-siap menjemput impian ya. Menjemput rejeki, menjemput cuan, boleh diaminin enggak? Saya sapa dulu nih sahabat-sahabat pagi saya dari TikTok live di pagi hari ini. Kak Real Thing, Kak Robert Sembiring, makasih sudah share live-nya. Kak Desi, Kak Adrian Seno, Kak Putra Karbani, Kak Bob, nonton radio betul. Sekarang kita nobar radio ya. Halo Kak Madam Desi, selamat pagi. Kak Wife of Kim Taehyung, Army nih ya, Taehyung BTS bukan sih? Ada Kak Eisa, Kak Endang, Kak Tapao, dan lain-lain, Kak Erdi, Kak Taurus yang sudah menyapa. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di radio.sonorafm92 di TikTok live kita. Jangan lupa juga untuk menyapa ya dari daerah mana. Cuacanya seperti apa pagi hari ini? Di Palmerah sih masih gelap banget. Mudah-mudahan hari ini cerah ya. Dan tidak sepanas saudara-saudara kita yang ada di Eropa yang sedang terkena gelombang panas tuh, bahkan sampai meninggal dunia ya, beberapa orang dilaporkan di sana. Kak Dedi, selamat pagi, have a great day. Rara, selamat bertugas. Bu Leli, pagi Mbak Rara, welcome home. Di pinggiran Solo pagi ini dingin, cuacanya cenderung cerah. Hai Bu Leli, selamat beraktivitas untuk hari ini ya, atau libur nih masih. Bu Nur di Pekalongan, cuacanya sudah nampak cerah, selamat bertugas Rara, siap. Pak Surya Duren Sawit, selamat pagi Rara. Sudah lama gak dengar suara Rara, apa kabarnya? Kabar baik, semoga semua selalu sehat dan bahagia, penuh berkah. Tetaplah rendah hati setinggi apapun kedudukan kita, tetaplah percaya diri. Seberapapun kekurangan kita, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mantap banget kata-kata hari ini. Lebih mantap lagi gambarnya, croissant. Jadi lapar saya Pak Surya. Selamat pagi Rara, apa kabar? Udara di Penggilingan kalau malam sampai pagi rata-rata 28 derajat. Rara udah mengisi kem tengah, kalau belum isi dulu sebelum salam sehat, selalu salam sehat selalu mat bertugas gitu. Makasih Oma Neti. Kampung Tengah belum kita isi. Nanti agak siangan. Suara Kak Sonora, thank you Kak Putra. Coaching thanks, silakan langsung ke Sonora FM 92 ya kalau pengen dengerin Sonora. Sonora FM 92. Kak Pijat Ciputat, semangat pagi, rezeki lancar. Cara gabung Radio Sonora itu tadi Kak Coaching, Kak Bule, Niko, Kak Abid dan lain-lain. Selamat dengerin Radio Sonora.

gimana dong? Selamat pagi, ini begitu cepatnya ya komennya. Mohon maaf sekali kalau ada yang terskip ya, gak kebaca salam-salamnya. Tapi tadi saya mau menyapa Kak Adrian Seno, mau menyapa untuk Raina salam manis. Nih saya udah bacain ya salamnya ya. Ditagi soalnya tadi lupa kirim salam. Saya sapa dulu deh yang ada di WA kita. Semangat siaran sampai selesai. Hai Bu Ira, akhirnya Mbak Rara sayang dengar suara Mbak Rara lagi di pagi hari, menjadikan semangat pagi. Duri Kosambi masih agak mendung, tapi udah semangat kan bikin-bikin masakannya pagi hari ini. Kak Syarizal, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kemana aja gak mengudara Rara dari Cibubur lewat tol keluar Cempaka Putih terakhir di Gunung Sahari, aman lancar. Mantap, terima kasih informasi lalu lintasnya. Iya nih, saya baru siaran pagi hari ini setelah cuti seminggu lebih kayaknya ya, gak menyapa sahabat Sonora. Kak Pris GT, selamat pagi. Kak Agil Nahdi, Kak Adrian Seno tadi sudah Orania. Oh salah ya saya, tadi apa sih bacanya? Kak Dayang Aca, Kak Linda, Kak Adi, Kak Lone Wolf, ada lagi Kak Tari, Kak Rusdi, Kak siapa lagi ya yang menyapa? Banyak nih. Terima kasih, ramai sekali TikTok pagi hari ini. Yuk kembali kita asik-asikan dengan lagu-lagu 90-an.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. BMKG mengeluarkan memprediksi 10 wilayah Indonesia akan memasuki puncak kemarau pada Juli 2026. Dilansir dari keterangan resmi dalam website bmkg.go.id, 10 wilayah tersebut merupakan cakupan dari 83 zona musim. Wilayah ini adalah 12,26% dari luas daratan Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia yang memasuki puncak kemarau pada Juli 2026 diantaranya sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur, bagian selatan, Sulawesi Barat, bagian utara, Sulawesi Tengah, bagian barat, dan sebagian kecil Maluku. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku terkejut setelah mengetahui Jakarta masuk dalam 5 besar provinsi dengan kasus TBC tertinggi di Indonesia. Fakta tersebut diketahui Rano saat mengikuti pengarahan yang dipimpin Presiden Prabowo. Menurut Rano, tingginya kasus TBC di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari persoalan sanitasi dan juga kondisi lingkungan permukiman yang masih kurang layak di sejumlah wilayah. Ia menilai penyebaran penyakit TBC banyak berawal dari lingkungan tempat tinggal padat dan tidak didukung fasilitas sanitasi yang memadai.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora, kemarin Litbang Kompas sudah merilis untuk survei begitu ya, merajut harapan yang mulai terkoyak, di mana memperlihatkan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mengatasi berbagai persoalan bangsa ini mulai mengalami penurunan, sahabat Sonora. Meskipun mayoritas publik masih percaya pemerintah mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, optimisme yang sempat menguat di awal pemerintahan sekarang mulai terkikis oleh berbagai macam tantangan yang dirasakan oleh masyarakat, dan kondisi ekonomi tentunya ini menjadi faktor yang paling banyak mempengaruhi perubahan persepsi ini ya. Litbang Kompas juga mencatat, sahabat Sonora, masyarakat masih memberikan ruang untuk pemerintah untuk membuktikan kinerjanya. Tapi meningkatnya biaya hidup, terbatasnya lapangan kerja, kemudian juga belum merata nih dampak kebijakan yang membuat publik semakin kritis dalam menilai efektivitas program pemerintah, ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik semakin menurun begitu. Namun dari survei ini menunjukkan bahwa ternyata kepercayaan publik masih menjadi modal penting ya. Tapi modal ini tidak lagi bersifat tanpa syarat, karena pemerintah benar-benar dituntut menghadirkan hasil yang benar-benar nyata agar masyarakat tidak pudar pengharapannya. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, sahabat Sonora, Anda masih yakin nggak pemerintah mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Sekali lagi, Anda masih yakin nggak pemerintah mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Iya atau tidak, alasannya apa, boleh disampaikan ke 0812-1229200 atau juga ke live TikTok kita di pagi hari ini yang sudah ramai dipenuhi pendengar-pendengar yang banyak nostalgia juga dengan Sonora FM ya. Selamat pagi Kak, siapa nih? Kak Becky Natalia, Cie yang habis cuti, saya selalu, hore, berhasil menang. Ih, saya yang sedih, saya pegang Jepang soalnya, Kak Becky. Kak Inanto, Pak Inanto Wijaya di Gading Serpong, selamat pagi, tetap selalu bersyukur ya. Lalu lintasnya masih lancar nih ke arah tol Jor BSD, tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuaca cerah berawan. Makasih Pak Inanto. Kita juga mau dengerin informasi lalu lintas dari Juanda Depok seperti apa nih. Riko, silakan.
1: Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Pantauan lalu lintas di ruas jalan Sentosa Raya, kawasan Depok 2 Tengah menuju ke arah jalan Juanda Depok, pagi ini kami pantau sudah tampak ramai dan bergerak lancar. Sementara di jalan Juanda dari arah pintu tol Cisalak karena menuju ruas Margonda Raya, kami pantau juga masih bergerak ramai lancar. Sebaliknya juga demikian, tampak ramai lancar. Cuaca mendung, sahabat Sonora, di seputar ruas jalan Juanda Depok. Demikian, Rico melaporkan. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Anak Gembala dan Serigala, fabel karya Aesop. Di kaki gunung yang sejuk dan damai, ada sebuah desa kecil yang hampir semua penduduknya beternak domba. Setiap hari, mereka akan melepas kawanan domba ke padang rumput yang luas. Di sana, ada seorang anak gembala bernama Leo. Tugas Leo adalah menjaga seluruh domba agar tetap aman dari gangguan binatang buas. Tapi sayangnya, Leo itu anaknya cepat sekali bosan.
3: Betapa membosankannya hari ini. Hanya ada rumput, domba, dan tempat yang sepi ini. Aku ingin merasakan sedikit saja kegembiraan.
2: Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Leo bangkit berdiri dan mulai berlari menuju desa sambil berteriak sekuat tenaga.
4: Tolong! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala ini menyerang kawanan domba di padang rumput! Tolong!
2: Mendengar teriakan itu, para penduduk desa segera berhenti bekerja. Mereka berlari mengambil kayu, lalu bergegas menuju padang rumput untuk menyelamatkan domba-dombanya. Namun saat sampai di sana, mereka hanya melihat Leo sedang tertawa terpingkal-pingkal.
5: Mana serigalanya? Kami tidak melihat apapun di sini.
4: Prank! Kalian kena prank. Tidak ada serigala sama sekali di sini. Aku cuma ingin tahu apakah kalian akan datang atau tidak. Taunya beneran datang.
5: Jangan pernah berbohong seperti itu, nak. Itu berbahaya.
2: Penduduk desa pun kembali ke desa dengan perasaan kesal. Tapi beberapa hari kemudian, Leo kembali merasa bosan. Sekali lagi, dia berteriak dengan nada yang sama.
4: Aduh, tolong. Tolong, ada serigala. Tolong, serigalanya menyerang domba-dombaku lagi. Tolong.
2: Sekali lagi penduduk desa datang dengan panik. Dan sekali lagi mereka hanya melihat Leo tertawa menertawakan kebodohan mereka.
4: Lihat, kalian datang lagi. Benar-benar mudah sekali menipu kalian.
5: Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Lihat saja, kamu akan mendapatkan akibatnya.
2: Beberapa minggu berlalu, pada suatu sore saat matahari mulai terbenam dan hutan semakin gelap, seekor serigala sungguhan keluar dari balik pepohonan. Serigala itu tampak lapar dan mulai menyerang domba-domba di padang rumput. Leo si anak gembala ketakutan setengah mati.
4: Tolong, kali ini ada serigala sungguhan. Tolong, selamatkan domba-dombaku ini. Serigala, pergi, shh, tolong.
2: Penduduk desa mendengar teriakan itu dari jauh. Namun, mereka hanya saling memandang dan menggelengkan kepala.
5: Biarkan saja.

0: kejujuran adalah mata uang yang tidak ternilai harganya. Ketika kepercayaan telah hilang, tidak ada lagi yang bisa membelinya kembali.
1: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung sahabat Sonora di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Saya akan sampaikan informasi di ruas tol pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat ini. Tol dalam kota Cawang, KM1 arah Tebet padat, sebaliknya lancar. Kemudian tol Jakarta Tangerang, kunciran KM16 mengarah KM14 padat. Meruya KM5 mengarah KM4 padat, sebaliknya Tomang Bitung lancar. Tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur, KM17 mengarah KM18 padat. Cibitung KM23 ke KM27 padat imbas perbaikan jalan. Sebaliknya Bekasi Timur KM18 mengarah KM14898 padat ya, imbas perbaikan jalan di KM15 di lajur 1. Tol Jagorawi, Cawang, Ciawi dan sebaliknya terpantau lancar di pagi hari ini.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, dan sahabat Sonora, kita juga akan sampaikan untuk Anda informasi lalu lintas bersama dengan Kompol Heri Priyatno, petugas TMC Polda Metro Jaya, yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini. Silakan.
2: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, Selasa tanggal 30 Juni, dipantau melalui layar MQR, Manila Quick Response TMC, saat ini terjadi kepadatan di sekitar tol Cikampek, Cibitung, KM26.400 arah Cikampek. Ada kendaraan trailer mengalami laka tunggal di lajur 1 atau lajur kiri. Agar berhati-hati, sudah mulai terjadi antrian kurang lebih sekitar 400 hingga 500 meter ke belakang. Gunakanlah lajur ke-3 dan 4 untuk Anda menuju ke arah Cikampek. Sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar namun padat menjelang Halim maupun Simpang Cawang. Untuk itu, PJR dari Jaya 1 telah membuka kontraflow dari KM1.300 hingga keluar di 8.100. Menuju ke arah Tomang Bandara ramai lancar, arah sebaliknya pun demikian cukup lancar. Namun padat dari arah Tangerang, terutama Karang Tengah dan juga Tomang, menuju arah Selipi. Sudah ada AKP Darmo di sana, Satlantas Wilayah Jakarta Barat selalu kaku KBO di sana melakukan pengaturan. Dari Tomang arah Tangerang ramai lancar namun cuaca mendung. Sedangkan untuk penyangga Jakarta, dari kawasan Situ Gintung, Tangsel, Jalan Juanda, padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas berkantor, mendekati ke arah Pondok Pinang, terutama yang menuju arah Bintaro, saat ini ada pembangunan atau galian kabel Pamjaya di pertigaan Organon arah Tanah Kusir, akan diwaspadai sudah mulai padat. Dan prediksi unjuk rasa pada hari ini diperkirakan pada pukul 10 dan pukul 13.00 di kantor KPK RI, ada penyampaian pendapat dan di Monas Baradaya pada pukul 11.00. Dan kami menghimbau kepada Anda tetap berhati-hati, selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Sonora FM News.

Laba Sonora Litbang Kompas menilai optimisme masyarakat terhadap masa depan bangsa mulai mengalami penurunan seiring tekanan ekonomi yang masih dirasakan. Dan di tengah ketidakpastian ekonomi global, masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan semakin sulit ya, semakin tinggi, kemudian juga semakin sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Situasi tersebut ini membuat penilaian publik terhadap kinerja pemerintah menjadi lebih rasional dan berbasis pengalaman sehari-hari. Litbang Kompas juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi global yang masih memberikan tekanan, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga dampak ketegangan geopolitik terhadap perdagangan internasional. Nah, kondisi ini, sahabat Sonora, ikut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu masyarakat kini tidak hanya menunggu janji atau menunggu target-target pembangunan yang disampaikan, tapi menginginkan real kebijakan apa sih yang mampu menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan secara nyata. Emang kebanyakan yang di-highlight itu ekonomi gitu ya. Nah, kalau Anda nih, menurut Anda kira-kira hal apa sih yang perlu sekali untuk dibenahi? Dan apakah Anda masih mempunyai keyakinan bahwa pemerintah mampu membawa Indonesia untuk ke arah yang lebih baik? Masih optimis? Pesimis ya, ini sesuai dengan Litbang Kompas survei yang sudah dilakukan begitu untuk masyarakat merajut harapan yang mulai terkoyak. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa mayoritas publik masih percaya, namun memang optimisme yang sempat mengual di awal mulai terkikis di periode yang ini. Boleh di 0812-1229200 sahabat Sonora, Anda berbagi pendapat ataupun juga melalui TikTok ataupun juga nanti Instagram, saya buka juga pollingnya. Terus bersama dengan kami, Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Saya sapa dulu untuk Bunda Weno, selamat pagi Rara dari Bogor. Masih berawan nih pagi hari ini, iya agak-agak berawan ya. Bunur katanya lagunya anak-anak bikin semangat, mantap Pak Parlin. Nah ini biasanya ada pantun nih. Salam sehat untuk semua sahabat Sonora, Tol Cijago Margonda. Cuaca mendung, sedikit berkabut. Akhir kata, buah pepaya, buah markisa, cakep. Selamat berkarya di hari Selasa. Dari Kebun Raya ke daerah Tambora, terus berjaya untuk Radio Sonora.

0: Rabbits, it ain't over till it's over. Seperti juga Sonora Pagi, it ain't over till it's really over. Kita masih terus lanjut sampai dengan jam 10 nanti menemani Anda sahabat Sonora yang mulai beraktivitas di pagi hari ini. Bahkan juga beberapa sudah berangkat beraktivitas, sudah mungkin sudah bekerja malah ya, sama seperti saya di pukul 6.45 ini. Semangat ya, siapapun Anda, pejuang rupiah, pejuang cuan, penjemput rezeki hari ini, tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya lancar ya yang diusahakan di hari ini. Kita akan menuju ke sekitaran Margonda Raya untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bagi Anda yang mungkin akan melintas di sekitaran Margonda Raya Depok. Seperti apa pantauannya? Silakan Rico Marbun.
1: Terima kasih, kami lanjutkan untuk Anda yang lewat di Margonda Raya dari simpang jalan Jonda Depok mengarah ke seputar Lenteng Agung atau mendekati kampus UI. Lalu lintas umumnya ramai lancar, namun hati-hati mendekati akses masuk jalan stasiun Pondok Cina. Cukup banyak penyeberang jalan, jadi tetap jaga kecepatan kendaraan Anda di lajur sebelah kiri khususnya. Sementara kondisi lalu lintas sebaliknya terlihat lancar. Demikian Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya sahabat Sonora, Timnas Jepang harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Brasil pada babak 32 besar di Selasa, 30 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Seusai hasil Brasil versus Jepang itu, gelandang Ritsu Doan mengakui Samurai Biru masih memiliki kekurangan untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Doan masuk sebagai pemain pengganti pada sekitar 20 menit terakhir pertandingan. Jadwal Piala Dunia FIFA 2026 hari ini antara Belanda versus Maroko akan berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko, Selasa 30 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi salah satu pertandingan menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 karena mempertemukan dua tim dengan performa konsisten sejak fase grup. Belanda lolos sebagai juara grup F setelah mengumpulkan 7 poin. Sementara itu, Maroko melangkah ke fase gugur sebagai peringkat kedua di grup C.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Sonora FM News.